Langgamnya harus Hasan potong, gak apa-apa ya Hargi Dahlia ya. Soalnya ini WhatsApp-nya, soalnya WhatsApp-nya ini banyak banget Hargi Dahlia. Selamat pagi buat Ardian di Cianjur, ada Nenek Ica juga, ada Teh Ayu Sugi, ada Hendra Gunawan juga, ada Siti Cucu Rancati Is Batu Jajar juga lagi panteng. Terima kasih Bu Arfan, Agus Catpon juga lagi panteng. Neng Aryani, Ndok Keong, Hasan lain ya. Diwa, jawabannya adalah betrak betruk. Can naon seuri gemoy mah. Da jawabanna betrak betruk tuh kan ngacapruk dede mah jawabanna. Enggak. Bunda Pati betrak betruk dede. Mama Lilis ka mana atuh betrak betruk kumaha abi we? Nu ebel sa betrak betruk pabalataknya nya. Ada juga ini sama saha ieu teh ngaranan. Eus cibay dasar sana. Oleh bubuk non bubuk betrak betruk. Teh Dewi lagi panteng sasan menit nyambung jawaban teh kumaha abi we? Mama Bayu dede apa teh belandongan henteu naon eta teh ya teh kopo Gusti betrak betruk. Sna Kang Suana juga di Permata Biru lagi panteng, terima kasih. Cacan Tea Sansan munding keheul sna ih meni keheul ka Sansan. Eh kenapa kamu teh? Ada juga Sansan meni saha kaingat jawaban teh kumaha abi? Ah Dede Kurniawan di Nagrek Ciwida juga lagi panteng, terima kasih. Assalamualaikum dari Maeha. Aduh Maeha keur emam euy. Jawabanna barang cacat sa dari Mangkosim lain ah jawabanna betrak betruk ah. Wargi Dahlia enggak kerasa nih sesanya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia, nanti ketemu lagi sama Sansan di Godain Dahlia di Ciwidey hari Minggu Wargi Dahlia ya. 13 September 2026. Hari Minggu pagi Sansan bakal hadir di Godain Dahlia di Pasar Ciwidey. Jadi buat Wargi Dahlia yang pengen kirim-kirim salam sambil pengen beli tiket jalan santai boleh Wargi Dahlia ya. Sansan pamit ah, terima kasih buat semuanya. Terima kasih udah WhatsApp, telepon dan juga panteng. Terima kasih. Sansan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya. Dahlia, berung ah, go go go, goyang.

Panjaleng anu dinten kamar katuna, pamugia bahan katampi, pamugia sintiasa ngahibur wargi sadayana. Pantek radio Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Brungah, kelulu goyang.

Nah, mohon satu acan orang kereyeh deui, orang lajeng kendeui serial si Konseling dinten ieu. Nepangan heula nu parantos lalebet dina live TikTok Sim Kuring atau napi nu parantos ngarintun WA. Rang tepangan heula. Aya Kang Jae, Jainuddin hatur nuhun. Terus Yati oge okay, Yati Jamu hatur nuhun pipih nuju manco.

0: Teras Mang Ohan, Batu Jajar, Pak A di Sinar Jaya, Batu Jajar, Wilujeng Siang, Wilujeng Adangukun, Wilujeng Manco, Sadayana, Nu Aya di Sinar Jaya, Batu Jajar, mohon marranco. Teras Oge Teh Cucu, Wilujeng Siang Teh Cucu, mungkin ya di negeri menyar ke Wilujengan sehat. Udah tep-tep hatur nuhun Danu, Tasik, Cikalaider, Parantos Manca, hatur nuhun Rian Juliansah, semangat Danu, kau mau ayah kopi jeng gorengan jeng nasi padang mah geura sok. Jain, Kumis, hatur nuhun, Kumis. Tah gitu, Danu kopi lah, lumayan. Langsung ruput, Danu. Teh Cucu, hatur nuhun, maka nusana tep-tep layar dulu. Kanggo supados gampil ngabisena ieu Kang Wahyu oge perantos Manco Kumis nuhun Kumis Kang Deden hatur nuhun Teh Cucu oge hatur nuhun pisan Kang Agus Herman hatur nuhun pisan tah eta gorenganna kitu Danu jadi aya lalawuh Bae hadir hadir Bae hatur nuhun Ikus Mayanti oge Bunda Sayut Mama Lili Siwidey, Waalaikumsalam Mama, sehat Mas Gus, salam ke Mbah Halim sareng Mbah Sarayut di Cijambe Kang Agus Herman Garut hadir siapa Turnuhon Dapolem Warna Turnuhon pisan salam baktos ke orang Garut sadayana Sara rehat Oke Nuhon Danu oge tapi bayaran Waalaikumsalam Warna di manajemen Warna dai manajemen. Waalaikumsalam Teh Siti. Waalaikumsalam hatur nuhun Kang Andi, hatur nuhun. Bung Bulang Garut hadir siap, hatur nuhun. Bandung Barat hadir Warna dai manajemen hatur nuhun. Senopati hatur nuhun Katampi. Kopina user oge hatur nuhun. Arifin Ilham Wanaraja Garut hatur nuhun orang Wanaraja salam baktos sararehat orang Wanaraja. Mohon. Sararehat sadayana. Teras oge aya durung kidul hadir Neng Raina kosong silatur nuhun. Salam baktos durung kidul. Sararehat sadayana urang dinya. Bae oge teh. Cucu karyawan Karewati pabrik kerupuk Sarina oge mararanco sadayana wilujeng siang. Sumanget mohon keluarga besar. Ayuan Wajah Yoyo Pabrik Kerupuk Sarina Cilengi Lujang siang Sara rehat Sada yakna Teras oge aya Asmul Cisero Majalaya Cisero Asa sering gak Cisero orangnya Biasa we Tangan culo Isi bay Salam baktas ke orang Cisero Isu kita ngasap bulu orang di Majalaya tong. Lain. Oh, ningali map nama ka Cigentur. ting Cigentur, ting Cikancung lah dia dah. Keluar eta, keluar jalan anyar.
1: Pasti.
0: Meureunan eta. Mohon ka urang dinya pokona mah insyaallah kaping 10 tepang. Mama Lilis Yiwidey, Rini Otik. Agus Ketbon, Bu Encum, oge hadir. Mbu, wilujeng siang hatur nuhun, Mbu. Sara rehat, sadayana, Mbu. Keluarga besar Ngador 27, keluarga besar pabrik kerupuk Sarina. Senopati, Panerusan, hadir, siap hatur nuhun, Bizan. Teras, Dina Mobil, nujuan Dina Mobil, Mbu, siap. OTW Kapasik Koja. Hati-hati di jalan, Mbu. Nuhun. Salam Kamang Enden. sarang Mang Ned, Bu. Sarang si A'a. Asep Buah Batu oge wilujeng siang. Mugia sehat. Sami-sami doana kanggo amun sehat hatur nuhun Tasik Cikalaider. Asep Buah Batu enteun nuju jalan-jalan ka Ranca Ekek. Waduh. Mohon, mohon hati-hati ya di jalanna. Santana hadir, hatur nuhun, ayo bapak hatur nuhun. Terus Teli pada larang, mana di? Jelekong, Teddy, hatur nuhun. Pokok nama, Ari Wongso Tegal, Mohon Deli atur nuhun pisan. Oge Ayasa Astriani budi di konveksi baju emas oge hadir atur nuhun. Sehat. Teras Majalaya Teh Imas Cimahi Teh Isar Ibun tunuhun Bu Warpan Bojong Kacor Bung Bulang Ayi Asgar oge salam baktos Prung siap ke Pasko tengke insyaallah Bu tos rengse ngadongeng merapat ke Pasko. Umi Win Waalaikumsalam sejarah hadir siap tunuhun siap Bu. Tahu we tahu ranca ekek mah. Lain tahu Sumedang tahu ranca ekek. Tahu ranca ekek. Sah-sah binong hadir. Umi Win. Kan selengna tuh acan-acan kayak sekedap di Umi Win. Siap dalam nama ternon bu. Oke Az Kiara ternohon siap manco. Ternohon pisan. Dani Hamdan. Iya teh Tante Mary upami di pengker mah mohon lucu ngantosan Tante Mary mah ayah beo assalamualaikum waalaikumsalam atur nuhun teras Asep Cece hadir Asep atur nuhun kan Asep kerudaru rumpahin CJM 354 atur nuhun mbuh atur nuhun tas tetep layar nusannya sayo tetep layar di dibantos, dibantos supados semangat, supados gampil ngabisena ieu. Aya de buah batu atuh nuhun, Kiki Toing hadir di Kopo Manglid. Asmul Ci Sero, Teyati Kopo.

Raranco sadayana di Majalengka live streaming. Sarang Mang Oyon. Kakak Barfar. Ngarasi kita mun atuh nuhun, hadir siap-siap Senopati oge atuh nuhun. Tuh nuhun. Ni Ermutia, Erni Katapang hadir. Siap atuh nuhun Erni. Anak rantau oge atuh nuhun, salam ti Soreang, paren blok M ti Konveksi X Rabani atuh nuhun. Salam baktos wilujeng daramel sadayana bari ngadangukeun dongeng Sunan ti Dahlia. Semangat tamelna, lalancar sadayana. Baragajul oge hatur nuhun pisan. Sakedap simkuring tatatan heula kanggo draskeun serial Si Konseling dinten ieu. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langganan Dahlia Prung. Go.

Wargi Dahlia masih panteng dongeng Sunda tidak lia. Tabu sabulu dugi katabu sabelas siang. Dongkong mana ya guys? Hey.

Italia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Rp25.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Sogli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Saya penggemar podcastnya Abang.
14: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
13: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot in Cream juga.
14: Kok tahu?
13: Aromanya Hot in banget.
14: Bertahun-tahun, Hot in telah jadi teman harian warga Plus 62.
13: Betul, Bang. Saya pakainya Hot in Go.
14: Hot in Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
13: Akur, Bang.
14: Hot in itu banyak variannya.
13: Oh, iya.
14: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot in, rasanya kayak dipijat.
13: Iya.
14: Ada juga Hot in Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
13: Betul banget.
14: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
13: Ada juga Hot in Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
14: Apapun varian Hot in-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
13: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot in.
14: Hot in Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

pargi Dahlia Sadayana kamari Mbah Ranjig si Walungan teras di Jelengga si Kamba perantos adu hareupan bade tarung kamari teh nya dugi ka dihinya pamit lepat. Orang ngajeng kan serial si Konseleng ngalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respadi.

0: pinuh perhatian kanu kertarung. Sedangkan si jambu rawut mah tembong harita teh keur ciciri hilan seri sorangan bari leungeuna sakapeung sok kakeprok ningali anu kertarung. Si konceling harita katingali muterkeun paneuteupna ka sabudeureun eta patempatan. Cucuna teh bari ngagerendeng ngomong dina joro hatena.
1: Asup ipis geus mimiti nembongan. Kayaan hate aing oge teu paruguh kieu. Ieu kayaan mangrupa kembang-kembang nu munggaran dina jalanan tarung di ieu kadaleman. Geus mah bisa disinggahan jeung tawar deui. Tangtu di ieu kadaleman baris tarung tutumpuran. Malah diri aing oge sigana bakal kalibat kana ieu tarung teh.
0: Si konseling geus beda rasa. Getaran-getaran wirasat aneh geus asup kana hateena. Bener be, tacan oge jalan pikiran si konseling tamat. Harita di luar kadaleman kadenge suara jalma-jalma anu loba ngaguruh tepukuh kadenge na di barung jengting beledagna suara-suara tembakan anu keluar tina lu pesol jeung kucubung bedil.

Pamasukan lengan na kahar. Sabab waktu anu dibikin kabah ranjik jeng si jelengga ges beak. Mematak te aneh lamun Tuan Van Hollen boga anggapan di jorok dalam menteh. Ayah halangan. Mematak harita mere parentah ke anak-anak buahna.

0: opat kuda harita tembong mimiti arasup ka jero kadaleman. Lawan masing-masing pada ngapar pakarang dina leungeun.
1: Semua orang yang ada di sini, kecuali si Roger dan si Jenga, kita tembak di tempat. Itu disyarat. Oh, ya dia arah setor. Ayo, cepat kita rangkap. Kalau melawan, langsung tembak saja, Jack.
0: Jek salah seorang soldadu kompeni. Harita mereparentah ke batur-baturna. Sangkan ulah ragu-ragu deh, dina ngalakukan tindakan. Namun, teamah ayah nunggah halangan jengah lawan dina waktu harita. Opat kuda anu pating beretek anu kakara datang ditumpakan ku opat urang soldadu kompeni anak buah na Tuan Van Hol. Temong harita kuda nama rota murilingan eta tempat bari geus teu ragu-ragu deh langsung ngabagi-bagikeun tembakanana. Pang-pang lama anu jadi sasaran nyata si jambu raut dina waktu harita.
1: Beretak, dor,
0: pelol-pelol anu mangrupat imah-imah panas. Geus mimiti pating sariat, laliwatan. Karena gigiran awak si konseling anu memang daek teu daek jadi sasaran lantaran aya di dinya.

0: Cikon celeng gancang sadar karena kayaan. Kudatangna para soldaru kompeni sarta kadengnya suara bedil jeng pesto. Cikon celeng gancang alikot kenawak nanyingkahan timah panas. Ngandalkan wira saatna, sabab kecepatan pelor memang tuh bisa katingali. Dina waktu anungan sakolepat, alita Cikon celeng geus ninggalkan eta tempat. Anu maksudna mah, taya lian rek manggihan Tuan Van Hollen anu masih kene aya di luar kadaleman. Jeng, awak si konseling ngalayang kaluhur bangun anu hampang. Tep, sukunan apak, na benteng temok ka daleman. Red, ngecep ka handap. Di luar ka daleman nyata tembong Tuan Van Hollen anu keur ngatur-ngatur anak buahna bari jeung mere komando anu jadi anak buahna pikeun asup opatan-opatan silih susul ka jero ka daleman. Para soldadu anu narungtutan arasup ka jero kadaleman jumlahna geus ngurangan lantaran sawareh geus asup ka jero kadaleman. Waktu jumlah soldadu geus tinggal sababara urang deui, mendingan sakilat si konseling turun ka handap, turun ngalayang bangun anu hampang. Sat kolemat jeung celegedeg. Langtung dihareupeun Tuan Van Hollen. Anak-anak buahna sakilat harita meh bareng ngokang pestolna jeung bedilna. Ngan Tuan Van Hollen ngacungkeun leungeun ka tuhuna ka luhur dina waktu harita.
1: Sesep, tunggu, jangan dulu tembak cek, jangan sembarangan menembak, tunggu dulu.
0: Cek Tuan Van Hollen netep antep kasih konseling anu hari tengah janteng nangtung di hari penana.
1: Sekarang ingat cek, bukankah kamu orang yang berawa si konseling?
2: Ya benar Tuan. Saya si Konseleng dia alias Bajarik yang dulu pernah bertemu dan bertarung melawan barisan yang tuang pinggir. Dan sekarang kita berjumpa lagi. Saya ucapkan selamat datang di kedalaman Dharma Jati, Tuan. Mudah-mudahan dengan kedatangan Tuan ke sini bukan bermaksud untuk mengadakan keributan, melainkan membawa ketenangan dan kebahagiaan.
1: Oh ya, Lord. Oh, memang begitu, Konseling. Aku datang ke sini untuk membawa kabar kebahagiaan dan kabar gembira. Sebab aku akan menyuruhi ini kekaraman Dharma Jati yang ternyata sudah tidak ada penghulinya. Dan tentu saja, aku tidak akan melakukan keributan atau masalah dengan kamu orang, Konseling. Sebab aku punya hutang budi sama kamu orang itu, Konseling. Jadi jangan takut, ya. Sebab di antara kita berdua sudah tidak ada lagi permusuhan.
2: Saya mengerti, Tuan. Mengerti dengan maksud dari perkataan Tuan tadi. Tapi maukah Tuan menerima dan mengerti dengan apa yang akan saya bicarakan dengan Tuan?
1: Oh, ya, oke. Baiklah, aku akan ingat. Coba kamu orang cepat katakan Konseling apa yang kamu orang mau bicarakan dengan aku.
2: Jadi begini, Tuan. Saya berharap dengan sangat Tuan bisa mengerti dengan apa yang akan saya katakan. Jadi hal pertama saya minta dengan sangat kepada Tuan, tempat ini janganlah menjadi arena pertarungan, saling membunuh satu sama lain. Hal yang keduanya saya juga minta dengan sangat kepada Tuan, janganlah mengganggu si jamu rawut. Sebab walaupun bagaimanapun, antara si jamu rawut dan saya ada hubungan saudara, Tuan. Dan satu hal yang Tuan harus tahu, keselamatan jiwa si jamu rawut itu sudah menjadi tanggung jawab saya, Tuan. Jadi saya harap Tuan mengerti dengan apa yang tadi saya bicarakan.
0: Uleng, Tuan Van Hollen harita tembongah uleng. Angkat dua halisna kaluhur, kerung jero naker. Terilah, lenggak seri bari nyari tadi ditujukan kasih konseling.
1: Oh, Konseling, jadi ingin tersawa dengan apa yang kamu bicarakan? Sebab terus terang saja, aku dengan barisan prasukar datang ke sini justru untuk menangkap itu bocah
2: Itu pun kalau dia mau menyerah secara baik-baik, kan? Kalau tidak, ya terpaksa aku akan tembak di tempat. Sebab itu si campur laut sudah berani kurang ajar kepada aku. Ya sudah berani mengikat diri aku di pohon. Mengerti?
0: Cik Tuan Van Hollen rada nyak berem banget nanti.
2: Oh, jadi begitu, Tuan. Baiklah, kalau memang begitu keinginan Tuan. Tapi apa yang tadi Tuan katakan sangat bertolak belakang dengan kenyataan. Katanya Tuan deh tidak menganggap musuh sama saya. Tetapi Tuan ternyata tidak menghargai perkataan dan permintaan saya tadi. Memang di antara kita sudah tidak ada lagi perasaan utang budi. Tapi Tuan juga harus ingat, sejak bangsa Tuan menginjakan kakinya di tanah air saya ini, nenek moyang saya tidak senang karena tindakan Tuan yang selalu ingin menang dan senang sendiri. Sudahlah, sekarang begini saja Tuan. Saya sekarang akan tunggu apa keputusan akhir Tuan mengenai permintaan saya tadi.
0: Cek si konseling jadi tegas jeng atag nyaritana.
3: Atuh pugawe, tumerapna ka Tuan Van Hollen anu ngabandungan kana caritaan si konseling. Hatena jadi nafsu, malah katinggali nepikeun kakarot kitu di barung jeng keritan beungeut anu robah jadi geuneuk siga beusi atah meuleum.
1: Konseling, kue sudah berani berbicara ingin rantang si pelcu itu kepada ikan. Hopper di rumah, kamu orang memang keterlaluan, konseling. Ajaran si orang opsi besar yang didatangkan dari markas pusat untuk membasmi inrender pemberontak seperti kue orang, konseling. Kamu orang memang tidak tahu diuntung, konseling. Dasar kurang ajar. Awas, jangan sebut aku orang yang hijab yang jahat, konseling. Prajurit, anslap menyur.
3: Cek anak buah Tuan Van Hollen anu harita masih keneh diuk dina lohor, luhur tonggong kudana.
1: Oh, suara jangan dilihat lagi. Cepat tangkap, jangan kasih dia ampun ini orang. Ini orang yang merah masih konseling harus cepat ditangkap. Cepat rasakan.
0: Cek Tuan Van Hollen mere parentah ke anak buahna.
1: Bretok gajeng kelebat jeng-jeng.
0: Hari tamat Tuan Van Hollen mere parentah. Hari tayan ngolebat ngegajel gerakan anak muka cedah cepet na. Sarta karasa kukulit nasi konseling aya angin tebakan anu kuat. Angin tembakan anu tiis jeng semu linu kana tulang. Anu si mana horeng si punan. Anu hari tangga belesat loncat maju narajang teh. Niheulaan para soldadu-soldadu kompeni. Anu hari tamaraju ngabedal kudana. Sanajan si punan tengah gunakan kuda. Tapi nyata gerakan anu lebih cepat patan lompat suku kuda.
1: Sabu kiu gulap siut kerat gulap bu.
0: Mandau pakarang ampuh di Kalimantan. Harita huak yuk mata power ningalina. Naratas kena beheng jeng nyabat kena dasi konseling. Di dia si punan anu memang nyidem rasa dendam jeng rasa kapanasan kasi konseling. Gestelo badai carita. Langsur nyacang bolangken mandauna kasi konseling. Rasa dendam jeng kapanasarana. Antaran dirina dina waktu anu katukang meh baik. Bobor kera hayuan ku si konseling. Gak jadikan kaperih jeng kanyeri sarta kapanasaran dina atina. Ikan ngadu jiwa sekaligus dari jeng si konseling atau sekali dari jeng si konseling dalam waktu harita lamun atau lawan anuges mampu ngarubuhkan dirina. Rasa dendam jeng kapanasaran anuges ngarasuk jero pisan karena jiwa si punan. Kajarikan gerakan-gerakan mandau si punan jadi lebih garang jeng bayangan. Lamun segelain si konseling anu jadi lawana piraku te ngegelenceng sapat beheng naku sabetan mandau si punan anu cepet seperti gitu. Rejeng narajang teh, sungut cipunan, tedaik cicing, tedaik jempe. Urat jerit melengking, tarik mata katorekan.

tapi si konseling nu ayeuna geus lain deui jeung si konseling anu ti heula. Sasa tinggal pangartina geus tingkat leuwih luhur. Angin-angin tebakan serangan mandau si punan anu datang bisa diduga teh. Sakilat harita si konseling ngagerakeun awakna. Belesak jeung lebablos, bruk-bruk siung jeung bruk-bruk lebablos. Di antara gurilap jeung kelebat mandau si punan dina celah-celah longkorang anu kosong tur di antara runtuyan sahabat mandau na si punan. Nya didinya pisan kelebatna bayangan awak si konseling dina waktu harita. Punan bener-bener beki ngerasa penasaran aten. Panarajangna begitu ditingkatkan, gerakanana begitu cepat jeung bayangan lantaran sakabeh panarajang panarajang bubuka anu sakitu cepetna jeung sakitu ngaruntuyna teh taya anu kena kana sasaran.

0: Senawargi dan ngantos tanya kapan deh wae. Dari cagen deh wae. Ya tuh seria si konsen jantan iya tanya. Yut rago tarung. Yut tarung tawuran. Nyakal waktu asna. Aduh, nyakal pisan. Muntah sabias lah, nying orang kereya deh, orang lajeng gendeya. Turuhun, anu perantos mararanco. Tras mararanco, dina live TikTok simkuring. Abokir, hatunuhun, abah kadir, hatunuhun, om kerud, hatunuhun, kagegelana, katampi, om kerud. Agus Acung, kumah, iya nadan tengah lagi, iya namanya. Julaiha, Juanda, hatunuhun. Dayat Sapan, Iqbal Junior, 20, hatunuhun. Hatunuhun, sadayana. Teras oge anu ngalakuan WA ya sahadi ya Asar hatur nuhun Kang Jang Sukamulya hatur nuhun di Pakemitan jauh karapitan Kang Anip Manco Mama Juli oge Manco hatur nuhun pisan sari aku Mama Juli Kiara Conong hatur nuhun Kiki Tong di Kopo Manglit ternyata Kopo Hendra Gunawan, oke hatur nuhun. Cikalaidar Tasik, mohon cikalai tuh di Tasik. Enjing lah, insya Allah orang lajengkan tarung tawuran anak. Nunung, waalaikumsalam teh Nunung Karwati. Hatur nuhun, nah kak Antun atau teh Nunung. Antun sinyalnya kondisikan, mohon ya tuh sinyalnya kiwae. Apunten anu kasuhun bilih kirang nyaman ya anu mararanco dina live TikTok sim kuring Mang Idon di lembur kebon oge nuju manca hatur nuhun Mang Idon bae ya mudah-mudahan lah ke ka payuna rada aya sakinten nya si eleuh sok pipilun wae tah leres aku kumis abdi ge greget ka si eleuh mohon nah sagun di mana juara ramena harus Kang Kecibo Kang Tatang di Saranten Kang Herman hatur nuhun terus oge Bu Haja oh di Dulatip kumaha Damang Bu Haja mohon terus Pak Sony oge di SMBC Burangrang SMBC Lengkong sakula wargi Neng Widya kali ibu di radio oh di dobel siap mae atuh entah kitu we mun di dobelnya nya di TikToknya di radio siap atuh nuhun sadayana anu ngintun kagegelan dina live TikTok sim kuring anu tetep layar atuh nuhun pisan umarancho teras ngalungan live TikTok sim kuring atuh nuhun ing sarerehat barokah sing kagerentosan deui ah naon-naon panus dikintunkeun atuh nuhun pisan lalancar milari rezekina usahana lalancar sadayana sim kuring kedah undur pamit. Atuh nuhun oge anu ngadarengkeun dina Radio Nasewang-sewangan. Atuh nuhun anu ngadarengkeun ngalakukeun live streaming live Facebook. Sareng sajabina atuh nuhun pisan, hapunten samudra kirang kelapatan. Insyaallah anjing tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Pantang Dahlia. Enak-enak kalangamnya Dahlia. Prung ah. Go go go go go go go go go go go. Goyang.
1: Wargi Dahlia. Cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.
2: Atas iya, urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tetar Sunda. Selama 2 jam pokoknya mah, urang Sundaannya.

0: kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.
1: Pang dina acara Jalan Santai 56 tahun Dahlia juara mantan Minggu 11 Oktober 2020 genep ngawitan tabu genep ini di lapangan Tegalega ke Bandung.
2: Tak itu badeng geuning ngarojong tapi anu sehat dan ngarita balanja ngaborong sok diantos ah ka Dahlia ah. Kadia, mohon.
1: Pendaftarannya sabar aja nebak.
2: 35.000 neng. 35.000 tos kengeng produk sponsor sarang sesuatu lah pokok namanya.
1: Si.
2: Ya, pokok nama.
1: Pokoknya diantos wargi Dahlia tiketnya beli kabut yang seepen ya.
2: Pokok nama. Ah pokok nama hadiahnya jutaan rupiah sarang paket umroh motor 2 sepeda listrik giji tarigu 1 kilo. Pokoknya gula bodas we.
1: Pokoknya.
2: Minyak sesantil.
1: Nog.
2: Nog we saparapat. Nog bobodasna.
1: Pokoknya masih bukering tengah mali ya.
2: Abang Din.
1: Kan wargi dari dukin tabu sautin kayaknya pantang radio enak-enak lah
2: kali
1: perlu nggak.

lagi, Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

BRI, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paisoka.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Yeah.

0: loba. Di sebabaraha hiji wartanya.
1: Warta.
0: Hape warakan. Karena engke channel kota Bandung dinten ayeuna teh bakal kaguyur hujan.
1: Aduh alhamdulillah.
0: Adi abdi manuhunkeun ka Allah ya Allah. Anu kamari kenteng geningan seueur nanti.
1: Kebul.
0: Segala rupanya. Ayo, alhamdulillah ayo kaguyur ku hujan mah mudah-mudahan we kita jadi bersih gitu ta. Mohon.
1: Nah bagi abah menang informasi cenah. Hmm. Anu tadi kahoyong ku neng teh rupi nama tak cantik asa kacumponan.
0: Nah hancan apa aku namun?
1: Margi si hujan teh masih kena ngeduk cai.
0: Tahin, kita nak hujannya masih malu-malu kucing.
1: Hujan nanti masih kena emel-emel gitu, mandek mayong, erek mua, cina gitu.
0: Oh, lantaran ngantosan hela iya mana owner.
1: Mohon, ya.
0: Ngantosan hela CEO.
1: CEO, lantaran masih ayah kena karyawan, anu karena motor, di helm gitu.
0: Oh gitu ayah.
1: Iya.
0: Bisionan gitu langit.
1: Sion, bisionan temau ke mata mau wajah sujan pohon. Cina, atau hujan, atau budak karunya temau wajah sujan gitu. Cina.
0: Gitu. Nu mana? Budak nu mana? Nu mana budak nu gede nu letik?
1: Anu gede. Cina itu jasujan itu ada pohon. Itu ke bekal mah bekal. Tanya
0: sekarang. Tanya mending anu di kerjanya. Tadi teh daftar kan ayahnya Cimahi.
1: Cimahi.
0: Pasteur.
1: Anu kebagian hujan teh.
0: Iya. Kanu
1: jantai. Bot. Tak anu kanu Cimahi macam entong cenah eta ge.
0: Cenah. Dari anu Tanjung Sari mah eueuh bae dina daftarna teh.
1: Oh berarti karena damri mah moal bakal hujan kayak karena damri mah.
0: Teu moal ka damri ge aya nu ngajemput teh ketum ke.
1: Oh, lamun ka Cimahi mah eta cenah eta ge apa cenah moal aja hujan tapi cara sawe kepala ka kana cenah. Bisa ngamlong cenah entong ah karunya cenah
0: oh, gitu. Oh, nya geus eta mah atuh eta mah injuk abah bareng eta mah. Bah. Iya kan aya ieu cenahnya nu tipe-tipe jalma cenah. Numutkan tanggal lahir
1: weton poe borojol
0: itu eta mah kamari mah urang ngobrolkeun
1: oh ayeuna lahir
0: tanggal lahir
1: oh,
0: amun anu tanggal lahirna tanggal hiji
1: cenah
0: tipeuna teh jujur jeung satia cenah kitu nya
1: aya filosofina
0: teh filosofina tah aya warga Dahlia lahir tanggal sabaraha
1: gitu keku abah.
0: Abah tanggal sabaraha?
1: Abah teh tanggal 34 ning rasaan mah.
0: Asana teh gajihan ge tinggal 32 abah. Asa eueuh 34 mah.
1: Aya keur basa meunang beja ti kolot baheula abah nu. Eta kan can aya jam-jam eta can aya jaman abah lahir mah.
0: Cenah pokona tanggal hiji teh cara istilahna teh tipeuna jujur satia. Terus lamun terbuka blak-blakan cara satia. Kalau satia tanggal nanti tanggal 2. Tanggal 4 gitu.
1: Cuk saha. Satia di mana? Eta buktina.
0: Satia bah, baru layar BPJS kan teu meunang leuwi tanggal 10.
1: Buktina eta abah narima tanggal 1, tanggal 2 geus beak. Satia di mana? Eta teh.
0: Satia ka pamaji.
1: Meni eueuh artikelna.
0: Satia ka pamaji.
1: Lah rusa ka nya abah mah teh lahir teh abah teh tanggal sabaraha soalna cek kadekar karuhun abah teh cenah. Eta si Mden teh borjo keur basa aya.
0: Tah mah cenah ieu nya teh Eli ya tah.
1: Eli naon teh Eli?
0: Teh Eli cenah bah lahirna tanggal 23 tah ieu
1: pan 23
0: 2 ditambah 3 berarti 5 2
1: tambah 3 5 5 teh nya eta sipatna urang kudu ibadah
0: sapopo geulis bah
1: geulis teh nya
0: eta
1: cerdas
0: bager
1: eta 5
0: mun kapanyar teh sok ieu sokna teh
1: sok mere jajamu eta teh eta kong kali jong nyisi jati kong kali kong jati anu nyeun teh Eli nu mayar gitu tah.
0: Iya bener.
1: Teh bener
0: teh. Sok bager ka penyiar
1: teh. Sok bager
0: kita. Tanggal 20.
1: Tapi aya gorengna oge tanggal 23 mah.
0: Naon bah?
1: Gering wae suku.
0: Soalna bujurna gede teuing mah atuh teh Eli teh.
1: Soalnya
0: berat awakna gitu nya.
1: Soalnya menang beja oge cenah kenapa cenah teh tidak mau berkunjung ke Dahlia sakit kaki nembe geubis nah.
0: Lain.
1: Berarti eta sukuna
0: gede teuing
1: nya bermasalah.
0: Oh gitu. Cing awak cenah mun cek Bu Uncum tanggal 18 Agustus
1: Pak. 18 Agustus teh nya ulang tahun Dahlia. Mata lamun rek ka dieu kudu moal tumpeng gitu. Tah eta hadena goreng na 18 teh nya eta
0: di dieu sok eueuhna naon?
1: Sok eueuhna naon di dieu teh.
0: Si Kemot mah tanggal 17 sareba.
1: 17 mah nya eta 17
0: hari kemerdekaan.
1: Hari kemerdekaan 17 hari 17 7 hari tinte nya eta klakson. Jadi
0: Tin. Ari Esa Ria Suardani cenabah
1: abdi. Esa tanggal sabar Esa.
0: 16 cenabah.
1: 16 teh nya eta lining cakna kana naon teh belikan.
0: Belikan mana? Nya belikan di mereda.
1: Belikan 16 teh.
0: Gitu.
1: Mata eta teh go tapi hadena tanggal 16 sok merean eta teh ning.
0: Mere naon?
1: Mere harapan palsu. Sok mere PHP
0: jeneng gitu. Hai Farid cenah abdi mah kaping 20 taping 20 naon?
1: 20 mah nyeta jadwalna bayar PLN.
0: Lain beak bayar token.
1: Pokoknya mati tanggal 18 geus gegebegan sampai ke tanggal 2 hiji teh.
0: 20 tah eta mah ieu sok lieuran jalma na teh.
1: Kritis tah nya sok lieur bener-bener.
0: Sok lieuran jung terus tanggal 20 teh ujug-ujug hayang oonya segala rupa.
1: Sok ngadak rungsing unggal poe gitu tah.
0: Soalna naon?
1: Ya teh mikiran token listrik geus nit-nitan. BPJS geus
0: edu ngawasa. Tah si mah tanggal 10 cenah ba.
1: Tah 10 mah alus 10 maning.
0: 10 mah batas bayar
1: BPJS. Batas BPJS teh tong leuwih ti tanggal 10.
0: Tanggal 10 engke di dendanya ba.
1: Di dendanya gitu. Tah kitu beb tah.
0: Tah Mamah Nuryanti ieu mah cenah hoyong di Jamara.
1: Oh,
0: hayang tepang saliwatan
1: cenah. Tepang saliwatan jantan.
0: Lamun-lamun penaknya.
1: Iya, tapi jantan warginya juga kamari Persib ya. Itu
0: sabar-sabar.
1: Kamari teh kan iya abah kamu itu kahajanya. Kan tanding tanggal genep. Iya kan? Persib kaasupan mimiti menit ka genep.
0: Kaasupan kunaon, Pak?
1: Kaasupan kucak-cak bodas. Tah, di babak kedua Persib ngasupan menit ka genep oge.
0: Oh.
1: Jadi genep-genep jeung genep teh cingcirding urang teh Persib.
0: 30 genep
1: 18. 18 teh nya eta
0: cingcirding
1: 18 20 geus listrik di wae deui. Hayeur hirup teh.
0: Mama Asri Wilujeng Siang nya Mama Lili oge Wilujeng Siang Kakek Puncangga Wilujeng Siang Teh Ernan Cipagalo oge.
1: Cipagalo.
0: Mama Aji kumaha damang? Mas Bro Maloko Ciampelas Wilujeng Siang. Kiki Toing.
1: Toing.
0: Kopo Manglit Wilujeng Siang. Reni Ot Rini Otik si hidung minimalis teh nya.
1: Tah mah nama lahirna tanggal tanggal 12 Ning. Soalnya buntet irungna. 12 gitu.
0: Rini Otik.
1: Nya.
0: Lain tanggal 3 bah.
1: 3 mah.
0: Juga jamu.
1: Entuh eta mah 3 mah eta mah teh jadi.
0: Iya teh. 3 mah juga celi ya teh celi mah.
1: Tah lamun tapi lamun geus abah menya lamun tanggal 3.
0: Ah, bah bener nya cek urang oge.
1: Saha?
0: Bageur lamun itu mah lamun tanggal 23 mah.
1: Teh Eli.
0: Sok sana teh ka Teh Yati teh pesen naon hayang naon
1: cenah. Tuk gening cek abah ge. Matak 23 teh kitu tah jeung abah ge.
0: Maha bahagia teteh sok inget ka batur teteh bah.
1: Alhamdulillah. Cing ngan hiji hanjakalna tanggal 23 teh. Nyeureuwe suku.
0: Suku imitna gede teuing. Aduh Wilujeng Siang teh ni di Binong.
1: Ya
0: terus oge Teh Amel Bunda Yang Sema tanggal 8.
1: Tanggal 8 mah nya eta 8 teh nya teh.
0: Ieu bah kunaku nanti nanti kena ku menang ditipuan batur.
1: Bener, eta goreng nanya. Jadi menang ditipuan ku batur, sakapun langsung ditipu semana sok cek kejeran, jika nuka surupan, sakapun kita gitu, tengah salapan, ya. Tapi alusnya salah salapan, teh ciri na wali songo, jadi penuh dengan kebaikan.
0: Oh.
1: Jeng kiuh, jadi tukang kartu, tukang ngadu gapleh juga tengah salapan. Tah di mana elehan teh kasurupan gitu tah.
0: Aing ge meni gaya si Deri. No. Bah BPJS itu ape?
1: Aduh, BPJS teh kamu tidak tahu BPJS. Eh,
0: meni asa yang narok. Kelah bah, ieu ya, bah kade ieu nya.
1: Oh.
0: Wargi Dahlia ieu nya, ulah hilap ulah lali. Upami libur ajak duduluran sa imah-imah tanya.
1: Teh lamun boga dulur eta geuna.
0: Ya. Mama naon boga duit?
1: Iya, papa
0: ngana. Eh, tiketna di www.transentertainment.com upami amengan ka wahana
1: ka
0: Trans Studio Bandung.
1: Eta anu macu adina lindeh nya.
0: Nya atuh. Karena Trans Studio Bandung do unik world class
1: entertainment park. Pokana mah warginya di mana urang panggih jeung mantan, tah eta teh macu adina lindeh kudu ka Trans Studio sabenerna.
0: Tah Mamah Juli tanggal 27 tambah 2 kan salapan.
1: 2 salapan.
0: Nyata eta teh biasa nama osok meuli tiket Trans Studio Bandung.
1: Trans Studio Bandung bener limited edition gitu
0: tah. Iya bener. Gitu, tahun majuli alus eta teh. Terus Ismet,
1: ya, Ismet tanggal sabar Ismet cenah.
0: Ismet mah keur gotong royong cenah. Keur gotong royong.
1: Keur gotong royong mah nyata go teh nya eta goyang, yong teh nyata gotong tong.
0: Go teh kan salapan kosong jadi salapan.
1: Salapan ari tong.
0: Tong kosong, kosong
1: mane
0: salapan.
1: Bener. Tong royong ro.
0: Ro teh kan ieu nanti eundeur.
1: Eundeur rompokna oyang.
0: Rompok.
1: Lamun yong tah ikan rompok korong
0: yong
1: gotong royong yong tah
0: yong teh kan sarua jeung raja kan
1: lain eh naon di sayur oyong
0: bener
1: di bening
0: teh eli badan teuing teh amel badan cenah yeuh
1: abdi mohon matak labuh wae teh si tabil
0: Tatang Suherman mah cenah tanggal 3 oh ceuli monyet atuh
1: ceuli monyet nyata monyet mah sok resep kana cau cau nyata cauna cau muli muli leutik berarti barangna bobogana leutik bobogana segala cau leutik berarti
0: jiga nama mah kitu
1: jiga namanya jiga cau muli
0: rada-rada
1: kitu rada kita bae kade lamun geus dibadakan tong dahar cau muli.
0: Nah, sabab?
1: Sabab bisa ngelitikan deui. Gitu, tah cek mah Haji Erot.
0: Abah wawu gini.
1: Wawu, dah abah mah kusi uparat. Mencakan ilmu abah teh kan
0: ieu teh. Abah tadi teu bisa make calana nu dipake ku si Diwan.
1: Teu bisa da abah mah atuh da saregna kacida atuh deung.
0: Abah ieu Astriani abdi mah kaping 4 April.
1: Kaping 4 ka opat teh korsi, korsi watekna sukuna opat.
0: Berarti ajeg.
1: Jadi ajeg ceuk teguh pendirian eta teh.
0: Tapi lamun
1: tapi gua lamun 5 lengkah sekali hitut. Hiji, dua, tilu, opat, lima, brot.
0: Pasti, gitu. Lamun sukuna limanya. Maafat amu. Masih di Nidalia, tetap sana lagi Nidalia. Orang pedang kita ngomong sunda nanya, kayak orang WhatsApp deh nya.
1: Iya, sama
0: anak radio,
1: enak-enak
0: langgamnya. Perungah?
1: Go.
0: Koya.
1: Tak gitu.
2: Wargi Dahlia masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di hiji 01.5 Dahlia FM.

0: tapi acara gelenggang jangan sampai bareng-bareng 56 tahun tadi udah ya FM Bandung.
1: Ampun, panas banget ya Jeng di luar.
2: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
1: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu, worry deh baju jadi bau.
2: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
2: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
3: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
2: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
3: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
2: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Wargi Dahlia, masih panteng?
6: Ya, cara.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh
2: Hiji 01.5 Dahlia FM Bandung, gayang sik asik.

0: Sekarang jam 12 siang. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Paparan abu vulkanik di wilayah Bandung Raya dilaporkan mulai berkurang secara signifikan. Namun BMKG tetap mengimbau warga menggunakan masker dan kacamata karena partikel debu yang tajam. Sementara itu Pemkot Bandung menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi sebaran abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Pemkot Bandung melakukan penyemprotan air di sejumlah jalan protokol untuk membantu mengurangi potensi abu berterbangan. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti informasi resmi terkait perkembangan erupsi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki rekening perbankan baru untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, arahan Prabowo agar seluruh warga memiliki rekening dapat digunakan untuk menerima berbagai program pemerintah. Senin 7 September 2026, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menetapkan 7 tersangka pembakar lahan yang menyebabkan kebakaran hebat di hutan Kalimantan. Ketujuh tersangka tersebut merupakan pelaku perorangan, sementara satu kasus lain yang melibatkan korporasi tengah dirampungkan berkasnya untuk naik ke tahap penyidikan. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
0: Charlie Van Houten setia

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

Finlandia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
12: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
13: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
14: Pagi, Bu.
15: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
14: Udah dong, Bu.
16: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
14: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
15: Siapa dulu dong ibunya?
14: Iya, Ibu memang paling hebat.
16: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
14: Pastinya dong.
15: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
16: Oke, Ibu.
12: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
17: Biolisin Vitamin Pro.
18: Dahlia Tatar Sunda.
19: Dahlia Tatar Sunda.
18: Memang tiada dua.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Bah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: Ayah nga bagay yung pangijong si Alam, tiba ba?
1: Ayah, panah ba Alam?
0: Huh?
1: Alam semesta.
0: Alam pemisahnya antara kita.
1: Alam semesta. Ya kalian mau warga Dahlia ya nyan. Nah, pada nggak ada tiket. Kadi ayahnya.
0: Ayah.
1: Oh, seur. Tiket seur kenenya. Tapi upami pas badai dua minggu. Kade pokoknya tanda-tandanya. Eh, tetap mendina lampu mah. Lampu konengnya bahnya.
0: Mohon hati-hati.
1: Reprai.
0: Berarti tos pisah epen.
1: Mohonnya. Pokoknya warga Dahlia. Kade oleh hilapulah lali dintar minggu 11 Oktober 2020 genep tabu genep enyi-enyi di lapangan Tegalega Bandung ngagoyang di sarangan Alam Bah Dukun Ayu Ting-Ting Dewi Persik Republik Charles Tia Ben jeung seueur nu sanesna
0: sareng serta eta tadi
1: naon door prize na teh naon
0: grand prize na
1: ohnya
0: grand prize na aya umroh aya motor listrik aya motor listrik
1: motor
0: matic sepeda listrik jeung atos puluhan juta rupiah
1: wah hebat
0: jeung papanasan bonusna mah lah jeung disepor ku blandir.
1: Kadeh ulah hilap pokona warga Dahlia ayana keur panas kieu nya.
0: Panas rega-rega.
1: Ieu nganggo topi, tanapi mekal payung. Tapi payung teh ngahalangan batur ai nonton teh.
0: Moh, di helm anu laman mah di helm.
1: Mun aya ribut-ribut ieu nya.
0: Iya, di helm. Make masker ayana mah bejalan cenah naon teh nuju kirang sae udara teh kitu tah.
1: Mun nya sok loba ieu teh abu vulkanik teh.
0: Abu vulkanik. Tapi kamari abah ningalisnya sosial media ning nya.
1: Aya naon?
0: Cenah mah eta teh si hasil vulkanik teh di pengkol

0: kan cenah kunu gaduh kagungan teh kajalah samudra Hindia. Oh. Jauh cina kahirupan manusia.
1: Oh.
0: Cenah mah gitu
1: kan. Emang samudra Hindia aya saha bah?
0: Oh, saha.
1: Oh, alus.
0: Selat-selat naon teh laut selat Hindi, samudra Hindia.
1: Say atuh meureun
0: nih. Eta teh
1: meni baheger.
0: Oh, eta teh cepek cek abah teh bari mikirnya abah teh nya nikmat mana yang kau dustakan cek abah teh. Tapi eta anu di Kalimantan eta kekawasaan sahot kan mulek kitu nya aneh abah mah.
1: Eta mah karhutla.
0: Oh,
1: eta kebakaran hutan tama bah.
0: Teuing eta mah deh
1: di. Jadi eta mah ieu teh lain abu eta mah tapi haseup.
0: Haseup. Jeung kata tangga sabeulah di hasil teh mulek nepi ka Malaysia, ka Singapura, ka Zimbabwe, ka Cicaheum.
1: Santai.
0: Kata rogong.
1: Ah, gitu. Iya mah dasarnya. Ah, aya buncum naraskeun abah naon abdi nu alit teh cen abah?
0: Saha eta teh?
1: Buncum.
0: Buncum.
1: Heeh.
0: Setanggal sabaraha eta lahirna teh? Abah bisi poho euy.
1: Risman aya tanggal
0: 33. 33 mah nya eta.
1: Tilu kali tilu, salapan.
0: Tilu kan salapan, nyata wali songo, songo teh salapan, salapan nyata kiu-kiu.
1: Aku kok anggar deh, lompatnya anggar.
0: Kena gaple, kena kiu-kiu.
1: Wargi dalih di atasan telepon aja.
0: Telepon ah.
1: Mas Kang Ismet ya. Abdi mah di kampung bah lahirna tanggal 28.
0: Di kampung, ah nama tente ciri kampung kota neng gitu.
1: 2 tambah 8, 10
0: nyata Lionel Messi.
1: 10 teh disebut nate naonnya banyak.
0: 10 teh nyata disebut nate cenah urang teh. Kedah inget kena 10 rupa. Mejiku hindi biyu ungu.
1: Eta mah warna-warni bah. Warna-warni nu aya di urang tamanya. Wah uci abah cenah. Wah uci mah di jalan suci da. Nah
0: naroskeun. Dan hubunganana atuh. Da tepi kan jalan suci ke cancan tantu suci. Nu bogana ge.
1: Ya komo wah uci.
0: Komo wah uci mah.
1: Ada bohong.
0: Dewa dua. Dewasa.
1: Nah gedewa dua kasih saha. Komafian di wilijeng siangnya. Bu dede konveksi. Oke wilijeng siang. Aman Abadi, Wilijeng Sonten, Wilijeng Siang.
0: Siang.
1: Teh Yuyum Rusmiati, Wilijeng Siang Oge, Kakek Pujangga tadi atosnya.
0: Atos,
1: Ponti, iya. Lahirna kaping 32, itu artinya naon?
0: 32 teh nyata 3 tambah 2, 5. 5 nyata inti ngete karena ibadah sholat 5 waktu. Waktu dah itu boga jam kalo tangan.
1: Kalau mah 5, lamun mampu.
0: Lamu, tah, eta. Mungga haji, lamun mampu.
1: Si Agus Ketbon, nya. Yang selalu setia cenah sama abah dan teh Amel.
0: Ah, si Ketbon, ya. Yeah.
1: Teh Yati nuju emam abdi mah.
0: Oh, mohon. Ah, teu ngaruhi. Mai, ah, anggar weh sakitu awak.
1: Ibu cenah siangnya. Mama Aji. Hayang di absen ku abah.
0: Oh, Maji.
1: Wilujeng siang. Sok ditampi teleponannya.
0: Assalamualaikum.
1: Ba, abu. Cenah abdi teh abu. 4 Agustus 1887 salsa.
0: Opat Agustusnya? Kala opatnya nyata korsi. Korsi teh lamun dina
1: 1887. Hiji jeung salapan, 10, 8 jeung
0: 7. 7 nyata 15 tambah 10 25. Nabi alus tah. Alus tah. Urang urang teh kudu ingatkan 25 nabi anu kasohor ku urang wawuh.
1: Alhamdulillah.
0: Kudu inget teh.
1: Ai Ibu Cendani cuma cenah ah abi mah pokona yang nabang abah Din
0: lah eh muni sawaja. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Mana tuh nu ieu temannya?
0: Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bari moal. Weh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Weh, ongkoh keur dahar. Ongkoh keur
1: keur mama mamwe atunya.
0: Tong kahalangan atuh. Mikirnya teh.
2: Abah, ada janten peramal abah teh.
1: Nggak jadi,
0: nggak jadi abah mau nggak sertifikat abah mah.
2: Eta tarifna sabaraha abah?
0: Ah pokoknya malam udah narimakan mereka jamu heg, udah tarimakan ku abah we.
1: Sertifikat na oge nya ti itu, ti mana mananya?
0: Ti Turki, ti Somalia, Afghanistan abah.
1: Sertifikat tanah.
0: Sertifikat tanah jeng ah sangat rupa abah mah di bawah we gitu dah.
1: Aduh,
2: aduh. Tapi anu diramal abah teh kadang-kadang ayah
0: Resna. Ah,
1: alhamdulillah.
0: Ulah jadi musyrik ieu eta mah kabeneran gitu.
1: Ngaranana oge urang teu bobodoran.
0: Babaledogan urang mah lamun dibaedog berarti benang nyeri berarti. Karasa gitu.
1: Ay, mai tanggal sabaraha, Mai?
0: Mai tanggal sabaraha?
1: Tilu dua.
2: Banyak kalau
3: deui
2: urang teh.
3: Oh, banyak deui. Eta dina KTP.
2: Bener di ramalna oge.
1: Nya tanggal sabar hari.
2: Tanggal
1: sabar sok.
4: Sok.
2: Tanggal 28
4: 11 pemain Persib
1: Gancang sukses
4: hese jangkung tak eta.
1: Bener bah, penek wae hese jangkung.
4: Ya. Tah.
1: Awet kolot.
4: Muhun, tapi dina panampa abah mah awet ripuh gitu.
1: Awet kolot
4: nyata gitu ta.
1: Terus masa depannya
4: masa depannya penuh hal lain. Masa depannya
1: penuh dengan nembok.
4: Penuh dengan melit tanah di mana.
2: Amin.
1: Asana teh satu loh.
4: Ayah halangan mai teh mai.
1: Sok mai ya lah mai, jingle lah mai.
2: Ayo jingle
4: lah. Coba.
1: Tilu.
4: Bebas lah.
2: Tetep yang imut.
4: Tah teu aya tetep mah.
2: Tetep aya.
1: Mai mah nu boga ieu? Nu bogana.
4: Mana?
1: Nu boga ieu teh si Mai.
4: Komputer.
1: Nya. Jadi apal manehna
4: mah. Oh, bener. Boga jajamu.
1: Sok.
2: Pokona mah dikoyang Kang Teteh.
4: Sok.
2: Mugia Teteh sehat saterasna. Neng Dina oge sareng amin.
1: Nuhun
2: pisan. Kang Abah, Anu Kasep, Abah Dinteanya, mugia sing sehat saterasna lahir batin ya, Bah.
4: Shalom, Mai Nuhun. Sing
2: seueur jobna Abah oge.
4: Sok sedih aduh ngaduakeun Abah teh.
2: Pokona mah kanggo Abah mah anu pangsaena. Sing seueur rejekina.
4: Amin, shalom.
2: Kanggo Teh Isar Ibun Teh pada larang Dagolfin Makabut Ungu Kang Farijal Tokyo Mama Lilis Bunda Dina Mama Gegeng Tenggumin Rein Bunda Nende Nenek Ica Ma Eha dan Ujendi Iman pokoknya nama Kang Gosadayana Ayono Ayo di grup Pergi Dahlia Tercinta di Gaya Ngoci Abah Serang Tete Serang Kiki
4: Sampai
2: Panteng Radio Dahlia enak-enak langgamnya prung ah gaya.
4: Wah gitu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dahlia Tatar Sunda asik atau prung ah gaya.
4: Lain dong ya sudah awal hunkul. Wah gitu dah sudah. Lain suka nu sudah randa hunkul gitu pegawaian gitu.
2: Alhamdulillah saya
4: dama
2: abah
4: bobo weh. Oh, dah randa mah gitu abah pegawaian sudah.
2: Itu
1: hari
2: tante.
1: Hari Isar tanggal sabar lahir.
2: Tanggal
4: 01 tehnya etap 01 pangharepna hareup teh hareup teuing dijongklok ku batur tah mending dijongklokeun we eta Isar.
1: Bah rejekina teh deras lir ibarat banjir bah.
4: Eta teh.
1: Nya. Jadi di mana teh banjir wae biasana manehna mah.
2: Kumaha
4: bah? Kulan.
2: Upam tanggal
1: 12 loba ala laki anu bogo tapi ku
4: tapi kehalangan ku tatang.
1: Benar.
2: Iya, semua
4: sama. Nah, gitu. Soalnya iya pari monten geus mutlak. Itu bisa di
1: bisa diubah.
4: Diubah. Mohon.
1: Iya kan di tahun 1850.
4: Masih kena iya validasi.
2: Iya
4: sepupis.
1: Justru iya teh keakuratanana teh.
4: Bapa
1: bohongna iya teh.
4: Saking akuratna. Oh nu bener.
2: Tukar
4: sama
2: ku
1: kelinci. Oh, terbisa
4: abah bang.
1: Oh,
4: terbisa kelinci.
1: Terbisa abah bang.
4: Abah bang wis
2: tuk. Panjang.
4: Teka olah ku kelinci abah bang.
1: Tukar ku selang biasanya ku tambang.
4: Ku tambang abah bang. Kenoe abah malah mau bebas lah.
1: Aduh, jingga besar. Tilu.

0: saha nih sar langgamna? Lain.
1: Oyong saha anu rela?
2: Tuih. Ya heuh. Iwati tatang we nu rela meureunan nya. Ngarimakeun kumaha kadarna.
0: Aduh, digoci goyang asaha.
1: Kanggo Teh Amel sareng Abah Tipayuna sehat selalu sukses
2: selalu dilancarkan
1: segala pina.
2: Kanggo anu nembe Teh Yati, Wak Uci, Teh Eri, Danu, Irbe, Kang Genta, Abah
0: Iwan, Kang Deden,
1: pikir-pikir
2: manehanna teu muhun. Hayang
0: tatang teu. Ah, pan entos di ieu atuh di tatadi di bahas. Sedang ini sedang pas ya gitu.
2: Lagi marahan ya.
1: Aku udah kudu dibujuk pan abina.
0: Oh, kuduit
2: dibujuk. Tah kitu, tah kitu aya resiko jeung randa teh kitu tah. Kudu main transfer wae. Kulan.
0: Tuh, langsung ngejawab ya. Insya Allah, Abah Teh Amel cing ikhlas cing ridonya. Abdi mah cenah da eukeur jeung isar teh. Alhamdulillah.
1: Aduh. 3 digit gitu, Bang.
2: Oh, 3 digit.
0: Tatang cenah 3 digit.
2: 3M 5550.
1: Angsulan Bang 25.
2: Aduh. Nuhun ah isar ah.
0: Nuhun ya.
1: Mohon. Tentang dah anak-anak kulangannya dah lihat tuh kagok. Goyang.
0: Alhamdulillah. Aduh, ya wilujeng siang oge naon atuh Mai?
2: Saha
0: eta Mai? Terus oge wilujeng siangna napangan Kang Teh Imas, Teh Imas digoyan ka warga Dahlia Geger Nusantara.
2: Geger.
0: Abdi lahir tanggal 5 boga pamajikan oge 5 ulun.
2: Tah mending ngurus MBG we lah. Megancang.
0: Teh Cucu Geger wilujeng siang urusannya. Momi Imas oge. Abah pinter ngetang. Ih abah teh matematika nage ya. Pinter opat.
2: Apa incu ka abah ge pangheulana ka abah teh. Alhamdulillah.
0: Naon tu beb? Ada dan Marzan hoyong Kamis abah.
2: Kamis?
0: Kamis cuma del awal.
2: Alhamdulillah teh dari mapoe mah keur tanggal abah mah ye.
0: Ke poe mah nya.
2: Nya, kamari geus. Isukan taun.
0: Warga dahur pirang-pirang ngerang kamu sudah nyarang bareng Dahlia. Pantang radio.
2: Pantang Dahlia.
0: Enak-enak lah ngambil.
2: Dahlia.
0: Perungah.
2: Go.
0: Koya.
3: Dahlia Tatar Sunda.
4: Dahlia Tatar Sunda.
3: Memang tiada dua. Dahlia.

juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Tegara rekaman heula atuh, tong ka mana-mana. Saatos ieu urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well,

0: lagi warung patanya anak orang tutup heula poe ieu.
1: Teh Yuyum Rusmiatin mohon pisannya Kang Anip di Lembang wilujeng siang.
0: Nang Lembang.
1: Euy Cibay wilujeng rarehat sadayana.
0: Mohon
1: tah. Wilujeng tuang siang.
0: Tujeng
1: utamanya.
0: Mohon bokana mumbami bade nanya-nanya tah minggu payun mah urang ku taun ya Neng ya.
1: Tahun
0: misalkan tahun 1987 tah. Naon pi hadeun jeung pi gorengna kitu tah kitu.
1: Bakal hujan dordan.
0: Bakal hujan dordan. Ya kayak bakal kanyahoan saha anu sok kabohong ka pamajikan. Apa kate kanyahoan ke mah kitu.
1: Kapan can kawin kumaha?
0: Cek kawin nyaman ke kabogohna.
1: Maka
0: diri sorangan.
1: Atin batu lawang jiwidei. Hadir biljeng siangnya Harry Paskos nuju panteng sananya. Teli pada larang enjing deinya teh Amel Mbak Nin. Mohon
0: enjing mohon.
1: Yuk tingali Teli. Aduh yuk foto na gusti menigeli.
0: Ah anggara nyerwe suku mah percuma ngirim foto ge. Mos aduh sakit kaki.
1: Aduh.
0: Mos.
1: Ya,
0: mos eta cenah naon teh? Oh, tijalike ka saleo. Gitu.
1: Lain jiga nama sukuna teh make gantar jigana teh anu naon teh Mbah? Anu ieu teh kana naon teh?
0: Engrang.
1: Tah make egrang jiga nama sukuna.
0: Make egrang jeung koropos wae jiga teh engrang teh.
1: Tu aya ririn ngambek Mbah. Abah kada teh kaing julit wae ih cenah.
0: Lain julit, ieu ayeuna mah sikir geus September, geus liwat julit mah teh. Geus liwat, ini mah September. Oktober tanggal 11 jalan santai.
1: Nya.
0: Sok salah wae
1: jeung mah. Deden Marzan hayang bulan ieu ayeuna mah ieu eueuh ayeuna panon poe panas. Eueuh
0: bulan lagi eueuh
1: panas. Sieuneun
0: ayeuna. Rengan kieu mah. Mun kejeung hayang ka bulan gitu.
1: Jauh.
0: Jauh ka bulan ka Jakarta geuripuh ka Jakarta oge.
1: Jakarta
0: oge. Ka Jakarta oge.
1: Jakarta.
0: Ka Jakarta.
1: Jakarta.
0: Oh, tahu. Abang mati bisa nyebut Jakarta atau Hesya
1: atau Tahna.
0: Kajarta.
1: Aduh, pada warga dari udah 50 lalinya. Gale tiket.
0: Jalan santai.
1: Gelegar. Gelegar 50 genep tahun Dahlia, juara Angger.
0: Angger. Koko.
1: Angger setan. Urang rek nutup acara pasti asup.
0: Pokoknya mah hareudang. Hayang nu tiis. Pokoknya mah 11 Oktober ulah hila warginya. Pokoknya mah ya jadwal jeung sasaha ge bedokeun we 11 Oktober mah gitu.
1: Aduh jaman ini pembukaan arisan euy.
0: Ah kan bisa ditransfer arisan mah gampang lah.
1: Lain sih, lain horem diganti ke si Koko. Masih Koko mah sok licik. Encan benang sih napa si Koko teh. Jujung mana yang teh geus nangkrong teh di tukang lotek itu teh naon teh di Gria.
0: Iya, kita nge WA. Boleh saya dulu yang menang arisannya.
1: Kata licik finansi kokot
0: teh gitu. Tapi alhamdulillah nek urang teh masih diparengkeun kasehatan.
1: Ku tinggal ngomong naon cenah.
0: Aduh. Tah gitu wargi.
1: Terus oke Abah.
0: Kulan.
1: Nyeri naon atuh Abah teh cenah?
0: Nyeri.
1: Si Teh Yati. Si Deri ada Abah cing nyanyi dong cenah. Dangding dong si Deri.
0: Deri.
1: Abah cenah nyanyi dong.
0: Oh. Oh, Abah nyanyi. Oh, katumbiri. Katumbiri.
1: Ya, katumbiri dah hujan aya nama.
0: Oh, hujan.
1: Jadi katumbiri aya nama panas.
0: Panas.
1: Oh,
0: iya atuh Abah nyanyi atuh.
1: Naon?
0: Kembang kawung. Kembang kawung runtuh ya.
1: Iya dina wanda naon, Bah?
0: Wanda ngacapruk.
1: Iririn senai Abah terus ngopi ke acan.
0: Nges biak dua gelas Abah teh.
1: Tapi aya calalawuhna acannya.
0: Acan, anu hiji mah peupeus segelas lagra katedor. Aduh jadi mah cadi jieun.
1: Abah goreng Abah ih sorana.
0: Kan bae.
1: Cek si Ririn.
0: Goreng Abah mah artis.
1: Abah nyanyina kembang ros Abah.
0: Kembang ros bodak.
1: Kembang
0: eros Rosmiati orang waas.
1: Geus awak Abah, geus ah. Mana orang tutup ya Abahnya?
0: Bah, urang teh da musisi.
1: Ari teh saha itu teh budak teh jung datang.
0: Si Boseng eta mah.
1: Si Boseng. Dia Tatar Sunda teh ame burang-rang panas kebulnya.
0: Cuk saha?
1: Cuk Neng Aryani.
0: Beh, mun sotoy dia.
1: Eta budak teh mawa naon atuh ka dia?
0: Jualan si eta mah jor soles.
1: Soles. Wargi Dahlia teh karaos keuning Dahlia Tatar Sunda parantos rengseng wargi Dahlia kumarge panas si aya nu asup ka dia jadi teh panas.
0: Gilogiuhan di kakuma.
1: orang tutup dah lihat latar sendananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia.
1: Anak-anak langgamnya.
0: Perung
1: ah.
0: Go.
1: Goya.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.
2: Pengangkutan sampah itu semburat sekali. Timbullah masalah bau, masalah keluar belantung.
3: Jabar Now edisi Selasa 8 September diantaranya mengenai 2 ASN Pemkot Cimahi jadi tersangka korupsi program pelatihan kerja. Pengelolaan sampah Jampang Kulon Sukabumi terkendala armada, hanya 4 truk beroperasi. Cegah kebakaran hutan, pemerintah Jabar tutup jalur pendakian Gunung Ciremai. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga melakukan tindak pidana korupsi, 2 orang aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah kota Cimahi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cimahi. Kedua ASN masing-masing berinisial TD, mantan Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas atau P2TKT, dan YR selaku staf pada bidang itu.
4: Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Neneng Rahmadini, menjelaskan dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada Disnaker Kota Cimahi tahun 2022-2024. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. Menurut Neneng, penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai yang diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
5: Tentunya merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Negeri Cimahi untuk menuntaskan dan menyelesaikan penanganan perkara ini. Kami telah melakukan penahanan 20 hari ke depan kepada para tersangka dan kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi bukti lainnya termasuk ahli.
4: Secara terpisah, Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mengaku sangat malu dan kecewa dengan adanya penetapan status hukum terhadap 2 bawahannya. Ngatiana menegaskan bahwa pemerintah Kota Cimahi menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Kejari Cimahi. Ia meminta agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum.
1: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Semua berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Nah itulah, kalau diketahui maupun tidak diketahui. Kami hormati, kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.
3: Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung.
6: Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi Senin 7 September menyatakan tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
7: Nah ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Taraju, warga kita ini, adalah melalui media game online, perkenalan, chatting melalui game tersebut. Kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
6: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana.
3: Polres Bogor menangkap SA, 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Polisi menduga SA menjalankan aktivitas penambangan dan pengolahan emas secara ilegal.
8: Petugas menggeledah sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk mengolah dan memurnikan emas secara ilegal di wilayah Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap SA 46 tahun di rumahnya. Tersangka diduga melakukan pemurnian emas menggunakan bahan kimia merkuri serta mengoperasikan alat pengolahan yang disebut gelundung yang menghasilkan emas mentah atau cendil. Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, aktivitas pengolahan emas ilegal tersebut telah berlangsung sejak 2024 atau sekitar 2 tahun. Aktivitas ini diduga dilakukan dengan motif ekonomi.
9: Kami menangkap beberapa pelaku, yaitu satu orang pelaku atas nama SA, umur 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan pengolahan dan pemurnian emas ilegal.
8: Atas perbuatannya, tersangka dijerat ketentuan pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, junto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun serta denda kategori 8.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi menyatakan acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta ajang unjuk bakat, pemilihan jara suara atau jawara penyiaran.
10: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jara suara, serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
3: Persoalan sampah di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan. Selain volume sampah yang terus bertambah, keterbatasan armada pengangkut juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kebersihan secara maksimal.
11: Tokoh masyarakat Cinagen Usep Suganda menyebut Jampang Kulon memiliki sejumlah kawasan pasar dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, di antaranya Pasar Cinagen dan Pasar Situhiang, ditambah wilayah pelayanan lainnya yang menjadi tanggung jawab DLH Jampang Kulon. Menurut Usep, dari 5 unit truk pengangkut sampah yang tersedia, 1 unit mengalami kerusakan. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan volume sampah yang harus diangkut, terlebih dengan adanya aktivitas dapur program MBG yang terus menambah volume sampah.
2: Yang dirasakan masalah Jampang Kulon, pengangkutan sampah itu seburat sekali. Timbullah masalah bau, masalah keluar belatung, dan ini mohon kepada Bupati Kabupaten Sukabumi dan KDLH untuk memperhatikan Dapil 5, Dapil 6 masalah kendaraan angkut. Saya sudah komplain ke Bapak Pinjam.
11: Keterbatasan armada tersebut dibenarkan Koordinator DLH Wilayah Jampang Kulon, Wawan Setiawan. Wawan menjelaskan, wilayah pelayanan DLH Jampang Kulon mencakup 9 kecamatan di Dapil 6, ditambah kecamatan Segeranten yang masuk Dapil 5. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
12: Kendalanya karena kekurangan armada, otomatis dengan kekurangan armada di sampah tertumpuk tidak terlari. Untuk itu kami inginnya ada tambahan untuk sedi sampah.
3: Untuk mencegah kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup sementara jalur pendakian yang ada di kawasan Gunung Ciremai.
13: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau BTNGC menutup seluruh jalur pendakian Gunung Ciremai mulai 6 September 2026. Salah satunya jalur Sadarehe, Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Penutupan tersebut dilakukan menyusul adanya larangan pendakian gunung dan hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Selain itu, penutupan ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan khususnya pada musim kemarau.
14: Informasi ini kita juga sudah sebarkan kepada para calon pendaki yang akan mendaki itu. Kita komunikasikan langsung apakah akan reschedule sebelum tanggal 6 ataukah nanti menunggu. Jadi mereka kalau memang akan di reschedule setelah tanggal 6 tetapi menunggu informasi pembukaan seperti itu.
13: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran nomor 116/KH.02.04.03/ASDA.EKBANG tentang larangan pendakian gunung atau hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar bagi BTNGC dalam melakukan penutupan sementara aktivitas pendakian Gunung Ciremai.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: 101,5
16: Dahlia FM.
15: Dahlia FM. Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sik asik.

Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih. Ketemu lagi bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan siang hari ini sampai jam 3 sore. Wargi Dahlia, prung ah, go, goyang.

5 Dahlia FM Bandunggu yang si kasih wargi Dahlia. Siap-siap untuk gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara wargi Dahlia. Wah, udah gak sabar, tinggal berapa hari lagi nih berarti baby Alia senanya. Berarti tinggal berapa hari lagi coba, 33 hari lagi wargi Dahlia menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Jangan lupa Minggu 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung, bareng-bareng kita goyang bareng sama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan masih ada lagi bintang tamu lainnya ya. Door price-nya ada 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Yang belum ngamanin tiketnya buat jalan santai, langsung amanin dari sekarang ke Jalan Burangrang 28 Bandung, cuma Rp35.000 wargi Dahlia. Udah bisa dapetin kaos eksklusif, terus juga dapetin kupon door price dan juga produk sponsor wargi ya. Selamat siang buat yang udah pada absen di 0811-222-1015. Kiki Toing hadir di Manglit Baby Alia. Pengen digocin ya buat siapa ini? Buat Sansan, Iwan, Andre, Robert, Ali, buat Mang Dulo, buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya Abai di Bekasi juga hadir Baby Alia. Spesial langgamnya buat Dewi katanya, pengen baby, baby, baby, baby, baby Alia, gitu kan lagunya. Kang Heri di Pasco juga selama pantengin sayangku ya, digocinnya buat si sayang aja, terima kasih katanya, sami-sami sayangku ya. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya siapa ini? Hai, baby Alianya ketemuan sama Aris Empah hadir. Aris Empah, terima kasih banyak di Jamika, pengen Mahadewi aja satu-satunya cinta. Pengen digocinnya buat baby Alia, buat Haji Edi, buat Haja Teti, ibuku, neneng, sing sehat selamanya, amin. Terima kasih sami-sami. Apa yang kau butuhkan? Esa Jalan Kaca Piring juga hadir baby Alia, langgamnya pengen Ivan Seventeen aja. Digocinnya buat Teddy Antapani, Kang Tatang, Danu, Tai Isar, Nei Ica, buat Tai Asgar, buat semua-muanya babe katanya. Siap. Oh iya, di Cibaduyut juga hadir baby Alia, digocin buat Barudak Bengkel Sendal Bos Gulam senangnya, terus juga buat wargi Dahlia dan juga baby Alia. Siap ya. Teh Ati Batu Lawang Ciwidey juga hadir baby Alia, pengen langgamnya teh hijau aja dari Tulus. Digocinnya buat ke baby duluan sama semua wargi Dahlia aja. Siap.

0: aku cintaku. Satu penelpon dulu boleh wargi Dahlia yang pengen requestin langgam bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Di 0811-222-1015 juga boleh ketemuan sama siapa ini Baby Alianya. Hai, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atau berulang gogo-gogo ya.
0: Hai cantik.
1: Hai Galalis, Dolis.
0: Hai ampun, ya ampun. Gimana? Sudah belum ngamanin tiket gelegar jalan santainya ini teh?
1: Sudah atuh, no jauh-jauh mah harus dari awal.
0: Serius, belinya kesini ke Burangrang?
1: Iya, dititipin.
0: Oh, dititipin. Siap atuh, nanti siap ya tanggal 11 kita ketemuan ya.
1: Siap, tapi menihese.
0: Syaratnya
1: ketemu Baby Alia.
0: Kalau mau ketemu Baby Alia syaratnya nanti tanggal 11 Teh Isar harus nyikreh dari Ibun ke Tegallega ya.
1: Kudu
0: ti ayeuna meureunna nya. Ya ayeuna, jeung di tahun kamari ya kuduna.
1: Kamari oge dengan pisan minggu deui.
0: Sekalian we ari nyikeureum mamring umroh sekalian ya, leumpang sareng.
1: Ah meni ripun jalanna.
0: Pengen langgam apa ini cantik?
1: Ih janur kuning aja we.
0: Aduh janur kuning cenah di hari Selasa saha nu hajat ya.
1: Tetangga
0: can ngamplopnya.
1: Acan kumaha atuh?
0: Ya kan ku beli kaos gelegar cenah.
1: Ya. Ngamplok mah kosong
0: mios itu. Ai, meni yang entah setong tuang ya. Pengen dikucin buat siapa cantik?
1: Ini lembaran.
0: Iya atau amplopna ieu 2000 ge tenan. Astagfirullah pernah beratinya Teh Isar tah. Gocin
1: Bacin buat sama wargi Dahlia aja we ya, baby sehat-sehatnya.
0: Amin, makasih banyak, sehat-sehat juga. Sampai ketemu nanti tanggal 11 Asia. Oktober ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia aku gak gugup, ya.
0: Siap, atur nun sayang cintaku ya. Langsung Baby Alia puterin dulu langgam requestannya wargi Dahlia satu persatu. Jangan kemana-mana, pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore nanti ya. Yang belum absen masih boleh wargi Dahlia di 0811-222-1015. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, prungah, go.

0: Dahlia Indonesia Pilihan cuma di Dahlia bersama Baby Alia. Dahlia. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

εξαιτία δε. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: saya Panatan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Warga Dahlia masih pantengin Baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik masih di Dahlia Indonesia pilihan bareng sama Baby Alia. Wow, ini sesi potret jadi langgam yang di request sama wargi Dahlia di 0811-222-1015 ya. Langgam yang kelihatannya gak bikin galau, tapi padahal ini adalah langgam tentang kehilangan gitu wargi Dahlia. Tapi kayak dibawa enjoy, dibawa asik untuk menikmatinya, dibawa ikhlas lebih tepatnya wargi Dahlia ya. Di Dahlia Indonesia pilihan buat wargi Dahlia nih yang belum daftar gelegar jalan santai, boleh banget wargi Dahlia ke Jalan Burangrang 28 Bandung ya. Jangan lupa juga nanti wargi Dahlia selain mempersiapkan outfit yang kece banget gitu ya, persiapkan juga hotin cream wargi Dahlia biar gak ngerasa capek pegel, karena acaranya bakalan berlangsung dari pagi jam 6 pagi sampai dengan sore wargi Dahlia ya. Hotin cream bisa jadi teman wargi Dahlia untuk meredakan capek, pegel dan juga nyeri otot. Hotin cream gak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju wargi ya. Hotin cream cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegel setelah olahraga. Yang paling penting adalah sudah bersertifikat halal dan juga mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya juga banyak banget wargi Dahlia. Ada Hotin cream original, ada Hotin strong, terus juga ada Hotin cream aromaterapi, ada Hotin detail untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi. Terus ada Hotin koyo aromaterapi juga, ada Hotin balsam yang extra hotnya, ada Hotin go yang dilengkapi dengan aplikator dan juga kapijat, ada Hotin tube ukuran 30 gram yang terbaru, travel size harganya cuma 10 ribuan aja wargi Dahlia. Selain itu juga ada Hotin hot spray, tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram bakalan langsung hilang. Ada juga Hotin cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan jadi makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin, Hotin cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasin capek dan pegal, info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @hotincream.id dan juga TikToknya di hotincream.idn wargi. Udah siap itu mah semuanya Cina Baby Alia, yang belum siap adalah menghadapi kenyataan kalau anak susah makan. Aduh, itu apa paling berat wargi Dahlia ya. Makanya kalau gak pengen ada drama, anaknya pengen lahap makannya wargi Dahlia ya, rahasianya cukup dikasih si kecilnya Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan juga berat badan jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga teruji dari madu asli dan dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh supaya makin kuat dan gak gampang sakit wargi ya. Makanya segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favoritnya wargi Dahlia, atau di Berno Farm Official Oh Shop sekarang juga wargi Dahlia. Biolisin Vitahani, tentu biolisin vitaminku. Udah Baby Alia, aku udah Cina, udah itu mah tuntas banget Cina. Kalau udah pakai Biolisin Vitahani mah gak ada drama-drama lagi, gak ada surprise-surprise-nya lagi seninya kalau anak susah makan Cina ya. Selamat siang buat Teati Batu Lawang Ciwidey, udah pantengin, terima kasih banyak Mas Bro di Maroko Cihampelas, Teh Mas Cimahi, Agus Katbun Cibaduyut, Erna Cipagalo Girang juga selamat

105,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Ada boy band dengan 3 personil yang lagi ngehit sekarang. Langgamnya juga lagi viral di mana-mana, warga Dahlia NPD. Sempurnanya aku. Ini keren banget sih ya. Lagu pertama mereka, lagu perdana mereka udah langsung booming banget di mana-mana gitu, warga Dahlia ya. Ini merupakan boy band baru yang dimana dinamain NPD. Dan judul langgamnya langsung tentang sempurnanya aku. Bener-bener NPD banget. Ini mah judul langgamnya juga. Pede banget ya kalau sempurnanya aku untuk dirimu. Jadi kamu teh bakalan merasa sempurna kalau ada aku gitu ya. Meni luar biasa, narsis banget kan. Warga Dahlia ini keren banget sih. Keren-keren sumpah, out of the box banget. Udah mah boy bandnya dinamain NPD. Judul langgam pertama yang dikeluarin adalah sempurnanya aku. Tapi kalau soal NPD, warga Dahlia pada tahu dong NPD apa ya? Narcissistic Personality Disorder, warga Dahlia. NPD teh naon eta teh cenah baby Alia. Jadi itu tuh adalah gangguan kepribadian yang narsistik ya. Gangguan mental serius di mana seseorang merasa sangat penting, sangat dibutuhkan, butuh pujian secara terus-menerus ya, dan akhirnya suka merendahkan orang lain, kurang berempati sama orang lain. Ada enggak yang punya sifat-sifat atau ciri-ciri NPD, warga Dahlia? Atau lingkungan warga Dahlia, teman-temannya ada enggak yang ngerasa kayak isi dia mah NPD senengnya? Jadi kalau nanti ketemu sama orang yang suka narsis, ngerasa dirinya paling benar, ngerasa dirinya paling sempurna gitu ya, dan kadang lebih seringnya adalah suka ngerendahin orang lain, situ mah jelek gininya, bla bla bla bla bla bla, bagusan juga aku. Nah itu salah satu ciri orang yang NPD, warga Dahlia. Jadi kalau ada orang yang kayak gitu, sebut saja dia NPD, warga Dahlia ya. Ngeri sih sebenarnya. NPD ini kan sebenarnya gangguan kesehatan mental ya, warga Dahlia ya. Karena dia ngerasa dirinya paling sempurna gitu ya. Harus diobatin gak sih baby Alia? Kayaknya harus butuh psikiater sih, warga Dahlia. Biar gak selalu merendahkan orang lain gitu ya. Biar gak ngerasa dirinya paling sempurna ya. Panyate ampibi cina baby Alia. Ya beda deh ya, ampibi mah atuh ya, geger Nusantara. Si San-San ternyata baby Alia NPD. San-San mah sanes NPD ya, ya. San-San mah bukan narsis, bukan ganggu, apa namanya, bukan gangguan mental karena merasa percaya diri dan juga narsis San-San mah. Tapi San-San tuh memang makhluk Tuhan yang paling sempurna ya Mas Gus. Menurut San-San tapi ya. Pokoknya jauh-jauh ya kita dari orang-orangnya NPD, capek hati loh warga Dahlia, gak bandungannya juga. Kalau ada orang NPD bilang aja iya, gimana kamu aja gitu ya. Kalau ada orang NPD suruh ajak jalan-jalan aja warga Dahlia, suruh teriak-teriak di Trans Studio Bandung ya. Simpenlah dia di wahana yang paling ekstrim di Trans Studio Bandung ya. Pemburu badai atau apalah pokoknya mas, simpen aja dia di situ. Tapi kalau misalkan udah ke Trans Studio Bandung emang seseru itu sih, bahwa ada bareng sama orang NPD, orang pendiam. Pokoknya bisa seseru itu kalau datang ke Trans Studio Bandung, warga Dahlia ya. Yang mau liburan bisa nih ke Trans Studio Bandung, bisa menikmati wahana yang memacu adrenalin, bisa juga menyaksikan live show yang spektakuler banget, warga Dahlia ya. Amanin tiketnya dari sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Jangan kemana-mana, pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore nanti.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung sudah antisipasi penyebaran abu vulkanik. KBM SDN 026 Bojongloa dipindahkan sementara ke SDN 148 Cibaduyut. Operasi Libas Lodaya 2026 tangkap 20 tersangka. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sudah melakukan sejumlah antisipasi terhadap penyebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau ke Kota Bandung. Antisipasi yang dilakukan antara lain mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tidak panik dan meminta anak-anak sekolah menggunakan masker. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ belum diberlakukan karena penggunaan masker masih bisa menjadi solusi untuk saat ini. Selain itu dilakukan penambahan jadwal perjalanan kereta api jarak jauh untuk melayani penumpang pesawat karena Bandara Husein Sastra Negara belum mendapatkan izin untuk kembali beroperasi. Upaya lainnya dengan melakukan penyemprotan di beberapa ruas jalan oleh sejumlah dinas terkait agar abu vulkanik tidak naik ke udara.
3: Kita mengantisipasinya dengan meminta anak-anak sekolah itu menggunakan masker. Karena di sekolah juga bekas abu vulkanik selama hari Minggu, Sabtu, dan Minggu itu ada tersisa. Maka harus dibersihkan. Abu vulkanik ini tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, tetapi juga untuk mesin pesawat terbang. Nah, itu sebabnya penerbangan di Bandung hari ini masih belum bisa diberi izin untuk terbang. Untuk kompensasinya sesuai dengan koordinasi kami dengan Kementerian Perhubungan, maka kereta api yang ke arah timur maupun ke arah barat itu ditambah jadwalnya. Jadi banyak sekali kami lihat tadi dari Jakarta yang gagal terbang ke arah Surabaya, Jogja, Solo itu pada naik bus ke Bandung. Dari Bandung mereka naik kereta api ke arah timur semuanya. Sedangkan untuk di jalan, ini dari Damkar, dari BPBD, dan dari Dishub itu sudah melakukan penyemprotan di beberapa jalan yang memang trafiknya tinggi supaya si abu vulkaniknya tidak naik lagi.
2: Efek dari sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat kualitas udara Kota Bandung termasuk kategori kuning pekat atau sedang menuju buruk dan tergolong mulai beresiko terutama bagi kelompok sensitif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan dengan kondisi tersebut kelompok sensitif atau rentan diimbau menggunakan masker dan menghindari aktivitas di luar rumah yang berlebihan karena sudah mulai mengganggu saluran pernafasan. Kelompok rentan adalah mereka yang memiliki penyakit pernapasan, asma, dan sebagainya.
4: Jadi untuk kondisi sedang seperti ini berarti untuk kelompok sensitif itu harus menggunakan masker medis ya. Tuh, karena bagi kelompok sensitif itu sudah mulai bisa mengganggu pernapasan. Bagi kelompok normal masih bisa aman lagi. Justru bagi kelompok sensitif hindari aktivitas di luar yang berlebihan. Kalau yang kelompok normal ya batasilah, pakai masker lah lebih aman begitu. Dari pagi malah sudah di atas 100 dari pagi. Di atas 100 itu artinya kandungan partikel mikro. Mikronnya itu semakin banyak itu, semakin tinggi angkanya berarti kandungan partikel mikron yang kita sebut PM2.5 itu semakin banyak. Itu bisa mengganggu saluran pernapasan, terutama yang bagi kelompok rentan ya. Kelompok rentan itu siapa yang punya penyakit pernapasan, yang punya asma, yang gitu-gitu.
2: Adanya imbauan menggunakan masker medis seiring penyebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau membuat produk tersebut mulai langka, bahkan harganya naik signifikan. Oleh karena itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta kepada dinas terkait untuk memastikan ketersediaan masker medis, terutama untuk di pasar modern. Menurutnya, masker medis termasuk alat kesehatan sehingga perlu diantisipasi agar tidak terjadi penumpukan seperti awal-awal pandemi COVID-19. Farhan menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai stok masker medis sebelum membagi-bagikannya secara gratis agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali di pasaran.
3: Nanti saya cek ya ke toko-toko ya supaya distribusinya ada lagi, jangan sampai ada overprice. Nanti saya pastikan ke Disdagin, terutama untuk modern market ya. Si masker itu kan modern market sama alat kesehatan, alkes. Itu jangan sampai ada penumpukan-penumpukan seperti awal-awal dulu. Insya Allah aman itu mah. Saya akan tanyakan dulu stok ya di Dinkes, karena saya juga nggak mau kita ngumpulin bagiin gratis tapi ternyata di pertokoan nggak ada, malah harganya jadi naik gila-gilaan gitu kan. Kan kalau membagikan itu saya mesti beli rame-rame, ketika saya borong wah harga di toko pasti naik semua. Itu nanti saya akan upayakan supaya itu tidak terjadi.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: Kegiatan belajar mengajar SDN 026 Bojongloa dialihkan sementara ke SDN 148 Cibaduyut seiring dengan dipindahkannya lokasi belajar para siswa didik karena terdampak konflik penguasaan lahan. Meski begitu, pemerintah Kota Bandung memastikan renovasi SDN 026 Bojongloa tetap menjadi prioritas utama. Renovasi sekolah mulai dijalankan setelah selesainya seluruh proses perizinan, termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses renovasi permanen SDN 026 Bojongloa mulai berjalan pada Senin 7 September 2026. Di tengah proses renovasi, para siswa SDN 026 Bojongloa secara bertahap dipindahkan sementara ke SDN 148. Pemindahan dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, sekaligus memberikan rasa aman bagi para siswa. Menurutnya, bangunan lama SDN 026 Bojongloa belum sepenuhnya dikosongkan karena pemerintah Kota Bandung masih menunggu perintah eksekusi dari pengadilan terkait proses penyerahan aset.
7: Kita pindahkan sementara ke SD 148. Enggak dikosongkan, kita kan menunggu perintah dari pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah kepada pemerintah Kota Bandung untuk menyerahkan. Jadi surat perintah eksekusinya masih kita tunggu. Selama itu belum ada eksekusi, maka kami tetap di sana ada yang jaga, aset masih ada di sana. Terus kenapa muridnya dipindahkan ke sekolah? Karena untuk menghindari jangan sampai ada lagi teror-teror yang dilakukan dengan melakukan pengembokan seperti itu kan teror, kasihan anak-anak ya. Kan kita mah pasang badan deh untuk memastikan hak pendidikan anak-anak.
2: Penyebab suara dentuman misterius yang terdengar di sejumlah titik di Kota Bandung dan sekitarnya beberapa hari lalu hingga saat ini belum terpecahkan. Semula dentuman diduga berasal dari aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Namun daerah yang lebih dekat dengan Selat Sunda seperti Jakarta dan Bogor tidak mengalami hal serupa. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suaidi Ahadi, mengatakan fenomena suara dentuman tersebut dinamakan sebagai skyquake atau gempa langit. Suaidi menduga dentuman berasal dari aktivitas gas metana Danau Purba Bandung. Namun dugaan tersebut perlu diteliti lebih dalam oleh bidang kebumian.
8: Jadi ini memang fenomena yang menjadi suatu pertanyaan besar bagi para peneliti di bidang sains kebumian, ya, kegeofisika dan teman-teman di meteorologi. Nah, ini memang belum terjawab, tapi ada literatur yang menjawab bahwa aktivitas skyquake kuih tadi, ya, mungkin adanya aktivitas gas metana yang ada di Danau Purba. Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan. Mungkin nanti bisa teman-teman geologi, badan geologi bisa melakukan penelitian ini.
2: Sebanyak 20 orang tersangka kasus curat, curas, dan curanmor berhasil ditangkap oleh Polrestabes Bandung beserta seluruh jajaran Polsek dalam operasi Libas Lodaya 2026. Wakapolrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, dalam pelaksanaan operasi Libas Lodaya 2026, Polrestabes Bandung melibatkan sebanyak 101 personel gabungan yang terdiri dari unsur Satreskrim, Satbinmas, Satres Narkoba, hingga personel jajaran Polsek. Menurut Dedi, selain menangkap 20 tersangka, selama 10 hari digelarnya operasi Libas Lodaya 2026, disita juga sejumlah barang bukti berupa 12 unit sepeda motor, 2 unit laptop, 2 buah televisi, 8 unit ponsel, 2 buah tas, 1 buah helm, serta sejumlah alat yang digunakan untuk kejahatan.
9: Kami telah berhasil mengungkap 19 kasus dengan 20 tersangka, dan di hadapan rekan-rekan terdapat berbagai barang bukti dari hasil kejahatan di mana para tersangka ini dikenai pasal 477 KUHP dan 479 KUHP dengan masa pidana ada 7, 8 tahun dan 12 tahun masa pidana.
10: Sampurasun Wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
12: Jangan kemana-mana wargi, wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
13: Hey wargi Dahlia, jangan kemana-mana, masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik masih di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia. Jangan paksa rindu Wariki Dahlia, karena rindu itu berat katanya. Lagi rindu sama siapa nih Wariki Dahlia? Kalau Baby Alia lagi rindu banget masa-masa Baby Alia rajin olahraga. Kayak sekarang tuh kayak mau olahraga tuh mager banget. Kebanyakannya pengen beli makanan di online gitu Wariki Dahlia ya. Ngekoput gitu ya. Benar-benar kayak mager banget, padahal olahraga tuh sepenting itu Wariki Dahlia ya. Dan Baby Alia juga dulu ngerasa banget perbedaannya ketika rajin olahraga sama sekarang jarang olahraga. Kalau jarang olahraga tuh gampang ngantuk gak sih ya? Belum apa-apa udah ngantuk, atau bahkan habis makan siang mantuk gitu ya. Nah kalau Wariki Dahlia pengen tahu tips kesehatan gitu ya, apalagi cuaca lagi kayak gini gitu ya, nanti jam 3 sore kita bakalan ngobrol asik, ngobrol bareng sama pakar-pakarnya. Dan pastinya kita bakalan ngobrolin juga ada event olahraga seru di Bandung yang akan berlangsung beberapa waktu lagi Wariki Dahlia. Pokoknya pantengin ya nanti di jam 3 sore ya. Kalau sekarang Baby Alinya mau angkatin telepon on air dulu Wariki Dahlia, siapa kira-kira yang pengen ditelepon sama Baby Alia? Ngaco, ngayo ya. Gampang banget, yang pengen ditelepon Baby Alia punya challenge singkat Wariki Dahlia ya. Yang tahu jawabannya langsung kirim ke 0811-222-1015. Nanti yang paling cepat, yang paling tepat bakalan Baby Alia telepon buat request langgam dan langsung putar. Challenge-nya gampang banget, pertanyaannya adalah, yang tahu jawabannya langsung jawab ya di WhatsApp ya. Pertanyaannya gampang banget Wariki Dahlia. Apa warna lengan kaos gelegar jalan santai Radio Dahlia FM Wariki Dahlia? Apa warna lengan kaos gelegar jalan santai Radio Dahlia FM? Nungai Jawa biru karek gugah bobo jegana agan, kamu baru bangun tidur agan. Anungai jawab kuning juga sarua, iya jegana can sarapan can makan siang geger nusantara ya. Udah ada yang benar Wariki Dahlia, siap-siap.

0: Rowok lagi kerja, Teh Alis?
1: Mana nggak kedenger.
0: Ah, ini baru kedenger ya. Dia mah jigana teh HP-na di Tegalega, cenanya Teh Alisna aya di Ranca Ekek jigana teh ya. Oh, di Ibun, Teh Elis. Teh Elis, di Ibun, panas nggak atau mendung nih siang hari ini?
1: Ah, mendung gitulah, mendung sepoi-sepoi.
0: Sepoi-sepoi. Ayo, Teh Elis, kumaha itu tadi konsepnya, HP-nya disimpan di mana? Teh Elisnya di mana? Emang di letik?
1: Di mesin.
0: Teh Elisnya di dekat radio, jenis ya. Teh Elis, sayang pengen langgam apa?
1: Itu yang mata band aja, bisa nggak?
0: Yang mata band?
1: Iya.
0: Yang mana ketahuan atau yang mana?
1: Yang mana aja?
0: Boleh. Pengen digocin buat siapa, Teh Alis? Teh Alis?
1: My husband aja.
0: Oh, siapa namanya? Your husband-nya?
1: Bang Wah.
0: Saha, namanya?
1: Ada aja lah.
0: Ayo, bisi pahili jeng salah kita tangga, iya kade. Siapa tuh Teh Alis? Nanti tanggal 11 ayo kita ketemuan dari Ibun tuh bareng sama Teh Isar.
1: Siap, udah beli dah.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat Teh Alis ya.
1: Iya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Asik-asik gegemnya.
0: Dahlia prung ah. Goyang. Hatur-hatur ah Teh Alis menila letik suara teh. Mani bisik-bisik tetangga cenanya. Aduh tapi gak apa-apa ya, barusan dari kasih langgam ya. Terus juga Baby Alia mau lagi telepon satu orang lagi. Coba siapa yang paling cepet kasih emot kiss. Tah, kiss-kissnya seberapa kali tabie ya. Kissnya berapa kali barusan Baby Alia coba. Ayo. Ya, emot ya, emot tuh Regi Dahlia ya. Udah ada yang jawab tapi belum tepat ini jawabannya. Barusan Baby Alia bilang kissnya berapa kali coba. Ya. Kiss emot ya, emot sayangku, emot ya, yeah, ya. Yeah. Lain kiss genep kali itu salah. Ramdan Firmansyah di sore yang banyak banget kissnya, ya. Yeah. Udah ada yang bener Wargi Dahlia, kalau gitu Baby Alia telepon ya. Yang satu ini emotnya udah bener, jumlahnya juga udah bener. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Hey. Hey, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Indonesia Pilihan.
0: Asik atuh.
2: Halo.
0: Halo. Aduh, ini dengerinnya lagi lewat streaming ya?
2: Iya.
0: Soalnya delay kedengeran. Teh Esa sayang dengernya lewat handphone aja, Teh Esa.
2: Iya.
0: Iya tuh, biar nyambung ya. Teh Esa sayang. Barusan berapa kali jawabannya kisnya Cina?
2: 4.
0: Iya bener, berarti merhatiin ya. Teh Esa sayang pengen langgam apa?
2: Pengen setiap band aja.
0: Yang mana? Hilang ingatan. Yang hilang ingatan?
2: Iya.
0: Siap ya. Baby Alia udah beres ngomong, di sana baru ngedengerin.
2: Iya, hilang
0: ingatan. Gocin buat siapa?
2: Buat pagi dari semuanya.
0: Siap atau Teh Esa, makasih banyak ya.
2: Iya.
0: Panteng radio.
2: Siap,
0: Teh Esa jalan kaca piring, atur nuhun sayangku. Ya, hilang ingatannya ditunggu dulu. Baby Alia puterin tadi yang pertama dulu. Ada yang pengen diputerin lenggamnya dari mata band ketahuan katanya. Spesial buat yang udah ketahuan ya. Masih aja main belakang. Ih, harus ketahuan berapa kali sih biar kamu kapok katanya.

ingatan dari Setia Ben Wargi Dahlia. Hilang ingatan ini biasanya dirasakan oleh orang-orang yang memang pengen move on gitu ya, kalau dari langgam yang satu ini Wargi Dahlia. Tapi kalau hilang ingatan yang satu ini benar-benar hilang ingatan Wargi Dahlia. Seorang siswi SMK berusia 16 tahun di Kabupaten Karo, Sumatera Utara sedang menjadi perbincangan publik katanya, soalnya Febiola ini mengalami gangguan ingatan ataupun kesulitan berbicara juga setelah diduga keracunan menu MBG Wargi Dahlia ya. Jadi kalau keluarganya sudah klarifikasi ya, kalau Fabiola ini awal mula dia masuk rumah sakit itu karena keracunan setelah mengkonsumsi MBG ikan tongkol Wargi Dahlia. Ikan tongkolnya itu kerasa pahit sama bau. Nah gak lama ya Fabiola ini mengalami mual-mual, muntah-muntah dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Itu kejadiannya sebetulnya di pertengahan Agustus lalu Wargi Dahlia di 2026. Nah sekarang jadi viral lagi karena dia sudah berobat kemana-mana, sudah berobat ke lima rumah sakit yang berbeda, namun kondisinya malah semakin memburuk Wargi Dahlia, dan korban dilaporkan menurut ingatannya ataupun daya ingatannya itu menurun drastis sampai dengan 70% menurut keterangan keluarga ya. Jadi dapat dipastikan korban ini mengalami hilang ingatan Wargi Dahlia, dan sekarang pihak keluarga sedang memohon untuk meminta pertanggungjawaban untuk diselidiki lebih dalam lagi penyebab pasti keracunan yang dialami oleh siswa SMK ini yang bernama Febiola Wargi Dahlia ya. Sebenarnya udah diperiksa sama dokter spesialis saraf juga nih Wargi Dahlia ya. Pencernaannya juga sudah diperiksa, kejiwaannya juga sudah diperiksa ya. Nah tim medis ini menyatakan bahwa ikan tongkol ini beresiko memang menimbulkan keracunan histamin jika penyimpanannya salah gitu. Jadi memang ada kemungkinan keracunannya dari menu tersebut gitu Wargi Dahlia. Karena memang beberapa dapur MBG ada yang bisa dibilang tidak melaksanakan prosedural sesuai dengan SOP yang berlaku gitu. Ada yang masaknya udah dari tengah malam jam 12 malam gitu ya. Menu yang dimasaknya juga seperti ikan tongkol ini kan gak bisa disimpan lama-lama ataupun gak bisa di lama-lama di tempat MBG itu ompreng namanya ya Wargi Dahlia ya. Harus benar-benar langsung dimakan. Terus kayak sayuran-sayuran gitu kan juga kayak kangkung juga kan sebetulnya salah satu makanan yang perlu dimakan cepet-cepet, gak boleh dilama-lamain gitu Wargi Dahlia. Termasuk bayam juga gitu ya. Nah menurut keterangan dokter katanya memang ikan tongkol ini termasuk salah satu makanan yang tidak boleh dikonsumsi terlalu, penyimpanannya terlalu lama ataupun penyimpanannya salah gitu Wargi Dahlia ya. Dokter juga masih memerlukan pemeriksaan toksikologi atau tes racun lanjutan untuk memastikan kaitan antara menu MBG dan juga gejala hilang ingatan yang dialami oleh siswi tersebut gitu Wargi Dahlia. Sampai sekarang masih dilakukan penyelidikan lebih mendalam lagi apakah benar siswi tersebut hilang ingatan karena setelah mengkonsumsi ikan tongkol dari MBG tersebut atau bukan gitu Wargi Dahlia. Sampai sekarang masih dilakukan pendalaman lagi, tapi yang jelas orang tuanya meyakini bahwa si anak tersebut merasa mual ataupun merasakan gejala-gejala itu setelah memakan MBG dengan menu tongkol tersebut gitu ya. Kalaupun memang ini benar, ini semoga menjadi perhatian juga untuk dapur-dapur MBG dan terutama untuk para kepala-kepalanya juga untuk lebih mewaspadai ataupun mengawasi ya berjalannya dapur MBG terkait menu-menu yang disajikan juga harus memang sesuai standar gizi ya. Harus ketika nyampe ke siswa tuh memang benar-benar dalam keadaan baik, dalam keadaan berkualitas dan memenuhi gizi siswa-siswa gitu. Jangan sampai hal-hal ini terjadi lagi Wargi Dahlia ya. Sebetulnya menurut Wargi Dahlia ini program MBG apakah masih worth it untuk terus dilanjutkan atau tidak Wargi Dahlia. Di satu sisi banyak yang merasa terbantu dengan adanya MBG karena yang tadinya gak bisa makan makanan yang bisa dibilang ada ayam, ada telur gitu ya. Merasa terbantu karena akhirnya bisa makan seperti itu setiap hari gitu anak-anaknya. Tapi di sisi lain ada juga yang dapur-dapur yang tidak amanah ngasal gitu ya, ngasal untuk membuat menu-menu makanannya yang akhirnya berakibat fatal seperti ini gitu ya. Mudah-mudahan dari kejadian ini ada evaluasi besar-besaran ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah supaya kalaupun MBG masih terus dilanjutkan
itu bisa lebih dievaluasi dan diperbaiki sistemnya gitu, agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya. Kalaupun tidak dilanjutkan juga di sisi lain kasihan gitu ya, karena banyak orang-orang yang akhirnya bisa menemukan pekerjaan dengan adanya MBG ini. Dilematis ya kalau udah jalan, Wargi Dahlia ya, serba bingung gitu, mau dihentikan nanti banyak pengangguran ya, mau dilanjutkan ini masih ada aja dapur-dapur yang tidak amanah yang akhirnya menyebabkan kasus-kasus keracunan yang sering terjadi akhir-akhir ini, Wargi Dahlia.

0: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Baisal Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baisal Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun Alam.
2: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Tintin, Setia

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle. Ayo!

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
1: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
3: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
4: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
7: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
8: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
9: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: menggunakan mata air alami.
1: Halo warga Dahlia, saya Charman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
0: Jangan kemana-mana wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan, Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: pilihan. Galia Indonesia pilihan.
1: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
2: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
1: Man harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu, worry deh baju jadi bau.
2: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
2: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
3: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
2: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
3: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
2: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
4: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
5: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
4: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
5: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
4: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
5: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
6: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
7: Pagi, Bu.
8: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
7: Udah dong, Bu.
9: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
7: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
8: Siapa dulu dong ibunya?
7: Iya, Ibu memang paling hebat.
9: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
7: Pastinya dong.
8: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
9: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
10: Biolisin Vitamin.
11: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya.
0: Pilihan. Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Si kasih wargi Dahlia yang mau liburan seru bisa banget ke Trans Studio Bandung aja. Mumpung lagi banyak promo spesial, langsung aja dicek di sosial medianya di @transstudiobandung wargi Dahlia. Pesan tiketnya dari sekarang di www.transstudio.entertainment.com wargi Dahlia ya. Dan pastinya juga buat wargi Dahlia, jangan lupa kalau liburan di Trans Studio Bandung bisa nikmatin semua wahananya dan juga menyaksikan show spesial setiap harinya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Makasih banyak buat wargi yang udah pada pantengin ya. Terima kasih buat Wauci di Jalan Suci ya. Ari Sempa juga terima kasih banyak. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Momiin di Bumi Sari, terima kasih banyak ya. Deden Marzan, Parin di Kovo juga hatur nuhun. Mama Merlin juga terima kasih banyak. Ada Dayan Cipteng, Terli pada Larang, Terini Otik, Jang Uli Bojong, Sayang Ranca Manyar, Ibu Cendari di Cimahi, hatur nuhun pisan sayangku ya. Terus juga ada Pak Jaja di Balai Endah, hatur nuhun ya. Teh Yeni juga terima kasih banyak. Koko Sojir, apa kabar Koko? Kemana aja kok? Jang Suka Mulia juga terima kasih banyak. Tayo di Soreang, Lukman Pasar Baros, Mas Gus, TST Dago, Kang Suhana, Zuki di Batu Nunggal juga terima kasih banyak ya. Tatang Suherman, Mama Elda, Agan, Agus Katbon, Cibaduyut ya. Neng Nena juga terima kasih banyak. Ada Budi Konveksi dari DAD Hizab juga terima kasih banyak ya. Tetita Siti Fatimah, Teririn, hatur nuhun Mama Sri, Teh Elis Peta, Heri Pasco ya, Dede Dago, Oya Cibaduyut, Deni Wahyudi, dari Kircon, Bibilung, Ayep Bubah Batu, ada Teh Yati, Bojong Kacor juga terima kasih banyak ya. Teh Jenung Sukawening, Riki Ahmad Mekarahayu juga terima kasih. Rohma Ciyambe, hatur nuhun. Septiani Rifandi juga terima kasih banyak ya. Aduh maafin kalau gak kebacain semuanya, maafin juga kalau gak keputerin semuanya requestannya wargi Dahlia. Baby Alia pamit dulu ya, tapi bentar lagi bakalan ketemu lagi sama Baby Alia di Bincang Seru Radio Dahlia FM Bandung.

Terima kasih Margi Dahlia udah pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Sampai ketemu lagi besok ya.

0: 101,5.
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.
3: Wargi Dahlia, sesaat lagi kita pantang obrolan asik bersama Ron 88. Persembahan Ron 88 dan Dahlia FM. Dahlia.

0: 105 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih. Wargi Dahlia masih ditemenin sama Baby Alia. Dan siang hari ini kita bakalan bincang seru nih Wargi Dahlia. Ini bakalan seru banget dan bermanfaat banget, apalagi buat Wargi Dahlia yang akhir-akhir ini ngeluh sama yang namanya kesehatan. Kayak aduh, aku teh kenapa ya cuaca lagi kayak gini teh gampang banget sakit gitu ya. Jangan nyalahin cuaca ya, itu berarti ada yang salah dari badan kamu. Apakah Wargi Dahlia makannya sudah teratur dan bernutrisi, atau Wargi Dahlia sudah rajin olahraga belum nih ya? Nah, kalau ngomongin soal olahraga nih Wargi Dahlia ya, siang hari ini menjelang sore Baby Alia bakalan ngobrol bareng sama teman-teman dari Round 88, ada juga dari Marriott Group, dan juga ada Bandung Cancer Society Wargi Dahlia yang pastinya sudah hadir di studio Radio Dahlia FM. Ini yang pertama seperti biasa ya, ada Mbak Airin. Selamat siang Mbak Airin.
1: Halo, selamat siang.
0: Kabar baik Mbak Airin ya?
1: Alhamdulillah selalu baik.
0: Selalu baik.
1: Baby, Wargi Dahlia juga baik ya.
0: Baik banget. Apalagi kalau udah Mbak Airin datang, pasti ada tentang informasi kesehatan-kesehatan yang mau disinggung ini.
1: Seru bawanya banyak kan.
0: Rombongan banget hari ini ya. Ini ada teman-teman dari Marriott Group, ada Kak Aufan ya.
2: Aufan, iya betul.
0: Hai, Aufan, salam kenal.
2: Halo, salam kenal Kak. Iya. Halo, salam kenal juga Wargi Dahlia.
0: Ya ampun, udah kayak mau siaran Kak Aufan ya suaranya ya. Selain Kak Aufan juga ini ada bestinya juga yang hadir di sini, ada Kak Kevin.
3: Halo Kak, halo salam kenal.
0: Salam kenal, ini luar biasa Kak Kevin, perawakannya kayak penyanyi deh kayaknya ya.
3: Kayak yang bilang sih kayak Mike Mohede.
0: Mike Mohede, nah kan bener-bener.
3: Tapi sayangnya saya gak bisa nyanyi Kak.
0: Gak bisa nyanyi, nanti kita tes deh terakhir ya.
2: Reinkarnasi dari Mike Mohede, betul
0: ya. Mengobati kangen kayaknya nanti ya. Selain itu juga di sini ada teman-teman dari Bandung Cancer Society yang dulu pernah mampir, sekarang mampir lagi ya. Ada Mbak Yanti selaku pendiri dan juga ketua. Selamat siang Mbak Yanti. Mbak Yanti nanti boleh lebih dekat lagi ya kalau kita ngobrol ya. Siap ya. Selain itu juga ada Kak Anjeli Tias ya, selaku sekretaris. Hai Kak Tias, sehat ya? Selalu sehat ya?
4: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Ini luar biasa, rame-rame kesini mau ada apa sih? Penasaran banget kan Wargi Dahlia. Tapi sebelum kita jawab penasarannya Wargi Dahlia, seperti biasa kalau ada Mbak Irin aku gatel banget pengen bahas tentang kesehatan gitu bawaannya ya. Karena Mbak Irin selalu dapat, selalu ngasih informasi yang penting banget buat kesehatannya kita nih Wargi Dahlia ya. Mbak Irin, ini kan pastinya cuaca seperti yang kita tahu lagi seperti ini ya. Lagi-lagi kalau kita sakit selalu nyalahinnya cuaca ada ini mah gitu ya. Padahal kondisi tubuh kita yang gak fit dan imunitas tubuh kita yang melemah nih ya. Nah, salah satu kebiasaan yang harus dilakukan untuk menjaga badan tetap sehat adalah karenanya dengan berolahraga Mbak Irin. Emang manfaat olahraga apa sih Mbak?
1: Ya jadi yang masih olahraganya wacana ya. Tolong nih.
3: Saya lagi.
1: Tolong dengerin acara ini sampai terakhir. Karena siapa tahu jadi termotivasi buat ikut olahraga ya. Nah jadi kan kalau kita lihat olahraga tuh banyak banget manfaatnya. Walaupun tahu manfaatnya kadang-kadang tetap diignore ya. Nah padahal olahraga tuh sebetulnya adalah salah satu cara buat naikin sistem imun dan juga ningkatin metabolisme gitu ya. Karena kita tahu nih makin bertambah usia seseorang, si metabolisme tubuh tuh makin berkurang kan sebetulnya. Iya. Nah cara naikinnya gimana? Olahraga, gak ada pilihan lain. Biasanya kita kalau udah sakit nyampe di dokter, ujung-ujungnya juga gak jauh kalau enggak kayak istirahatnya dibenerin ya. Makanannya dijaga, minumnya dibanyakin. Olahraga coba 15 menit aja gitu kan, kadang-kadang dokter udah sampai nawar gitu ya. Nah kayak gitu. Nah tapi kalau kita lihat ada juga manfaat yang orang-orang banyak gak aware. Olahraga itu bikin hormon bahagia kita tuh naik. Jadi kan banyak sekarang orang-orang lagi stres, ngegalau aja, olahraga aja gitu. Kalau dokter biasanya kayak gitu kan.
0: Pelampiasannya sini ya.
1: Ya gitu ya. Nah olahraga tuh bikin hormon bahagia tuh lebih gampang keluar. Dan kedua, olahraga itu juga tanpa kita sadarin, sekarang tuh orang olahraga tuh kayak udah sibuk sama nyiapin outfit kan ya.
0: Yes, betul.
1: Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Gak apa-apa jalan cuma dua langkah, yang penting mah konten ada.
0: Nah bener, ngasih makan Instagram katanya.
1: Ya gitu kan ya. Nah tapi kan saat di situ orang gak sadar bahwa kita ketemu teman baru.
0: Yes.
1: Ketemu relasi baru. Dan banyak hal yang bisa dilakuin. Nah makanya hari ini Round 88 itu ngajak teman-teman dari Road to Give nih ya, grupnya Road to Give dari Medet Group, karena mereka mau bikin satu event olahraga yang wah keren banget. Ini bukan cuman dapetin manfaat olahraganya, tapi bisa melakukan satu aktivitas sosial yang pasti Wargi Dahlia gak akan nyangka bahwa ikut acara ini manfaat olahraganya dapat, happy-nya dapat, segala macamnya dapat, tapi ada satu charity yang luar biasa yang dilakukan sama teman-teman dari Marriott Group.
0: Oke.
1: Manfaat warganya jadi bertambah, lebih banyak kalau ikut acara ini.
0: Berkali-kali lipat deh jadinya.
1: Iya benar.
0: Jadi aku makin penasaran nih Kak Ufan, ini ada event seru tadi yang udah disinggung sama Mbak Airin katanya ya.
2: Betul
0: Road
2: banget.
0: To Give 2026 persembahan dari Marriott Group dan juga pastinya teman-teman dari Bandung Cancer Society ya.
2: Betul.
0: Ini event seperti apa sih Kak?
2: Oke, jadi Road to Give ini adalah event tahunan yang mana diadakan oleh Marriott International. Dan kebetulan di Bandung ini kita ada 4 hotel. Sorry, untuk saat ini kita ada 5 hotel. Nanti akan ada yang baru yaitu Grand Preanger Hotel. Akan menjadi tribute portfolio dan menjadi bagian dari Marriott International juga. Mm-hmm. Begitu. Dan untuk saat ini kita Marriott Group ada Moxie Bandung, Courtyard by Marriott Bandung Dago, Sheraton, dan juga Four Point. Mm-hmm. Nah, untuk betul seperti yang tadi dibicarakan Ibu Airin. Mm-hmm. Bukan hanya berlari untuk saat ini kita kebetulannya, tapi kita berbagi dan juga menambah pahala tentunya ya.
0: Yes,
2: oke, jadi nanti di tanggal 25 Oktober kita akan mengadakan acara lari yang diadakan di Balai Kota Bandung.
0: Oke. Okay.
2: Yes. Jadi nanti kalau teman-teman semua yang mau join, kita ada 3 kategori, Kak.
0: Apa aja tuh?
2: Ada Kid Dash, ada 5K dan juga 10K.
0: Okay.
2: Untuk Kid Dash itu dari 5 sampai 7 tahun, mm-hmm, itu kita di Rp150.000.
0: Okay.
2: Untuk yang 5K itu kita di Rp245.000. Mm-hmm. Dan 10K-nya di Rp315.000. Begitu.
0: Okay.
2: Nah, nanti setelah teman-teman semua lari, teman-teman gak usah khawatir, kita juga ada artis, Kak.
0: Oh, ada persembahan spesial.
2: Ada guest star, ada persembahan spesial. Tentunya ada diva besar Indonesia.
0: Siapa
2: itu? Oke, okay, kita ada Ruth Sahanaya.
0: Wow.
2: Lalu kakak tahu gak yang nyanyi lagu Simatupang Rasa California?
0: Wow, tahu gak? Spektakuler banget.
2: Yes, betul.
0: Nostalgia banget.
2: Yes, betul. Kita ada Farel Hilal juga. Jadi buat teman-teman yang Gen Z dan milenial, kita ada Farel Hilal. Dan buat teman-teman yang sudah
0: dewasa
2: ya. Betul. Ada Ruth Sahanaya juga. Dan juga kita ada Amabel Odelia dan juga Nadine Emanuela. Jadi kita bisa seruan-seruan bareng. Kapan lagi Rp245.000, mm-hmm, bisa mendapatkan respect tentunya. Mm-hmm. Jadi nanti di dalam respectnya itu kita ada jersey, Kak.
0: Okay.
2: Ada jersey, ada respect, lalu ada BIB, mm-hmm, ada medali, dan juga ada sertifikat. Nah, di dalam respectnya juga, mm-hmm, itu kita ada snack-snack, ada voucher yang belum bisa kita bantu spill sekarang.
0: Itu biasanya vouchernya banyak banget.
2: Banyak banget tentunya, betul, betul. Kakak jangan lupa join loh, Kak.
0: Semangat untuk aku bisa berolahraga lagi. Dari tadi pengen olahraga tapi kayak mager gitu ya. Tapi kalau ini kayaknya gak akan mager karena rame-rame ya.
2: Gak akan mager karena rame-rame, betul. Dan kebetulan kita juga ini temanya fun run, Kak. Cuma memang untuk nanti juara 1, 2, 3 tentunya akan dapat hadiah, betul.
0: Wow, aku harus jadi juara 1 deh.
2: Wajib. Jadi kita juga per kategori itu beda. Jadi nanti untuk 5K itu ada 3, ada berarti ada 6, hmm, ada 3 juara yang cewek, yes, ada 3 juga juara yang cowok.
0: Wah,
2: gitu.
0: Dibedain dong.
2: Dibedakan tentunya. Jadi Kak Baby jangan lupa untuk ikutan.
0: Kayaknya pengen deh, apalagi kan ini nanti ketemu banyak sama teman-teman baru.
2: Yes.
0: Gitu ya. Terus kategorinya juga tadi ada yang kids juga.
2: Ya,
0: jadi bawa anak juga bisa,
2: betul,
0: ya.
2: Betul, betul. Jadi nanti setelah orang tuanya beres nih, hmm, beres lari, nanti kita lihat seru-seruan anak-anaknya. Ih. Dan nanti juga anak-anaknya juga pasti akan dapat hadiah.
0: Oke, ada grand prize juga ya.
2: Ada grand prize. Jadi buat teman-teman Wargi Dahlia, jangan lupa langsung kepoin nih Instagram kita di RTG Bandung.
0: Hmm, oke, okay. Tapi aku penasaran sama temanya. Temanya kali ini adalah Hope in every step.
2: Oke, okay, yes, Hope step. In every step.
0: Oke, okay, Kak Kevin, itu kenapa sih mengusung tema seperti itu? Apa makna di dalamnya?
3: Temanya sih sebenarnya kenapa Hope in Every Step, karena kita pada tahun ini kita memberikan experience pada para pelari, pada para survivor juga, untuk bersama-sama memberikan harapan. Karena dari setiap langkah nanti pada saat hari H pelari itu melangkah, itu adalah memberikan harapan pada penyintas kanker, pada orang-orang yang kita tuh memberikan rasa di mana mereka itu tidak sendiri, Kak.
0: Mm-hmm.
3: Jadi kenapa Hope in Every Step? Jadi di setiap langkah yang akan diambil nanti pada saat pelari itu adalah untuk teman-teman kita, untuk teman-teman penyintas kanker.
0: Nah, itu tahun ini kan Road to Give Bandung itu mendukung Yayasan Penyintas Kanker Bandung.
2: Betul,
0: ya.
2: Yes.
0: Mengapa isu dan komunitas penyintas kanker ini menjadi fokus dukungan di tahun ini oleh Marriott Group?
3: Karena singkat cerita waktu itu kita sempat ketemu ya Bu Yanti, dan saya mengikuti historinya tentang BCS. Mm-hmm. Jadi kalau saya cerita sedikit, Bu Yanti dan teman-teman ini adalah survivor.
0: Betul.
3: Tiga teman, tiga bersahabat, tapi temannya Ibu Yanti dua ini sudah dipanggil Tuhan, jadi sisa Bu Yanti. Mm. Jadi BCS.

0: ya Kak, untuk melewati pada saat sakit. Dan disitulah kita kenapa tahun ini kita condong kepada BCS, karena kita semua mau memberikan harapan untuk Ibu Yanti dan teman-teman untuk melewati ini bersama dengan kita.
1: Wow, dan terus melangkah ya.
0: Betul.
1: Setiap kehidupannya.
2: Betul sekali.
1: Bu Yanti, ini aku juga penasaran lagi di Wargi Dahlia ya. Sebelumnya kita udah pernah ketemu, tapi selalu berkesan pertemuannya. Dan ini juga insya Allah mudah-mudahan pertemuan siang hari ini akan menjadi kesan juga untuk Wargi Dahlia Survivor Cancer ya. Yeah. Bu Yanti, BCS Bandung Cancer Society. Itu dari tahun 2007. Ya, luar biasa banget, sudah lama sekali. Ini kalau boleh dijelasin lebih jelas lagi, BCS ini komunitas yang seperti apa dan rumah bagi para penyintas kanker hadir untuk apa?
3: Oke. BCS itu adalah komunitas kanker, didirikan oleh penyintas kanker untuk penyintas kanker. Jadi di mana mereka merasa tidak merasa sakit sendiri, tapi mereka bisa melihat di saat sekarang ada yang baru, mereka bisa melihat kita loh. Mm-hmm. Kita udah melewati itu semua dan sekarang kita udah bisa beraktivitas normal. Jadi kanker itu bukan akhir segalanya. Mm-hmm. Tapi mereka bisa melihat kita, kita saat ini udah sekian belas tahun melewati masa itu dan kita bisa beraktivitas kembali. Mm-hmm. Jadi saya harap pun juga teman-teman bisa semangat. Kita hanya bisa memberikan semangat, bukan materi. Karena ya seperti kita tahu, untuk membangun rumah singgah juga butuh untuk materi. Untuk itu saya berterima kasih sekali kepada Marriott Group yang bersedia untuk membantu kita saat ini dengan mengadakan charity di Fun Run ini.
1: Oke.
3: Untuk rumah singgah itu kita dirikan untuk penyintas kanker dari luar kota yang berobat ke Bandung.
1: Oke.
3: Jadi mereka tidak perlu cari tempat tinggal, tapi bisa tinggal di rumah singgah kita. Mereka hanya bayar 10.000 untuk 2 orang. Kita sediakan beras, sediakan air minum, air minumnya air minum Ron dari Panvilla juga. Dan kita sediakan juga gas untuk mereka masak. Jadi kita mengurangi biaya mereka selama di sini dan mereka bisa berkumpul bersama penyintas kanker dari kota lain. Jadi mereka bisa lihat orang lain pun juga seperti apa. Kan mungkin mereka sedih berpisah dengan anak-anaknya, datang ke Bandung, mungkin mereka belum pernah juga datang ke Bandung. Tapi dengan adanya rumah singgah, mereka akan merasa punya keluarga. Dan mereka bisa lihat yang lain juga sama berobat meninggalkan keluarga juga. Mereka hanya bayar 10.000, terserah mereka mau tinggal di situ berapa lama, sesuai sama masa pengobatannya.
1: Wow, ini keren banget loh Bu Yanti, keren. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan yang terus menjadi berlanjut ya. Amin. Kebaikannya. Amin. Ya, Katias, kalau misalkan ada Wargi Dahlia yang sedang mendengarkan di siang hari ini dan ingin menjadi member atau ingin berada di rumah singgah tersebut, syarat-syaratnya apa saja, Kak?
4: Baik, saya coba jelaskan. Kalau untuk menjadi member BCS, memang harus survivor kanker, gitu. Jadi kalau dia penderita kanker bisa kontak kita, bisa melalui DM Instagram, tapi bisa juga langsung di kontak person. Kita kan sering share ya, kontak person kita di Instagram.
1: Oke. Okay.
4: Gitu. Jadi untuk bergabung hanya menghubungi, nanti akan kita kirim form data member dan itu kita simpan rapi, terjamin kerahasiaannya, karena memang datanya lengkap sih.
1: Oke.
4: Okay. Iya. Kalau untuk rumah singgah memang untuk pasien BPJS kelas 3 yang dari luar kota yang kita terima. Dan itu memang seperti kata Bu Yanti tadi, 10.000 per kedatangan. Kita menerima satu pasien, satu pendamping.
1: Oke, ya. Keren banget ini ya, rumah singgah yang didirikan oleh Mbak Yanti dan juga kawan-kawan. Ini Mas Ufan, pastinya dengan menggait mereka, kalau nanti yang menjadi peserta dari Road to Give 2026 ini, mereka juga menjadi bagian yang mensupport mereka juga.
2: Betul,
1: ya?
2: betul banget. Okay. Jadi kalau misalkan, jadi ini kita dari Marriott Group tidak mengambil profit sama sekali. Jadi seluruh hasil penjualan respect itu nanti akan kita donasikan semuanya ke Bandung Cancer Society ini, gitu.
1: Keren banget, speechless loh ya, luar biasa, apalagi door prize-nya juga banyak.
2: Yes,
1: ya.
2: Pastinya.
1: Bukan ngambil untung ini mah, malah memang dari Marriott Group juga sama-sama ikutan untuk menyenangkan semua orang ya.
2: Betul banget, okay. Jadi kita memang tidak ada mengambil keuntungan sama sekali sih Kak, gitu.
1: Wow, itu pendaftarannya sudah dibuka?
2: Pendaftarannya sudah dibuka, sudah dibuka.
1: Oke, bisa daftar online?
2: Bisa daftar online, nanti bisa chat di DM Instagram aja, mm-hmm. atau nanti di situ ada linknya juga, ada scan QR juga. Nanti teman-teman bisa langsung scan barcode di situ aja, nanti otomatis.

0: kalau mengisi formnya.
1: Okay.
0: Gitu. Sama Kak Bibi, aku mau informasi juga. Mm-hmm. Nanti untuk di tanggal 99 kita ada flash sale, Kak.
1: Oh, bentar lagi dong, besok.
0: Yes, besok. Gitu, besok
1: di flash sale-nya di mana, Kak?
0: Flash sale-nya nanti akan kita blast di Instagram. Jadi teman-teman pantauin terus Instagram RTG Bandung. Itu kita untuk yang 5K-nya jadi 220.000 dan untuk yang 10K-nya kita di 290.000.
1: Wah, untung banyak banget ini. Wargi Dahlia, mendingan besok aja berarti ya.
0: Yes.
1: Berburu flash sale ya.
0: Betul, lumayan banget soalnya, Kak.
1: Mulai dari jam berapa flash sale-nya?
0: Flash sale-nya kita mulai dari
2: jam 12 malam.
1: Wah, ngewar dong.
0: Yes, kita ngewar.
2: 360 orang pertama.
0: 360 orang pertama.
1: Jadi terbatas ya. Jadi benar-benar ngewar dari jam 12
0: betul,
1: malam aja.
0: Betul.
1: Ya? Begadang sekali boleh lah ya, bayarin ya.
0: Iya. Itu betul.
1: Iya, benar-benar.
0: Berbuat kebaikan. Jadi kita sebenarnya memang tujuannya bukan cuma berlari sih, tapi kan kita memberikan harapan juga buat para penyintas kanker gitu, Kak.
1: Oke, itu kan keren banget Wargi Dahlia. Nah, buat Wargi Dahlia yang pengen informasi lebih lengkapnya lagi seputar Road to Give 2026 ini, nanti kita balik lagi ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Ron 88 juga. Patengin terus di 101,5.

0: menggunakan mata air alami.
1: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
2: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
1: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
2: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
2: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
3: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
2: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
3: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
2: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.

0: mata air alami.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: seru bersama dengan Ron 88, bersama dengan Marriott Group dan juga Bandung Cancer Society ini Wargi Dahlia ya. Event seru yang sebentar lagi akan menggemparkan Kota Bandung Wargi Dahlia Road to Give 2026, persembahan dari Marriott Group, Ron 88 dan juga Bandung Cancer Society. Ini aku penasaran banget, nanti udah ada juga yang antusias buat daftar, tapi yang bikin penasaran bukan hanya larinya aja, karena untuk kaum yang bukan sering olahraga seperti aku, nyari hiburannya juga gitu ya. Yang spesial nanti pengalaman apa yang bakalan kita dapatkan kalau kita ikutan Road to Give 2026, Kak?
1: Untuk pengalamannya sebenarnya, jadi acara lari biasanya kan Kak, itu yang di ini kan hanya larinya, terus udah itu secara abis lari itu ada Zumba. Tapi kalau kita ini dari awal acara kita memberikan experience itu untuk para pelari merasakan perjuangan para survivor. Okay. Contohnya di acara nanti survivor itu ada survivor semua ada
0: dihadirkan.
1: Wow. Ada 22 survivor yang khusus dari BCS itu akan memainkan angklung lagu Indonesia Raya.
0: Wow.
1: Jadi nanti pembukaan aja dari awal itu dari BCS itu akan memainkan lagu, mengiringi lagu Indonesia Raya dan dinyanyikan oleh Amabel Odelia.
0: Wow.
1: Ya. Dan jadi kenapa saya bilang ini acaranya memberikan experience untuk para pelari juga, karena nanti pada saat setelah memain angklung, mereka lari memulai flag off, nanti dari BCS akan mendadah mereka juga dan mengatakan terima kasih sudah berlari untuk kami. Dan
0: terharu banget.
1: dan nanti pada saat akhir juga, nanti kan sebenarnya sih ini acara kita mau ngajak juga nih teman-teman Dahlia, Wargi Dahlia dan Wargi Bandung untuk daftar, karena tidak usah harus lari juga. Kita bisa having fun bareng-bareng di sini. Yes. Kita bisa sing along bareng-bareng dengan guest star yang kita sudah sediakan juga. Dan nanti ada salah satu guest star juga yang akan menyanyikan lagu. Nanti tim BCS juga survivor akan berdiri bersama-sama di sana untuk melantunkan lagu itu. Jadi memang saya bilang kenapa acara ini itu benar-benar experience-nya dikupas banget untuk semua sponsorship, untuk semua vendor juga, tim-tim yang membantu acara ini. Kita berikan juga experience di mana kita memberikan harapan kepada teman-teman kita yang sedang penyintas kanker.
0: Lari bukan sembarang lari.
2: Betul.
0: Bukan
1: lari
0: ya.
1: Aja.
0: Nah, ini dari teman-teman BCS, Bu Yanti ya. Seperti apa memandangnya ketika ada teman-teman dari Marriott Group mengajak kolaborasi untuk bisa bersama-sama memberikan senyum yang indah untuk para peserta lainnya? Pertama kali ditawarin, gimana perasaannya Bu Yanti?
3: Ya, buat kita sih bersyukur sekali. Sebenarnya itu salah satu juga ada dalam misi BCS, bahwa kita akan memberitahukan supaya orang lebih aware lagi tentang kanker. Karena sekarang kanker juga banyak turun ke usia muda.
0: Betul.
3: Ya, mungkin dengan acara ini orang-orang yang bisa gak pernah kepikir kanker itu seperti apa, atau yang begitu mendengar kata kanker tuh udah takut duluan, merasa kematian tuh udah di depan mata. Tapi mereka bisa lihat kita loh, kita bisa bertahan, bisa melewati semua pengobatan itu dengan baik, dan sekarang kembali ke aktivitas normal. Dan kita pun juga mengajak teman-teman yang udah pernah kena kanker, udah dalam pengobatan, lebih-lebih kalau menjalani kemoterapi, merasa untuk olahraga itu udah males duluan, udah takut duluan. Tapi dengan adanya acara ini, saya berharap teman-teman penyintas kanker bisa ikutan kita untuk sama-sama olahraga. Nggak usah lari, seperti yang tadi Pak Kevin bilang, nggak apa-apa. Minimal kita bisa jalan. Itu aja sih.
0: Oke, kalau dari Mbak Tias, ada yang mau disampaikan untuk teman-teman dari Marriott Group dan untuk Wargi Dahlia, ajakan untuk ikut serta di Road to Give 2026?
4: Kalau dari saya mungkin sangat bersyukur sekali ya, dari Marriott Group dan Ron yang begitu bersemangat mengadakan acara ini Road to Give, itu kita terharu sekali gitu, karena ternyata kita tidak berjuang sendiri gitu. Jadi kalau kita didukung, ayolah teman-teman yang nggak biasa olahraga, kita nggak usah muluk-muluk harus lari seperti kata Bu Yanti, kata Pak Kevin juga, itu ayolah kita berdonasi bersama-sama, berbuat kebaikan, membantu juga terutama untuk yang di rumah singgah.
0: Ya. Yes. Nah, kalau untuk member dari BCS sendiri sejauh ini sudah ada berapa banyak, Kak?
4: Yang mendaftar? Sudah banyak yang mendaftar. Ya, kalau untuk fun walk
0: Enggak, kalau untuk di member rumah singgah ataupun rumah di BCS.
4: Rumah singgah banyak ya, Bu?
3: Rumah singgah sih sekitar 4 tahunan kita sekitar 1000-an.
2: Wow.
3: Karena kan dia bolak-balik gitu ya. Sementara member BCS sendiri 700-an.
0: Wow.
3: 700-an, tapi yang aktif 600 ya, yang selebihnya udah dipanggil Tuhan.
0: Berarti ini peran kita Wargi Dahlia di sini benar-benar sangat dibutuhkan sama mereka, teman-teman dari Bandung Cancer Society. Nah, lewat Road to Give 2026 ini kita bisa sedikit untuk memberikan kasih sayang.
1: Betul.
0: Kepada mereka gitu ya, lewat Road to Give kita juga dapat sehatnya ya, Kak ya.
2: Betul.
0: Oke, sekali lagi cara daftarnya boleh diingetin lagi Kak. Kak Ufan, silakan.
2: Oke, jadi by the way sebelumnya aku mau info juga Kak, nanti di tanggal 27 September juga kita akan mengadakan acara pre-event.
0: Ada pre-eventnya.
2: Ada pre-event. Jadi sebetulnya kita kemarin sudah mengadakan pre-event juga. Itu kita talk show mengenai breast cancer awareness. Okay. Nah, sekarang adalah pre-event 2.0 di mana nanti kita akan fun walk start dari Courtyard by Marriott Bandung Dago. Nanti kita rutenya akan ke Saparua nih, Kak.
0: Okay.
2: Yes, jadi nanti di Saparua juga kita akan membagikan flyer-flyer juga mengenai event Road to Give nanti. Nah, untuk fun walk ini itu biayanya sebesar Rp50.000 saja.
0: Semua
2: kalangan ya. Semua kalangan, betul, di Rp50.000 saja dengan dress code warna pink.
0: Wow.
2: Yes. Dress code warna pink, dan nanti sama hasil dari fun walk kita akan donasikan semua juga ke Bandung Cancer Society.
0: Semuanya
2: gitu. Wow. Jadi buat Wargi Dahlia jangan lupa buat join fun walk kita di 27 September dan juga untuk Road to Give itu fun run kita di 25 Oktober 2026. Teman-teman bisa langsung pantengin IG-nya di RTG Bandung. Nanti di sana kalian bisa scan barcode ataupun bisa DM, nanti kita bantu kirimkan linknya gitu. Betul. Dan jangan lupa buat besok teman-teman harus pantau flash sale di 99 di jam 12 malam. Nanti sampai siang juga ya, dan itu terbatas hanya di 360 peserta saja.
0: Wow, siap-siap berburu nanti di jam 12 malam ya.
2: Jam 12 malam. Luar, betul. Ya. Betul. Sama FYI Kak, nanti kalau misalkan teman-teman dari komunitas lari nih ada yang mau join.
0: Yes.
2: Nanti bisa langsung DM juga ke IG-nya RTG Bandung, nanti kita kasih harga spesial. Okay. Dan itu minimal 10 dari masing-masing komunitas.
0: Oh.
2: Ya, nanti kita kasih harga spesial tapi harus minimal 10 pelari gitu. Nanti kalau misalkan lebih dari 10 itu lebih bagus.
0: Gitu. Kan benar-benar ini event yang menyenangkan semua kalangan ya.
2: Betul banget.
1: Lintas generasi.
0: Ya, ditambah lagi ada teman-teman dari Bandung Cancer Society juga di dalamnya. Betul. Yang dimana kita akan berbagi kasih sayang juga untuk mereka ya.
2: Betul.
0: Nah, untuk Wargi Dahlia jangan kemana-mana, yang masih penasaran informasi lebih lengkapnya terkait Road to Give 2026, pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Prung ah, go.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik buat wargi Dahlia yang rindu banget buat olahraga. Saking sudah bertahun-tahun yang gak olahraga, ini kesempatan yang bagus banget Mbak Irin ya, untuk ikutan Road to Give 2026. Tapi Mbak Irin ya, untuk wargi Dahlia yang udah antusias banget daftar Road to Give 2026, ini ada tips gak? Supaya nanti katanya, apalagi termasuk aku juga ya, aku teh gampang capek karena tara olahraga ya, supaya cairan tubuhnya bisa terpenuhi, itu baiknya tips minum air RON 88 nya seperti apa Mbak Irin?
1: Yang pasti gak usah capek-capek bawa minum, karena di acaranya tanggal 27 September maupun yang di RTG tanggal 25 Oktober ada RON 88. Wow. Ya. Ada, udah disiapin ya. Nah, dan yang pasti kan memang gak boleh minum terlalu banyak di sebelum dan di tengah-tengah kita olahraga gitu ya. Makanya kenapa minum asupan 100-200 ml maksimal itu udah paling cukup. Mungkin kayak wargi Dahlia yang sering senam.
0: Misalnya
1: istirahat, pasti kan sama Zin Zumba atau yang lain, jangan banyak-banyak ibu,
0: bisa kali kiben.
1: Nah, sama. Apalagi kayak lari gitu ya, lari maupun jalan sama gitu. Makanya ada titik-titik di mana nanti dikasih minumnya cukup. Yang paling penting adalah setelahnya, setelah selesai. Nah, dan yang paling penting sebelum. Nah, sebelum kita larinya atau jalannya dari pagi begitu bangun, udah harus penuhin juga cairan. Apalagi kan nanti mungkin panas ya.
0: Oke, nah ini RON 88 ini selalu menjadi pilihan untuk para pelari yang suka olahraga gitu, dan juga untuk ibu-ibu rumah tangga gitu ya. Kalau boleh tahu Mbak Irin, kenapa RON 88 ini selalu menjadi pilihan yang utama di masyarakat Indonesia?
1: Jadi kan kalau kita lihat sesuai dengan namanya, RON, richness of nature gitu ya, karena memang dia berasal dari kekayaan alam yang infinity, yang gak habis-habis 88-nya. Nah, jadi RON 88 ini memang sesuai asal mulanya, di mana di semua kemasan RON 88 ada barcode yang bisa di-scan buat wargi Dahlia lihat dari mana sih sumbernya. Kalau kemarin-kemarin ramai ngomongin mata air atau enggak, nah ini beneran mata air dari Cicalengka, dari Gunung Mandalawangi. Nah, mata air ini dari tahun 93 sampai hari ini, mau lagi cuaca panas, seterik apapun, tidak pernah berkurang semili pun.
0: Wow.
1: Nah, kenapa? Karena kita tidak lakukan proses bor yang merusak lingkungan. Jadi memang betul-betul dia keluar secara alami. Yang kita lakukan adalah menjaga lingkungannya. Nah, makanya kenapa RON 88 aktif nih di berbagai kegiatan untuk kampanye lingkungan ini juga. Nah, dan RON 88 ini juga salah satunya kita punya komitmen untuk CSR ke Bandung Cancer Society gitu ya. Jadi kita udah 8 tahun ini kita komit ke sana, dan kita pengen semua wargi Dahlia juga tahu bahwa kehadiran kita ini bisa ngebantu banyak. Makanya kenapa banyak banget kita punya program-program di supermarket, dimanapun pembelian segini, sekiannya didonasikan. Dan makanya tahun ini kita juga seneng banget ya, RON 88 waktu diajak lagi, kita supporting RTG kayaknya udah lama banget ya, dari awal RTG ada gitu ya. Pasti kita selalu support, apalagi RTG ini event yang levelnya udah dunia, dan semua didonasikan untuk bener-bener full untuk charity kan, betul-betul. Ya. Nah, makanya kenapa wargi Dahlia, kenapa RON 88 ini bisa jadi pilihan juga. Nah, karena beberapa concern yang kita punya. Dan satu lagi, kemasannya banyak. Jadi kalau tadi bawa minum horeamnya berat. Ada yang kemasan 240 ml.
0: Paling kecil.
1: Itu si kemasan sakuable. Tinggal masuk ke saku ya, buat lari, jalan, masuk handbag, jalan-jalan, ada bawa minum bisa. Sampai sekarang kemasan yang pink edition. Makanya kenapa di semua pre-eventnya RTG, dari donor darah ya, dari breast cancer awareness seminar, terus nanti yang fun walknya, itu semua ditemenin sama si RON 88 pink ini yang menjadi rebutan banyak orang ya. Nah, 300 mili, dan ada lagi yang naik 380 mili. Dengan kemasan kristalnya itu 600 mili sampai 1500 sampai ke galon, dan kaca juga ada. Nah, jadi semuanya lengkap nih wargi Dahlia, sesuai kebutuhannya pengennya apa.
0: Oke, tuh kan. Dan selalu yang penting adalah RON 88 ini ketika diminum tuh kayak bener-bener air pegunungan pisang gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi kemarin pas ikutan Infinity Walk RON 88 juga gak ngerasa capek, karena selalu disediain RON 88 di mana-mana ya. Nah, terakhir boleh dari Kang Kevin, dia perwakilan, untuk diajakin lagi wargi Dahlianya kenapa harus ikut gabung di Road to Give 2026.
2: Oke, kalau dari saya sih, kenapa kita harus ikut acara ini, karena acara ini kembali lagi buat kebaikan ya Bapak Ibu. Satu, kita memberikan harapan untuk teman-teman kita, para penyintas kanker. Jadi acara lari tahun ini itu semua bukan tentang garis finish, bukan tentang siapa cepat, siapa lebih duluan ke garis finish, tapi di mana setiap langkah untuk para pelari, untuk kita semua yang mengikuti acara itu adalah memberikan kebaikan dan memberikan harapan untuk para penyintas kanker. Hope in every step.
0: Keren. Semoga diberikan kemudahan acaranya.
2: Amin.
0: Dan Wargi Dahlia gak akan rugi kalau gabung di Road to Give 2026, karena kamu akan menjadi bagian dalam sebuah kebaikan ya.
3: Betul.
0: Kalau gitu Baby Alia dan teman-teman dari Round 88, dari Marriott Group dan juga Bandung Cancer Society, kita pamit dulu Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi Dahlia butuh informasi lebih lengkap, silakan di follow.
3: Betul, langsung aja follow dan kepoin Instagramnya di RTG Bandung, RTG Bandung.
0: Oke, RTG Bandung di follow, yes, dari sekarang untuk info lebih lengkap ya. Nuhun kakak-kakak.
3: Thank you Wargi Dahlia. Saya selalu. Thank you Wargi Dahlia.
0: Itu dia tadi Wargi Dahlia, bincang seru bersama dengan Ron 88, Marriott Group dan juga Bandung Cancer Society di 101,5 Dahlia FM, Prungah. Go, go, go, go ya.
4: Terima kasih Wargi udah panteng obrolan asik bersama Ron 88. Persembahan Ron 88 dan Dahlia FM. Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih September esnya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Halo, selamat sore menuju sore lagi wargi Dahlia. Ricky Luven hadir lagi, jangan bosan-bosan ya, jangan bosan-bosan. Dan Ricky Luven hadir kayak biasa 2 jam adalah lagu-lagu apa Indonesia favoritnya wargi Dahlia sampai jam 6 sore nanti.

Terima kasih banyak wargi Dahlia masih stay tune bareng sama Ricky Lukman di Degama Sika masih manusia cinta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertahtakan tiara kucing yang tersa berjubahkan yang menerawang. Kamu tidak. Ini udah tinggal 33 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Udah pada daftar belum? Yang belum buruan segera daftar. Nanti digelarnya tanggal 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalaga Bandung ya. Nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Alam Bah Dukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik Charlie Setia Band, dan juga masih ada lagi yang kita rahasiain. Menangin door prize-nya ada satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta rupiah. Pokoknya bakal seru-seruan nanti kita mah. Okay, ini kan acara Dahlia Indonesia Asik. Udah waktunya request langga-langga Papa Indonesia pengen digupingin hari ini. Langsung aja cus buruan. Line request-nya dibuka di 0811-222-1015. Pengen ngirimin chat-nya? Boleh. Ngirimin voice note-nya? Boleh. Mau ngasih tau info kekinian atau juga mau bergibah? Bisa. Atau pengen telepon masuk WhatsApp call atau juga lewat telepon request on the air di 73028 dan 7311710 juga boleh lebo. Atau mau datang sendiri ke Jalan Burarang nomor 28 Bandung wargi Dahlia. Tinggal kasih tau sama Ricky Levan wargi lagi pengen kupingin lagam apa gitu loh. Tapi denger-denger ya wargi Dahlia ya. Ricky denger-denger kita dari berita portal-portal berita katanya Tecena anak Krakatonya meleduk lagi kan kemarin udah sempat berhenti kan selama sekian jam gitu. Udah berhenti gak meleduk-meleduk lagi. Tadi pagi katanya meleduk lagi wargi Dahlia. Waduh deg-degan kan jadinya kembali.

Wargidale. Jadi gimana? Apakah Wargidale masih merasakan keserak-keserak debu-debu abu-abu vulkanik itu? Kalau Ricky Lover sih memang rasanya udah 2 harian gitu ya, 2-3 hari kok batuk-batuk. Makanya sekarang udah mulai pakai masker Wargidale, ya takut ya. Secara kan PSK pekerja sosial suara keliling ini kan harus mempertahankan suara ini tetap harus bagus ya Wargidale ya. Kalau Wargidale gimana? Pakai masker atau enggak kalau lagi pergi-pergi kemana keluar gitu? Kalau Ricky sih mulai pakai masker Wargidale, menjaga saja menjaga vitalitas tubuh. Soalnya kemarin ya sempat ada salah satu selebgram gitu ngomong, "Ih, aku enggak pakai masker, aku gini-gini bla bla bla, kelamaan di luar mataku mulai merah-merah gitu." Enggak tahu karena sensitif matanya, enggak tahu karena kecapean. Kan jadi aku kan jadi parno Wargidale. Soalnya kan katanya mengandung berti-berti kaca gitu Wargidale. Pokoknya mah seket gitu tajam. Kalau kena bagian-bagian dalam kayak di mata, kayak di paru-paru, iya pun enggak mau deh gabung-gabung. Jangan sampai terjadi Wargidale ya. Baiklah kalau gitu sekarang kita mau baca dulu request yang masuk lewat aplikasi WhatsApp. Udah gitu baru kita bakal buka line teleponnya. Kita baca dulu. Request pertama datangnya dari siapakah ini? Hai manusia setengah siluman katanya. Taisar, iya mah bukan siluman atau alien pan aku mah. Karena aku jadi planet Pluto. Udah jelas-jelas bukan siluman tadi, semacam alien, makhluk luar angkasa gitu Taisar ya. Kang Dedi Kurniawan di Ciwede hadir pengen langgam nyawa featuring Iwan Fals yang terlupakan. Buat sama Wargidale lagi pada pantang aja, terima kasih banyak. Terus udah gitu Bapak dari di Cibiru, bayangin buat Teo Om, Cucu Gerlong, Bu Njoy, Noang Nana Pais, Cibain, Pantu Dunun. Dah, bahkan panjang pisannya. Mereka waktu batur ya, dikuning jadi satu aja pokoknya mah. Udah gitu juga ada Mbak Ais,

konti mama bayi Uman foto gocen buat CEO yang lagi recah kulit. Cina recah kulitnya apa ya? Kalau recah bonteng aku tahu, kalau recah kulit gimana itu ya? Kita angkat line telepon ya, kira-kira di depan ada siapa saya ya, di depan ada

0: Hey, di mana-mana Kunti tuh muncul kalau misalnya nanti udah menuju malam ya. Ini mah kuncinya kepagian ya, ketika amnesia. Abang di sana udah mau hujan.
1: Bisa naik kita mau hujan sana ayah guludung.
0: Oh ya ampun, di sini mah belum sana.
1: Ya nanti kalau udah dari sini aku suruh ke sana ya.
0: Hey, cager.
1: Sama-sama kebahagiaan biar tidak ada abu-abu menempel.
0: Iya sih, benar biar tidak ada abu-abu, biar semuanya langsung kembali ke tanah ya.
1: Itu biar abang-abang
0: seluruh tubuhku. mandi abu. Ya, cager ya, belum juga maghrib sudah mulai jeprut ya.
1: Jeprutnya 26 jam
0: non. Oh takjub, baiklah. Kalau gitu mau request, mau ngasih info atau mau bergibah?
1: Info aja.
0: Info apa Cena?
1: Gibah aja.

0: mau request Langga enggak?
1: Mau.
0: Mau apa?
1: Mau dipeluk Aik.
0: Oh, meong jongkok.
1: Oke, saya ingin usai aja weh ya.
0: Boleh.
1: Tanya aja dulu nak kepala lah wadai. Atau itu nanti anu dari Malaysia.
0: Apa?
1: Aku tak berarti bagimu.
0: Aku tak berarti
1: tapi bagi. Tapi kamu mah berarti dah bagi aku teh. Soalnya peres. Kamu teh suka bikin aku seri sarangan.
0: Peres. Goyang-goyangnya buat siapa?
1: Kela. Buat semua warga Dahlia WA ya. Udah lama teuing ini ngagibahnya.
0: Oke, oke.
1: Bersin membuat kita berdoa aja wat. Jadi jangan itu ya, jangan cager ya. Kita tetap di perut ya.
0: Oke, okay. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak kelengarnya Dahlia, rumah kutub goyang.
0: Goyang balik, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, Tarik Eleven bakal balik.

Hai, saya Fedy Nuril. Dengerin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Luven, dede gemesnya kamu, si manusia sejuta persona yang begitu wangi memikat jiwa. Alala. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di Dega Mesti Kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kali malam. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: kasih mangga mini sama Ricky Lu pun ada puterin loh. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Eh, ngomong-ngomong, sekarang kita mau baca lagi request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp Wargi Dahlia. Tapi aku mau ngegibah dulu sebentar Wargi Dahlia. Ya, apa namanya internetnya? Aduh, ya ampun, lagi lila sekali. Nanti aja bergibahnya aku bacain dulu request yang masuk lewat aplikasi WhatsApp ini udah beberapa hari ini ya. Jaringan internet Wargi Dahlia suka ngerasain gak sih? Kayaknya udah beberapa hari ini sulit banget gitu. Yang loadingnya lama sekali. Ada Mama Fajar di kata Pang, apa kabar? Katanya hadir Ariki selalu pantengin Radio Dahlia. Terima kasih banyak. Oke. Lanjut lagi dari Neotik Sidung Minimalin Selan Cekik Indonesia Kecamatan Swiss hadir. Udah gitu juga ada dari di Kircon pengen langgamnya gadis Kalimantan. Kebetulan di sini ada gadis Jayagiri. Kebetulan gimana? Terus lanjut lagi ada Kang Jajang di Jalak pengen langgamnya cinta bukan dusta. Buat Aiki duluan, buat sama Wargi Dahlia Gocen, buat Hana di Cibolerang. Terima kasih banyak. Dan berikutnya gimana kalau sekarang kita mau buka line telepon lagi, udah pada ready belum? Iya, masuk ke sini 73028 atau 73117710 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan ada siapa? Langsung diangkat. Halo, Dahlia Indonesia asik udah masuk. Halo. Udah masuk, halo. Tidak ada suaranya, mari kita tutup lagi ya. Kita angkat di depan ada siapa lagi? Halo, Dahlia Indonesia asik. Ah, panjang sekali ya. Baiklah, akan ku jawab lagi ya. Miau miau miau miau miau miau miau. Gimana? Udah pas belum? Kok malah ketawa sih? Hey. Bayati.
1: Iya.
0: Kenapa ketawa?
1: Kenapa?
0: Aku gak mau bicara apa-apa. Aku tidak mau bicara apa-apa.
2: Oh my god. Cepet
1: buntutnya.
0: Oh ya ampun.
1: Yang gitu tuh kalau
0: buntut lah kejepet
1: pintu.
0: Kebetulan kalau yang satu ini ya buntutnya bukan kejepet pintu, kebetulan yang satu ini.
1: Kenapa?
0: Ini kejepit ini kaki orang ya, diinjek ya.
1: Ada siapa curiga, ada siapa di situ ya?
0: Ada siapa ya, tidak tahu ya.
1: Ada siapa ya?
0: Ada siapa? Aku nggak tahu, aku pura-pura tidak melihat.
1: Jangit atau
0: makhluk astral. Makhluk astral.
1: Makhluk astral.
0: Makhluk astral.
1: Kecil.
0: Kebetulan ini berduri ya, besar-besar berduri. Sudah tidak perlu dibahas, Bayati tidak perlu dibahas ya. Aduh, ngomong-ngomong di sana gimana? Apakah masih berdebu-berdebu, berabu-abu atau udah mulai mendung-mendung?
1: Kayaknya di sini mah udah enggak begitu berdebu, Kak Riki.
0: Tapi cuman udah mulai mendung.
1: Kalau kadang-kadang di meja itu, di meja warung ya, biarpun udah dilap, cuman kadang-kadang sebentar-sebentar juga kasar lagi ya. Mungkin itu ada debu-debu dikit-dikit gitu.
0: Mungkin ada debu-debu intan mungkin ya.
1: Cuman yang kalau kemarin tuh debunya tuh gatel di hidung ya, sekarang mah enggak.
0: Bener-bener, aku juga ngerasa gitu Mbak Yati. Aku kira teh kenapa hidung aku gatel-gatel banget ya. Beneran aku juga gitu, bener.
1: Jadi sebentar-sebentar mengusap hidung, Kak Riki. Ih,
0: bener banget, aku kira di hidung aku ada kelabang loh.
1: Untung hidungnya berbulu ya, Kak Riki.
0: Baiklah, jadi mau ngasih info, mau ngasih tahu keadaan lalu lintas atau mau merikas langgam ini?
1: Aku mau merikas langgam aja.
0: Langgam apa?
1: Aku pengen langgam, ingin memeluk dirimu aja, Kak Riki.
0: Boleh. Buat digoyangnya buat siapa?
1: Digoyangnya buat Kak Riki, sehat selalu Kak Riki ya.
0: Amin.
1: Terus sama yang mencepet butut Kak Riki di situ. Terus buat Teisar Ibu, Teli Padarang, buat pokoknya buat semuanya aja yang lagi panteng Kak Riki yang ada di grup pergi dan dia juga ya, Gocin. Buat Kak Riki aja sama buat Riki aja ya, kita siap-siap memangkal Kak Riki.
0: Okay, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih Kak Riki udah diangkat.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, prung ah, gugugug,
0: Gayang Bali.

0: penggemar podcastnya abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia tanggal 11 Oktober 2026 tepatnya di lapangan Tegalega Bandung. Tunggu ya.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
4: Ayo, semangat! Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: udah pada siap?
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
4: Biolisin Vitamin Tuh.
3: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
3: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
0: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
5: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: sekarang jam 5 sore. Go goyang, sik asik. Panteng radio, panteng dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Paparan abu vulkanik di wilayah Bandung Raya dilaporkan mulai berkurang secara signifikan. Namun BMKG tetap mengimbau warga menggunakan masker dan kacamata karena partikel debu yang tajam. Sementara itu Pemkot Bandung menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi sebaran abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Pemkot Bandung melakukan penyemprotan air di sejumlah jalan protokol untuk membantu mengurangi potensi abu berterbangan. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti informasi resmi terkait perkembangan erupsi. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki rekening perbankan baru untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, arahan Prabowo agar seluruh warga memiliki rekening dapat digunakan untuk menerima berbagai program pemerintah. Senin 7 September 2026, Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan menetapkan 7 tersangka pembakar lahan yang menyebabkan kebakaran hebat di hutan Kalimantan. Ketujuh tersangka tersebut merupakan pelaku perorangan, sementara satu kasus lain yang melibatkan korporasi tengah dirampungkan berkasnya untuk naik ke tahap penyidikan. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik di 101.5 Dahlia FM.
1: Selama 1 jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now!
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

sudah masuk interval yang kedua Wargi Dalia, di mana satu jam ini seperti biasa kita ditemenin dulu sama yang bikin semangat, yang bikin refresh lagi, yaitu barengan sama Hydro Koko Wargi Dalia. Pokoknya Wargi Dalia sekarang yang lagi berperjalanan pulang atau

aktivitasnya wargi seharian. Mungkin self-healing sama self-reward berbeda, tapi Hero Koko bisa buat siapa aja, bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah wargi. Cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hero Koko. Karena Hero Koko, don't stop now.

0: masih bareng sama Ricky Lupo nih, wargi Dahlia September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Ngomong-ngomong wargi Dahlia, ya ampun tadi Ricky dikasih kabar ya, katanya kualitas udara daripada kota Bandung sendiri sekarang katanya mulai memburuk bahkan sampai siaga merah wargi Dahlia. Aduh ada apa sih? Ini bukan cuma gara-gara abu vulkanik kan wargi Dahlia, gak ngerti juga kenapa bisa sampai seperti itu ya. Tapi maksudnya kalau kata namanya apa ya? Sebut saja BMKG begitu, dan juga yang meneliti apa namanya ya, yang meneliti cuaca begitu kan, ngomongin katanya kalau misalnya di Jakarta katanya kualitas abunya dari abu vulkaniknya udah menurun, tapi kalau misalnya di kota Bandung, indeks kualitas udara kota Bandungnya katanya tembus angka 201 yang benar-benar sudah menunjukkan sangat tidak sehat wargi Dahlia ya. Dari data ini keluar dari Dinas Lingkungan Hidup alias DLH wargi Dahlia. Ya ampun, mudah-mudahan tidak ada yang ispa, tidak ada yang sakit-sakitan, tidak ada yang tidak terkena akibat daripada polusi-polusi ini wargi Dahlia. Oke, kita baca lagi request. Udah gitu bakal buka lagi line telepon. Esi jalan kaca piring, pengen langgamnya buat Dedi Antapani, Kang Tetang, Kang Danu, Teh Isana, Neng Ica, buat semua wargi Dahlia aja. Oke, terima kasih banyak. Terus udah gitu juga ada Kang Agus Ketbon Cibaduyut, pengen Ahmad Daninya udah diputar tadi, buat semua yang lagi pada pantengin, buat wargi Dahlia aja, terima kasih banyak. Kang Ismet di Ranca Malang hadir. Sakit tak berdarahnya dong, sakit tak berdarahnya sama Ricky Lu pun udah diputerin. Goyangnya buat Jendri, Jejet Pasco, Neni Memori, Erni, Gocen. Buat yang mau sama aku aja, yang gak mau mah gak apa-apa. Yang sabar Kang Ismet ya, yang sabar ya. Kita angkat line telepon, di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia, asik. Selamat sore ini sama Kang Deden Cipteng.
1: Ricky, atau
0: Dewa. Atau ku naon.
1: Yang bisa masuk ke jamnya Ricky, atau.
0: Oh, meong congkong. Lagi apa, Kang Deden?
1: Lagi
0: apa?
1: Lagi dengerin Ricky aja.
0: Oke, terima kasih banyak. Jadi, hari ini mau ngasih info, atau mau ngasih tokada lalu lintas, atau mau request langgam nih?
1: Request langgamnya aja.
0: Boleh, mau request langgam apa, Cina Kasep? Halo?
1: Dari Republik.
0: Republik yang mana?
1: Bebas lah, dipilihin aja.
0: Oh, dipilihin sama aku, dikasih yang judulnya Karedok Lenca ya?
1: KPI kereta mah. Karedok mah.
0: Eh, ya udah, kalau gitu diganti sama Jambar Roti, gimana mau enggak? Mau goyang-goyangnya buat siapa nih Kang Deden?
1: Goyang-goyangnya buat semua wargi Dahlia we, dari A sampai Z.
0: Udah sih gitu aja.
1: Iya.
0: Siap. Terima kasih banyak ya.
1: Gocin ya. Ketepe Kang Ojenong Sukawangi.
0: Oh, ada ucapannya enggak? Ucapannya
1: sehat selalu atuh.
0: Baiklah, terima kasih banyak ya.
1: Iya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia kena kagamnya. Dahlia sih katuprung ah go. Goyang.
0: Gayang balik. Oke, okay, baiklah kalau gitu sama Ricky Loven dipilihin yang simpanan hatimu, jangan kemana-mana ya. Tadi Ricky Loven balik lagi, masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik yang sejam ini ditemenin barengan sama Hydro Coco.

juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke, Pak. Tapi,
12: kenapa?
13: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
12: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Saya penggemar podcastnya Abang.
15: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
14: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot and Cream juga.
15: Kok tahu?
14: Aromanya Hot and banget.
15: Bertahun-tahun, Hot and telah jadi teman harian warga Plus 62.
14: Betul, Bang. Saya pakainya Hot and Go.
15: Hot and Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
14: Akur, Bang.
15: Hot and itu banyak variannya.
14: Oh, iya.
15: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot and, rasanya kayak dipijat.
14: Iya.
15: Ada juga Hot and Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
14: Betul banget.
15: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
14: Ada juga Hot and Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
15: Apapun varian Hot and-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
14: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot and.
15: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven di degemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kaji matralam. Oh, tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: di request langgam yang satu ini sama Ricky Loven ada diputerin ya Noah dengan Cinta Bukan Dustanya. Terima kasih banyak masih stay tune barengan sama Ricky Loven di gelaran Dahlia Indonesia. Asik! Buat wargi Dahlia sekarang mungkinnya lagi dalam perjalanan atau mungkin lagi di mobil atau mungkin lagi di rumah, lagi di kosan atau mungkin lagi di bawah meja, di dalam sumur ya, di dalam rice cooker, di dalam lemari ya, atau mungkin lagi di atas pohon ya. Yang pasti masih dikupingin acara Dahlia Indonesia Asik yang sejam ini masih ditemenin barengan sama Hydro Koko wargi Dahlia. Kesini-kesini tuh makin banyak aja kegiatan yang seru-seru yang bisa kita lakuin wargi Dahlia. Mungkin mau ngejar cita-cita, obsesi, self-feeling, self-reward, memang tiap orang tuh berbeda-beda. Tapi walaupun kegiatan yang wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas yang wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah wargi ya, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Ih, warga Dahlia tahu gak sih? Kita mau bersyukur banget ya, karena kemarin hembusan abu vulkanik itu bukan mengarah kepada Pulau Jawa atau Sumatera atau Sulawesi, tapi mengarah ke Samudra Hindia. Setelah akhirnya berhenti sejenak, tadi pagi muncul lagi tuh ya, ledukan lagi, letupan dan juga ledakan daripada gunung-gunung. Nah, anak-anak Krakatau itu wargi Dahlia ya, bahkan bukan cuma di Yogyakarta, bahkan juga di Jakarta, di Medan juga dihebohkan dengan asap yang keluar tiba-tiba dari dalam tanah yang ngebul juga wargi Dahlia. Ada asap-asap misterius gitu loh, kira-kira ada apa yang menisara rieun ya. Dengar-dengar kata ahli-ahli macana katanya ring of fire-nya pada aktif semua coba wargi Dahlia, 6-7 gunungnya di sekitar Indonesia semuanya pada aktif. Waduh, untung Takuban Perahu gak ada berita apa-apa ya, jangan ya wargi Dahlia, soalnya deg-degan juga gitu kan. Kita baca lagi request ya. Selamat sore Ricky, ketemuan sama Mama Dian. Pengen langgamnya buat semuanya aja lagi pada pantengin, terus buat Ricky Loven. Thank you. Kumaha damang Aiki dari Bapak Mas Wijaya hadir. Terima kasih banyak Bapak Mas, aku baik-baik aja. Terus ada Tiati di Batu Lawang Ciwidey. Pengen sampai menutup patahnya boleh ditunggu ya. Nah, goyangnya buat semua wargi Dahlia. Gocen! Buat Ricky Loven yang paling ganteng. Semangat siarannya. Terima kasih banyak sayangnya. Udah gitu ada TST. Pengen langgamnya hilang ingatannya. Katanya TST udah daftar buat di Tegalega. Iya, terima kasih banyak TST. Nanti kita ketemu di sana. Yang belum daftar, buruan segera daftar. Kalau misalnya, aduh, belum ada waktu. Udah online aja. Tinggal masuk ke Instagram atau TikToknya Radio Dahlia. Ada linknya, langsung daftar di situ. Oke, Kang Lukman di Pasar Baru hadir absen. Thank you banget. Lanjut lagi kita ketemu sama ada Mr. Yus yang ngirimin voice note. Kita dengerin bareng-bareng. Ya.
1: Kilopen, si manusia sejuta pesona. Assalamualaikum Kak Ricky, selamat sore. Serius, tiga hurufnya mudah diingat. Pengen langgamnya dari Selena Munaf deh, Pergilah Kau.
0: Oke.
1: Okay. Pergilah Kau, goyangnya buat
0: cantik
1: kan. Maji EH, buat TR Nika Tapa, TI Sugi, TI Bonita, TI Elispeta, TI Eli Padalara, Pak Hasan Majalahai, Bapak Suhana Permata Biru, buat semua wargi Dahlia yang okay. Umur 2 panjang.
0: Udah?
1: Kebanyakan batur deh, pokoknya kalau dibacain semua bocinnya buat inisial deh Dahlia, perungah go ya.
0: Oke, terima kasih banyak Mr. Ius ya, agar web panjang ngomong sore deh, oke. Jangan kemana-mana, masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Loven sampai jam 6 sore.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore.

saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

Barusan ya Rika selanggamnya sampai menutup mata sama Rika Lovena udah diputerin ya. Tapi bentar lagi Rika Lovena harus pamit undur diri nih. Kita bacain dulu beberapa request yang masih sempat kebacain. Oke, masih panjang Gusti. Siapa ini? Kang Bungsu Aimun aja. Terima kasih banyak buat requestnya. Udah gitu juga ada Mas Bro di Marin Maroko Ciamplas. Pengen setiap ini lah ingatan sebentar lagi ya. Ada Bunda yang sedih Arca Manik. Thank you banget. Ibu Memes, thank you banget ya Ibu Memes di Gatsu Wartegnya Hartu Nuhun. Ada Kak Amalia, ada Kang Dede, Ibu Dede Konveksi Bojong Emas. Ada Kang Dedi Kurniawan, ada Ibu Enjoy. Cek Ibu Enjoy ke Cedah Parawan Ujung Berung hadir Gusti tersanggup takjub. Bayati makasih banget udah gitu juga. Aduh Kang Cacan ya. Kang Cacan mas selalu ngirimin foto-foto do ararane Kang Cacan. Mama Lili Cici Wida terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Kang Tatan di Cisaranten, ada Kang Aep di Buah Batu Hatur Nuhun, ada Bungsu di Cikaputian, ada Kakek Pujangga, ada Ibu Cendani. Udah gitu juga ada Assalamualaikum nah ngaran WhatsApp teh Assalamualaikum ya. Ada Tiara di Cipagalogirang, ada Mama Fiandi, ada Teh Yeni, ada Kang Reden Cipteng, ada IRB, ada Teh Elis, Teh Santi Kopan, dan juga masih banyak lagi yang lain. Rika Lovena pamit dulu ya. Makasih banget pokoknya yang udah pada stay tune. Kita ketemu lagi besok hari. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go, go, go, go ya. Makasih juga buat Hydro Kokonya.

0: apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 101.5
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Dahlia FM. Nah, Bandung goyang. Asik asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burangrang.
0: 101.5.

0: Abah.
1: Pantang terus kontak Indonesia Pop.
2: Dari FM Bandung Goyang. Sik asik.
3: September esnya apa? Stay tune terus di Dahlia ya wargi. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Tinggal 32 hari lagi jelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Hari Minggu di lapangan Tegalega Bandung 11 Oktober 2026. Jangan lupa daftar dan sekarang jangan lupa patengin diri. Requestin langgam-langgam yang pernah ngehits ya. Pilihin langgamnya lewat WhatsApp ke 0811-222-1015. Bisa WhatsApp on air, WhatsApp voice note. Ditungguin pokoknya sampai jam 8 malam di KIP Dahlia.

saya Chai Manhattan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung. Tunggu ya.

Ditungguin WhatsApp-annya wargi ya. Ditungguin juga wargi yang mau daftar buat jalan santainya. Tinggal langsung datang ke Radio Dahlia di Buraran 28 Bandung besok ya. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore pokoknya. Wargi jangan lupa daftar Rp35.000 aja. Nanti dapetin door prize 1 paket umroh, 2 motor metik, 1 sepeda listrik, dan uang tunai puluhan juta rupiah.

0: request, langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bay

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, man. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Sun Mic, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mic. Poldan Mic, pol.
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Tiada hari tanpa Dahlia.

WhatsApp voice note di nomor yang sama. Kalau lain telepon bisa ke 73028 atau ke 73111710 juga ya. Yang mau requestnya sambil nonton diri, boleh dibuka aja TikToknya di @1015DeliFM. Kita absen dulu malam hari ini ketemuan sama Ujang Sunda. Di mana Ujang Sunda teh di Sherlock coba, terus juga Esa kaca piring, langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja. Tiket gelegar masih ada, besok tinggal datang aja ke Radio Dahlia di Burarang 28 Bandung ya. Ibu Siti selamat malam, baru aja gabung, terus juga ada lagi Kang Dede di Dago, pengen sali sendiri boleh.

0: 7, bener gak? Agus Ketpon, Ciba Duyut, selamat malam. Terus juga Kang Dang Cahaya, pengen langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia juga. Sekarang kita cek on air dulu ya, penglaris pertama kita malam hari ini ada siapa? Yuk, halo KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Mang Nana Teriri.
0: Kenapa Mang Nana malu-malu? Emang punya utang sama aku? Enggak kan? Pengen langgam apa Mang Nana?
1: Pengen dari Setia Band.
0: Setia Band tadi udah, di jam kedua atau mau ganti?
1: Republik aja lah.
0: Yang mana?
1: Yang mana aja lah.
0: Dipilihin?
1: Iya.
0: Pengen digocin buat siapa?
1: Digocin buat semua wargi Dahlia aja sama Teriri. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin, udah gitu aja.
1: Iya.
0: Makasih Mang Nana, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak lagamnya Dahlia Bunga, go, go, go ya.
0: Belakang Mang Nana, yuk ada siapa lagi? KIP Dahlia.
2: KIP Dahlia.
0: Sama siapa ini?
2: Miyuna Kariri.
0: Siapa?
2: Miyuna.
0: Miyuna teh di mana?
2: Ciwidey.
0: Pengen apa Miyuna?
2: Pengen itu Aisy Perudu.
0: Tadi udah sih pilihannya, ada yang lain?
2: Dukung aja tuh.
0: Dukung aja, digocin langsung.
2: Digocinnya buat Kariri aja, sehat selalu.
0: Amin. Udah gitu aja.
2: Iya.
0: Makasih Umi Yuna teleponnya Panteng Radio.
2: Panteng Radio itu Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, go, go, go, go, go, yang.

0: penampilan kami Republik
1: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia.

0: nonton penyiar lagi siaran di TikTok at 1015 Dahlia FM.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda, bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama, bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Sunda ya. Katanya buat mantan aja yang ada di Bandung. Makasih banyak kalau begitu ya. Tapi untuk wargi Bandung nih ya, kayaknya kejadian kurang mengenakan kembali terjadi nih. Ini sedikit himbauan aja buat wargi mungkin ya. Kalau bisa malam-malam jangan

Nih ya, dengan membawa senjata tajam. Jadi kejadian ini terjadi di Jembatan Bodogol, Desa Buabatu, Kecamatan Bojong Soang ya, di hari Selasa tanggal 8 September ya, dini hari tadi sekitar jam 1.30 wargi. Dan aksi tersebut gagal setelah korban berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan warga. Jadi peristiwanya awalnya korban ini baru pulang kerja, lewat dari arah Bodogol menuju komplek GBI. Dan saat berada di belokan setelah jembatan, korban melihat dua orang pria berada di depannya, dan salah seorang pria mengeluarkan pisau dan berusaha menusuk korban. Korban berusaha menghindari serangan tersebut sehingga kehilangan keseimbangan hingga terjatuh. Kondisi panik, korban lari wargi ya menuju ke minimarket yang masih buka, dan korban sejauh ini selamat. Akhirnya motor sempat ditinggalkan, tapi setelah melihat ada keramaian nih ya, akhirnya warga sekitar mencoba mengejar pelaku ya, wargi semua. Tapi nih sayangnya pelakunya lolos nih. Jadi sedikit apa ya, himbauan buat kita juga kali ya, kalau misalnya nggak penting-penting amat, jangan keluar malam-malam. Tapi kalau misalnya emang kepaksa harus keluar malam sampai dini hari, hati-hati, coba hindari aja jalan-jalan yang kayaknya kurang penerangan kali ya. Sedikit juga ini mungkin masukan untuk pemerintah, kapan nih Bandungnya jadi caang.

0: jadi aman. Oke, gimana kalau gitu? Arga Porges Darut, selamat malam Arga. KIP Dahlia.
1: Rungah, gugu-gugu-gugu, goya.
0: Salah, KIP Dahlia. Mwah. Ulangi lagi, KIP Dahlia. Kalau di Garut gimana? Banyak begal nggak Arga?
1: Alhamdulillah, asal kena ngukun.
0: Kenapa?
1: Asal kena ngukun di Garut mah.
0: Tadang ada ngukun, ada begalnya Arganya.
1: Ada tarang, ada ngukun, ada begal di Garut mah.
0: Jangan sampai lah ya, serem. Arga pengen digoyangin langgam apa?
1: Pengen The Massive.
0: The Massive?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Membunuhku.
0: Cinta ini membunuhku, mau dibunuh siapa ya. Atuh Arga teh? Jangan atuh amit-amit nauzubillah ya, pengen digocin buat siapa?
1: Digocin buat teteh adanya anu campernih, cantik, lucu dan menarik.
0: Aduh, makasih kamu juga cantik ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
4: Dahlia FM. Dahlia
5: bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 9 September 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta Bandung.
6: Dahlia FM.
5: Warga Dusun Kropo, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan yang terkubur di sebuah kebun warga. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan sepasang kekasih yang masih berusia 19 tahun dan 17 tahun. Bayi tersebut dilahirkan pelaku secara diam-diam. Sehari kemudian bayi dibawa dan dikuburkan di area perkebunan. Berdasarkan pemeriksaan tim medis, bayi tersebut diduga sempat lahir dalam keadaan hidup. Polisi juga menemukan indikasi kekerasan yang diduga menjadi penyebab kematian bayi tersebut. Persib Bandung resmi meminjamkan Sadil Ramdhani kepada Persebaya Surabaya untuk menjalani kompetisi Super League 2026-2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Persib Bandung untuk memberikan kesempatan bermain lebih banyak kepada Sadil Ramdhani. Bersama Persebaya, Sadil diharapkan bisa mendapatkan pengalaman kompetitif sekaligus menjaga performanya sepanjang musim ini. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi. Persembahan

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh
2: Dahlia, saya Cerman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Buah bibir.
2: Nantikan.

0: Tunjukin terus di Dahlia ya. 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara. Masih patengin lengam-lengam juara yang pernah ngehits. Masih di KIP Dahlia barengan sama Riri. Kita masuk di jam yang kedua wargi ya. Tewati di sore yang langgamnya dukung aja. Digocin buat Riri yang lagi siaran, makasih loh. Ibu Siti di Waas juga terima kasih banyak. Tediah di Binong Jati udah diambil belum? Hadiah hidrofokonya. Kalau belum, buruan diambil sebelum Riri yang ambil ya. Tapi kalau wargi yang belum beruntung kemarin-kemarin di quiz Don't Stop Now nih, pertanyaan buat quiz edisi malam hari ini gampang banget wargi, simak kupingnya dibuka ya. Apa nama varian hidrokoko dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3 600 IU? Sekali lagi ya, apa nama varian hidrokoko dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3 600 IU? Kirimin ya jawaban wargi, jawaban kuisnya ke WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Jangan lupa ketik nama sama alamatnya ya, khusus untuk wargi yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now sebelumnya ya. Nanti yang jawabannya benar, Riri sortir di telepon on air, oke, di segmen berikutnya. Buat Riri sawer pakai uang Rp100.000 ya. Sekali lagi, pertanyaan malam hari ini, apa nama varian hidrokoko dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3 600 IU? Oke, sekarang kita cek on air dulu. Ada siapa di jam yang kedua nih? Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Deden
0: Cipteng. Pengen langgam apa?
1: Pengen pelarian.
0: Pelarian mulu. Yang lain apa?
1: Yang lain.
0: Kemarin kan udah.
1: Serpihan hati.
0: Apa?
1: Serpihan hati.
0: Serpihan hati digocin buat siapa?
1: Buat Teh Riri sama wargi Dahlia, sehat-sehat selalu.
0: Amin. Udah gitu aja.
1: Kawangi we.
0: Udah? Ya, ya. Pateng udah, radio.
1: Pateng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, asik atuh prungah go go go goyang.

0: Tetangga di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: siap belum buat dapetin hadiah uang 100 ribu rupiah? Saatnya nih, kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Udah siap wargi ya, Riri telepon malam hari ini di kuis Don't Stop Now. Pertanyaan malam hari ini gampang banget. Apa nama varian Hydro Koko dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3 600 IU? Jawabannya gampang banget wargi ya. Wargi kirimin ke WhatsApp 0811-222-1015. Ingat ya, untuk wargi yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now sebelumnya, jangan lupa nanti pasti ditelepon passwordnya kalau udah dibilang kuis Don't Stop Now. Wargi jawab ya, Hydro Koko seger pisan ei, Don't Stop Now. Kita cek malam hari ini, kita hubungi ada siapa ya.

0: Handphonenya jangan dipakai dulu, Wargi, ya. Quiz don't stop now. Halo.
1: Hydrococo, don't stop now.
0: Ulangi lagi, quiz don't stop now.
1: Hydrococo, segar pisan, ey, don't stop now.
0: Sama siapa ini teman yang segar pisan, ey?
1: Ahmad Fauzi di Cimahi.
0: Ahmad Fauzi di Cimahi, apa pertanyaannya salah. Apa jawaban dari pertinyiin, apa nama varian hydrococo dengan rasa air kelapa original yang diperkaya dengan tambahan vitamin D3 600 IU?
1: Hydrococo
0: Yakin?
1: Yakin.
0: 100.000 buat Ahmad Fauzi, ya. Selamat ya, Kang Ahmad. Mau dipakai apa uangnya?
1: Dipakai jajan.
0: Pakai jajan. Jajan apa? Jajan hydrococo, ya.
1: Hydrococo.
0: Oke, deh kalau gitu atur nuhun ya, Kang Ahmad Fauzi Panteng Radio.
1: Ya, makasih.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya. Prung ah, go-go-go, goyang.
0: Cakep, jangan lupa diambil hadiahnya ya. Bawa KTP asli sama satu bungkus kosong hydrococo. Boleh varian apa aja. Ingat ya, pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang. Nanti langsung cari aja Mas Rangga di Burangrang 28 Bandung. Yang belum beruntung malam hari ini ya, sabar, besok ikutan lagi kuisnya, Wargi, ya. Sekarang kita lanjut lagi patengin KIP Dahlianya sampai jam 8 malam.
2: Selamat buat Wargi Dahlia yang udah menang. Dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Quiz Don't Stop Now dari Hydrococo.
3: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: saat ini engkau ada di sini. Halo Wargi Dahlia, saya Anmes Kamaleng. Pengen dengar langgam yang asik-asik? Panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Ku ingin kau tahu tentang perasaanku. Ku ingin kau tahu besar cinta padamu.
2: Wargi Dahlia, saya Irwansyah. Pengen dengar yang asik-asik? Pantengnya Dahlia yang makin juara. Yang lain gak asik ah?

0: satu ini tetap gak bisa move on. Gamon alias gak move on dari Rangga sama Cinta Wargi ya. Dan tahu gak, Cinta sama Rangga ternyata udah hampir nikah 10 tahun loh. Dan kisahnya bakal lanjut di short movie-nya AADC. Jadi di trailer yang dibagikan nih lewat YouTube salah satu MSG di Indonesia. Jadi Cintanya kelihatan lagi galau di tahun ke-10 pernikahannya dengan Rangga. Dan hubungan mereka tampaknya mulai diuji karena keduanya punya cara berbeda dalam menunjukkan rasa cinta. Dian Sastrowardoyo kembali memerankan sebagai Cinta di short movie garapan Teddy Surya Atmaja yang akan tayang tanggal 14 September. Wargi ya, meski jadi bagian dari kampen sebuah produk, film ini seenggaknya memberikan plot tambahan nih tentang kehidupan Cinta dan Rangga setelah menikah. Dan plotnya kayak gimana? Ya udah tungguin aja nanti ya Wargi ya. Ya udah nungguin on air juga sabar. Kita absen dulu WhatsApp-nya malam hari ini ya. Abai makasih banyak Bungsu Pagetosnya udah, terus Mama Fiandi, Dery Dikir John, Esa Kaca Piring, sama siapa ini yang udah maksa on air? KIP Dahlia. Mana? KIP Dahlia. Kepotong gitu ciumnya atuh, sama siapa ini?
1: Campur atuh non.
0: Rampes. Oh, Sultan Nasi Goreng. Pengen apa Kang Oni?
1: Makan buah bagi.
0: Hah, apa?
1: Makan dateng buah bagi.
0: Ah, putus-putus suaranya Kang Oni ah. Ah, tuh kan putus-putus. Pengen lenggam apa?
1: Dukung aja lah.
0: Dukung aja, digocin buat siapa?
1: Gocinya buat kita berdua aja, semoga sehat selalu, banyak rezekinya, berkah semua.
0: Amin, hatur nuhun, Panteng Radio.

0: Siti Dahlia, kami dari La Luna.
1: Pengen denger yang asik-asik, pantengin aja Dahlia yang makin juara.
0: Yang lain gak asik ah, Dahlia.
2: Jangan kemana-mana wargi, habis kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang-digoyang-yang. Selama 2 jam ke depan.
3: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
4: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
3: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu.
4: Worry deh, baju jadi bau.
2: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
4: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
2: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
5: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
2: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
5: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
2: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.

0: Dalia FM.
1: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
2: Dalia FM, Bandung Goyang. Asik asik.
3: Dewi, makasih banyak WhatsApp-nya. Terus ketemuan juga Kakek Agus Ahmad, besok lagi Republiknya ya. Mas Bro di Maroko Ciamplas. Terus juga Ibu Dede, Teh Yuli Soreang. Ada Kang Nana, Jenong, Mang Nanar, Teh Elis. Semua warga udah WhatsApp malam hari ini. Kita ya pamit dulu, Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya, Dahlia Prungah. Go, go, go, goyang.

0: Dahlia.
1: Asik. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Come on, ikutan bareng Ayang bergoyang. Yuk, mari ke Dahlia, yuk.

Ngerasa gak sih hari ini wargi Dahlia? Kayaknya memang abu vulkanik tuh wargi Dahlia sudah nyampe Bandung gitu ya. Ngerasa debunya itu wargi Dahlia luar biasa. Lumayan lah rada pekatnya wargi Dahlia. Jadi keluar tuh mengeningan sekarang pakai masker ya. Kalau misalnya gak butuh-butuh amat untuk keluar rumah, udah deh tinggal aja.

pilihin. Oh lela, goyangin WhatsApp Dahlia di 0812221015 ya. Nanti telepon on air di 73028, satu lagi 73117710. Aku pun wargi Dahlia malam hari ini. Kagak enak banget wargi Dahlia. Tenggorokanku itu benar-benar luar biasa. Masya Allah, tabarakallah wargi Dahlia. Supaya tidak terlalu banyak ngomong merenya, supaya bisa menjaga batin dan lisan ini.

butuh yang kayaknya jangan yang segar-segar dan memang panas banget. Wargi Dahlia hari ini gerah banget. Kalau Ayang sih ya, nggak tahu Wargi Dahlia mah ya. Pokoknya jaga minumannya Wargi Dahlia yang anget-anget ke tubuh deh. Wargi Dahlia yang bikin tenggorokan juga.

0: Eko Kurniawan hadir selalu, Masya Allah, aku seneng banget. Langgamnya pengen ehek. Oh iya ya, Langgam itu udah lama sekali kok bisa apa namanya tuh kepikiran Langgam ehek, kenapa? Soalnya aku saya dipuihin, tapi asal aku tahu kenapa sebabnya, kenapa pengen ehek, Langgam ehek sok di malam hari ini teh ehek. Kocinya buat yang lagi siaran, terima kasih banyak. Ntar dipuihin sama aku ya Eko, tungguin sampai tuntas ya Eko. Kalau misalnya Langgamnya gak kepuihin, kamu jangan nangis, jangan bersedih, jangan berduka lara ya. Anggap saja itu biasa. Hai Irsan, pengen Langgam gara-gara sebotol minuman. Barusan perasaannya, sebotol minuman bukan sih tadi? Oh, kita lihat. Dari Ajeng Febia yang pacar aku. Dari Ajeng Febia buat pacar aku, lain pacar aku. Irsan, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan ya Irsan. Dadan Cipteng atuh ah 73028731710 ngahalangan ya. Abi kurang ngabacakeun WA Kang Dadan Cipteng ini baung ih. Gemes dan nih hayang nyintruk. Ayang au. Naon sih Rini? Jajaden malam-malam mau kejeng au naon au itu. Jangan-jangan ada yang melepas nih malam hari ini. Aduh, masuk angin ya wargi Dahlia, jaga kesehatan ah. Jangan sampai itu terjadi ya wargi Dahlia. Ayang enggak mau. Mama Aji Taman Cileunyi hadir. Asik, goyangin buat semua wargi Dahlia, gocin buat Ayang Minul. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Jenong. Oh, Jenong deh. Nih gelis, reka mana atuh cantik ya, jalan-jalan wae cicing di imah ya tuh domba geraparaban gerangarin yang digoyang-digoyang
1: yang digoyang
0: dangdut
1: dari yang asik atuh tuh kok ya
0: tuh Kang Deden tak kan ya, Kang Deden tuh minusok ih baung ih
1: degong
0: ah
1: Kang Dedi.
0: Oh ya Dedi. Bedanya Deden jeung Dedi beda.
1: Kami deh nama.
0: Deh apa? Dedi gundul. Damang.
1: Alhamdulillah kok masa boleh naik.
0: Alhamdulillah. Udah daftar belum? Jauh-jauh Cicalengka manya kur hiji ah.
1: Belum hari Kamis insyaallah.
0: Iraha bade ieu daftar bisi habis. Hari Kamis tong hiji atuh jeung batur, sa RT sa RW ajakan.
1: Salurah,
0: Masya Allah, ini keren pisan. Ih, pejakan ke palurah, hayu kita orang nggak goyang jangan yang minum. Saha lurahna didinya? Palurah didinya saha namina?
1: Pak Asep.
0: Pak Asep, Asep naon? Asep Sobari?
1: Luka saya bukan Pak.
0: Ngarangnya didinya mah. Ngarang didinya mah, bohong. Asep naon?
1: Asep saya pudin.
0: Asep Dedi.

0: Kok naon kalau kak cicing abis gas awu awu itu kumasih balik pisan. Anu udah aduh segala nanggamnya apa?
1: Lagamnya dukung aja.
0: Kagak mau, harus milih lah, harus minta lah.
1: Ngapain repot?
0: Ah, ngapain repot? Boleh goyangkan buat siapa?
1: Igonya buat ayang sehat selalu.
0: Terima kasih, ya terima kasih banyak.
1: Terima jaya, kita gayu dari Ketapang doai Mama Kaita buat si buah pantini, si bunain yang esmen ya Mama Isman yang sehat asus di sana, Bu Nalisna, Nenek Putri, Sarah Desa, Bu Lia, Ibu In, Bu Hani, Bu Eli Padaran, Pak Komulis, Nak Bukti, Nenek Gibran, Isar Ibu, Mama Irma Sumedang, atas Pak Budi, Nima Setiani, Ibu Memes, Tanya Sugi, Kang Rasika Budi, Mbah Iwan, Kang Betau, Kang Brian, Kang Genta, Adi Cibiru, dan Adi Cibiru, Pak Alunas Gua, Reja Lembang, Ayah Bupet, Kak Rumah Pacar Barat, Pak Ngapen Ngampera, Dian Cipteng, Mas Tanto, Kang Sendu, Kang Epo, Kang Gigi, Nana Hatna, Pak Danu,
0: Keluarkan sedaya anak unek-unek ayu,
1: Kang Bustang, Kang Roti, Kang Kesuara,
0: Kang Sin.
1: Itu artinya buat Ayang Nino, sehat selalu.
0: Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan, doa yang sama, Kang Dedi. Panteng radio.
1: Panteng dah ya, anak-anak lagu mudah ya, perumah kuku-kuku ya.
0: Asik. Hai Eko, ini langgam ehek. Ini telanggam yang zaman baheula tapi banyak yang menyukainya warga

0: lagi, Mangga Lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tingting, Dewi Persik,
2: aku ngadakan hanya untuk kau.
0: Charlie von Houten setia.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Baiso Clip. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM dan

atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
13: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydro Coco di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100.000 rupiah loh.
12: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydro Coco di Radio Dahlia FM.
13: Hydro Coco, bagi-bagi hadiah lagi nih. Lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
12: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Coco. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 4 sampai jam 6 sore. Cuma di Radio Dahlia FM.
13: Persembahan Hydro Coco, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

untuk Mbah Lia ya. Ada Teh Dia juga di Binong Jati, hatur nuhun. Ada AA siapa tadi Teh? AA Batur lah pokoknya mah. Bagas Putra juga, apa kabar sayangku cintaku? Oh, di Pahlawan ya.

rumah sudah punya yang namanya hot and cream belum? Ini asik banget loh warga Dahlia, temen kita untuk apa beraktivitas pokoknya ya. Hot and tidak lengket ya, tidak berbekas, tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga di baju ya. Hot and cream itu cocok untuk pemanasan sebelum berolahraga warga Dahlia ya. Mau pada olahraga malam? Pemanasan dulu pakai hot and cream ya. Taruh sudah gitu biar capek pegelnya setelah olahraga juga hilang, pakai dong hot and cream ya. Sudah bersertifikat halal, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen loh warga Dahlia ya. Hot and tersedia dalam beberapa varian, ada yang namanya hot and cream original, hot and cream strong, warga Dahlia hot and cream aromaterapi, hot and DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi, hot and koyo aromaterapi, hot and balsam yang extra hot, hot and go yang dilengkapi aplikator dengan cap pijat, terus hot and tube ukuran 30 gram yang travel size itu warga Dahlia, yang 10 ribuan yang kecil tapi imut warga Dahlia dan banyak manfaatnya. Hot and hot spray, tinggal semprot saat pemanasan capek pegal kram langsung hilang warga Dahlia ya. Hot and cool gel juga ada warga Dahlia dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks ya. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hot and warga Dahlia ya. Hot and cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan juga pegel. Follow Instagramnya

eh geeman geem. Kesian sian wargi Dahlia ya. Aduh. Ampun Gusti, pokoknya enak keluar wargi Dahlia harus pakai masker deh ya. Bukan pakai masker bengkoang buat wajah wargi Dahlia. Ya jang nutupan ieu ya, supaya tidak debu tidak kahirup wargi Dahlia dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemarin-kemarin mah udah dengar berita teh anak Krakatau teh wargi Dahlia sudah berhenti menyemburkan, udah tidak erupsi lagi wargi Dahlia. Tapi tadi pagi-pagi erupsi kembali, batuk kembali wargi Dahlia. Gunung-gunung aja udah pada batuk wargi Dahlia. Ini wargi Dahlia, bagaimana kita nih wargi Dahlia ya? Harus tetap waspada, jangan panik, jangan takut, tapi waspada harus.

Bunda Dinda, kenapa di calling sama aku Bunda gak kau angkat ya? Bunda Dinda, keren ngalempeng ke cangkeng Bunda. Emang didinya boga cangkeng Bunda? Coba perlihatkan cangkengnya pada diriku Bunda. Oh iya, tapi kata kemarin si mungil si Bunda Dinda mah memang punya cangkeng. Ada yang punya cangkeng wargi Dahlia? Keren ngalempeng ke cangkeng ya malam-malam wargi Dahlia.

0: Australia, asik atuh pernah go ya.
1: Kang Eden.
0: Iya.
1: Hujan teh di Lagadar.
0: Hujan ageung
1: aya. Asyukurlah kana begitu. Ageungna segede kumaha segede si Sansan? Maruragan kumaha tahun aya hujan maruragan kumaha si Sansan? Oh gitu.
0: Ya, tahu jalan jadi hampir kendala gitu.
1: Oh, si Tata teh emang kerjana malam.
0: Iya, malam.
1: Sampai pagi.
0: Iya.
1: Oh, Kang Eden da wonung ngekepan.
0: Alah biasa.
1: Ajak si Black atuh. Si Black oke kan sosoranganan. Daripada si Black goral-goral tepuguh. Tau ajakan gera.
0: Iya, ke diajakan Black.
1: Ih, merang, ketang merang. Bahaya mandi na oke kudu mandi tujuh kembang ieu mah jeung tujuh sumur. Tong sering kagak dah, mendingan digobonya.

0: dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut, dangdut. Hey.
1: Asik. Naon langgam nak?
0: Bukit Berbunga.
1: Oh, gaya. So, goyangkan buat siapa?
0: Goyangkan lah, kayak Mahaji Halembang, Atau Baik Kopi, Lukman Tata Tabaron.
1: Asik.
0: Elis Jalan Peta, Ayi Sugi, Kang Suana, Dede Sipeng, Hidung Ketawangi, Pak Santa, Pak Iwan, Nenek Putri Kang Yusnya.
1: Kalau Bunda Cicing.
0: Pak Nana Setiap Puri, Pak Hansa, Tati Kopo, Rata Kopo, Mama Lili Swide, Irine Otik, Bu Haji Ani, Tayari Padarang, Yani Katapang, Bu Yakata, Mua Uci, Nda Gopi, Nimas Elsa, Bu Enjoy.
1: Ada gesarare atau nih, kudu abis yang dihiji.
0: Banyak jamu, Pak Gus Ibu, Pak Ustaz Bon, Pak Mas Abadi, Mas Dion, Binjah Binong, Isi Bay, Bumpoy, Kumai Ayang, Kangi Wargi Dahlia Pedayana.
1: Ya oke, kalau begitu mah.
0: Gokina, Kangi Ayang Minul, menangkan panjang umur sehat.
1: Amin, amin, doa yang sama doa kita semua. Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, Bunga, Go, Go, Go, Go, Go, ya.
1: Asik, makasih Kang Eden. Halo, cantik, apa kabar? Kumaha Damang, kenapa mini susah banget untuk mengangkatnya? Lagi apa kau?
2: Ngagoler ayah.
1: Ngagoler. Ngagoler ngelempengkan cangkeng, ngelempengkan naon?
2: Ngelempengkan cangkeng.
1: Eh, sugan sering ngelempengkan irung.
2: Irung
1: ngomong. Rek nyocokan irung. Rek ngoreng irung. Ah, tau gak tuh Bunda? Bunda Dinda. Bunda. Bunda. Kemana suaranya si Bunda tanya Bunda? Nggak sewa si Bunda teh kumaha ya teh Bunda kalau kuante menihara rese. Ani, sok cantik. Bun, hujan katanya di sana Bun?
2: Hujan besar.
1: Sekarang lagi hujan?
2: Iya lagi hujan.
1: Alhamdulillah. Bunda teh kudu nyebor atuh besoknya? Berarti alhamdulillah cing enak ambeh tumaninahnya meh genah bobo nasok digogoh laku ayang oke?

0: dangdut. Kala bundaan nih cepat-cepat teng rek ka mana? Nih harus sesuai ketukan naon oge ri bunda sok goyangkan buat siapa?
1: Aha,
0: Kang Oded. Kang Eded datang maling Oded. Lain ku O, ku E. Nah, eta bener bun, terus.
1: Teh Yati jadi.
0: Iya betul. Iya bener-bener.

0: Bunda teh apa yang kau bicarakan, Bun? Kasih Bunda. Kasih Bunda, gerak istirahatnya. Naon?
1: Iman.
0: Iya, benar. Udah, Bun.
1: Udah aja.
0: Yakin.
1: Yakin.
0: Baguslah kalau begitu. Panteng radio. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Rungah. Asik. Terima kasih, Bunda. Sehat selalunya, Bundanya. Besok gak usah nyebor, Bun. Tapi tetap bobonya harus, apa namanya, harus tepat waktu ya, Bun. Jangan kemalaman ya, Bun. Istirahat lo pergi Dahlia. Kita goyang asik, rungah, go. Goyang.

0: satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga? Mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatur.id.
1: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
2: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

asik loh warga Dahlia beneran gak percaya matang datang cicing wae ya dirinya tuh juga patung kayaknya ayo langgam dangdut kudu digoyangkan warga Dahlia ya selamat.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia. Ya.
1: Goyang, sik asik. Pantang Radio, Pantang Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
3: Dahlia FM.
4: Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 9 September 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Warga Dusun Kropo, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan yang terkubur di sebuah kebun warga. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan sepasang kekasih yang masih berusia 19 tahun dan 17 tahun. Bayi tersebut dilahirkan pelaku secara diam-diam. Sehari kemudian bayi dibawa dan dikuburkan di area perkebunan. Berdasarkan pemeriksaan tim medis, bayi tersebut diduga sempat lahir dalam keadaan hidup. Polisi juga menemukan indikasi kekerasan yang diduga menjadi penyebab kematian bayi tersebut. Persib Bandung resmi meminjamkan Sadil Ramdhani kepada Persebaya Surabaya untuk menjalani kompetisi Super League 2026-2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Persib Bandung untuk memberikan kesempatan bermain lebih banyak kepada Sadil Ramdhani. Bersama Persebaya, Sadil diharapkan bisa mendapatkan pengalaman kompetitif sekaligus menjaga performanya sepanjang musim ini. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
1: Kilasan informasi.
2: Persembahan

Terima kasih banyak wargi Dahlia masih anteng bergoyang barengan Ayang Minul yang digoyang-digoyang yang alhamdulillah burang-rang 28 Bandung hujan wargi Dahlia ya. Aku bisa mencium tanah kena hujan wargi Dahlia. Itu indah sekali. Itu segar sekali wargi Dahlia. Elis jalan peta kumak kehujanan hujan teh ion Pacitan. Hey, orang Pacitan. Ah, masa sih? Yang bener lu. Aku jadi mau.

Wargi Dahlia bersabar untuk dipuihin langgamnya. Hampura Wargi Dahlia, ada kumaha tuhnya. Ternyata banyak permintaan di malam hari ini teh. Mereka ingin menikmati langgam yang mereka suka ternyata ya. Supaya apa? Supaya tumanina cinerek bobo. Nilam, Nilam, Nilam, Nilam, Jarah, Rin juga ya. Udah bergabung di TikTok Dahlia. Lukman di Pasar Baru, satu non. Lukman apa kabar? Kumadamang. Lukman Pasar Baru hujan teh. Cipteng, terus juga ada siapa lagi ini teh, Cing Jajang atau Cicing Hola Jajang nih. Pengalangan pemandangan Cicing Jajang ke 73028 di CDI 73110 nya. Zul, kamu kemana aja Zul? Aku kabarnya baik-baik sayang, kamu kumaha kabarna? Si Zul keselama pisan. Kenapa kamu baru ada penampakan Zul? Kamu sehat kan? Bunda Lisa Ratu Onde, hayo bunda sok bunda. Alhamdulillah hujannya bunye. Hujan masih air dan sianida masih milik orang Mekara. Ayo turun hujan. Ah, oh sianida si dia lah sianida. Riki, sahar Riki, nukau maksud. Atau kamu tiba lakakan memperkenalkan area.

0: sudah hafal, sudah apa namanya teh, sudah di luar kepala, sudah ingat namamu Naila kan? Ragil. Jangan goyang Ragil, yang digoyang digoyang yang.
1: Yang.
0: Kah?
1: Yang goyang.
0: Dangdut. Dahlia asik atuh prung ah gogo. Goyang. Nenek. Hayo kemon digoyang nenek.

0: Atau yang nana rekaman Ari Nenek atau si karena kesayang bermimpi indah merenya mimpi yang indah saat masuk on air.
1: Sok nenek.
0: Hah?
2: Dapur umum.
3: Dapur rekaman.
0: Dapur ngebul nenek. Sok nenek. Ma, kan langgamnya udah semua, karsep nenek mah udah kalah luar. Terus gak lepas nenek.
2: Emang naon lah, naon lah.
0: Ya, anak mah ngegoyang wa nenek itu jang saha. So.
2: Kalo ayam, baik hati selalu. Sehat selalu, banyak
0: rezekinya. Ya, makasih nenek.
2: Ah,
0: jangan banyak penyakitnya tuh nenek. Ah, nenek abis disini sehat. Nenek tuh nama kejeng banyak penyakitnya,
3: nenek. Bukan, banyak penyakitnya, banyak duitnya.
2: Ayah duitnya.
0: Ah?
3: Banyak duitnya.
0: Oh, banyak duitnya. Oh, nenek tuh suka nanti banyak penyakitnya tuh nenek. Jangan lah. Si nenek seri. Terus bahas apa lagi nenek?
3: Siapa lagi?
0: Ayo.
2: Ayang.
0: Kah?
2: Tanggung ayangnya. Iya lah.
0: Tahu
2: nenek. Tahu nenek.
0: Terus?
2: Nak kopo, teh santi kopo. Cerita ibu, sama Arul, Bu Ani. Suka jadi. Teh, Pak Maruk, Cuman Al-Mondasor, Kang Ere, Kang Suhana.
0: Nenek yang ngomong naun
2: sih? Deden Cipeng, Pak Haji Dirmansyah, Rispeta Bunda Yante, Nong Sawangi, Bos Ariski Baduyut, Ketbon Agus, Yon Pakitan, Haji Cire, Mas Santo, Abah Iwan Mujarela. Tiga tujuh kuy.
0: Mantap nenek. Daripada nenek capek, gocin buat siapa?
2: Bocin nama tanggo. Eh, buat Siani, buat Siani. Bocinnya tanggo ayang yang baik hati.
0: Terima kasih nenek Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya.
0: Dahlia Prung. Ah, go-go-go.
2: Goyang.
0: Waalaikumsalam nenek hati. Gitu kamu ngiri ya nggak bisa masuk ya Apple ya, kasian deh loh.
4: yang digoyang
0: itu cekang edit kala gadar cina ya Wildan
4: berenau
0: bawa batur cina
4: berenau ke depan gitu
0: segera masih siaran
4: aw oh.
0: Nah makin jeng aw
4: pakai botak teh rambutan
0: kira nu botak sah Kang Edet lain abinya. Saya Kang Edet mah lain botak muru dulu. Nah. Muru dulu. Pi botakeun.
4: Dia aya ada yang nanyain ayang.
0: Sah anu nanyakeun abi.
4: Abi Kang Deden Cipteng.
0: Oh Kang Deden. Was Kang Deden sehat sok tah diangkat ku abi. Pi bedegong atuh da. Pindah bedegong, cek abi oge ngehalangan batur teker maca WA, gana nih bedegong.
4: Gak ngomong ceteknya Kang Wildan, pada abi.
0: Oh, sah si Wildan. Wildan temen angkito tuh karunya Kang Deden, kok abi dicarekan. Padahal didinya nu kelakuanan nerukutuknya, gak sah. Hayang digoyang langgam naon didinya.
4: Gagal merangkai hati.
0: Hanya enggak, soalnya aku takutnya, sok goyangkan bahas siapa.
4: Digoyang, kayak yang minul dulu, cat jangan banyak-banyak jokna.
0: Amin.
4: Kang Ede, Dunabe, Nenek Putri, Kang Yusna, Kang Cipeng.

0: anak dong. Kita cari ibu, Mbak Uci. Kang Tata Sherman.
1: Ya.
0: Aku anak. Saya Elis, jangan peta. Saya Ratna.
1: Yes.
0: Ah, Mimi Ciwidey. Mas ya.
1: Yang gus ya.
0: Mau menaila.
1: Ah, gus ya. Panteng radio.
0: Pakai dele, enak-enak lagi. Dari pulau kubu. Goyang.
1: Asik gacina pohon. Amun dicarekan lain salah abinya, pokoknya mah lamun misalnya kabogo atau pasangan keramuk-amukan warga Dalia kudu diajak piknik, kudu diajak jalan-jalan. Amung cenayana mah musimna ka wes kieu, sieun hujan, sieun panas, sieun tenang we atuh. Patakna main-mainnya ke Trans Studio Bandung atuh ya, wahana memacu adrenalin juga loba di situ mah warga Dalia. Terus udah gitu kita bisa menyaksikan live show yang spektakuler warga Dalia. Pokoknya beli tiketnya kumaha yang beli tiketnya tadi www.transentertainment.com warga Dalia ya, Trans Studio Bandung. The

mencoba usaha baru Wargi Dahlia ya. Ya awal-awal mah mungkin Wargi Dahlia belum tahu bagaimana caranya, belum tahu apa sih namanya, bukan taktik, bukan teknik, apa sih namanya Wargi Dahlia, celah ya. Nanti juga lama-lama bakalan terbiasa akan tahu celahnya Wargi Dahlia ya. Pokoknya mah continue Wargi Dahlia. Nah, hey Jendri, kamu di sana Jendri. Hey cak-cak hai, aku melihatmu. Hai Tenjah Binong, aku melihatmu pula ya. Kita goyang lagi deh Wargi Dahlia. Yang digoyang-digoyang yang bergoyang minul. Bro gak? Go-go-go? Goyang!

Studio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

hadiah juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komix Herbal.
11: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Dahlia. Saksikan penampilan saya di Persib hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung. Ditunggu ya.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

0: Dewi Persi.
1: Aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie Van Houten setia band. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
10: Dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.

0: yang kayak di Tegalega ketemu ya, jangan lupa jajanin aku. Amin.
1: Asik.
0: Eh warga Dahlia, lupa aku ya. Ayang teh kalau misalnya warga Dahlia menanyakan aku tuh butuh kapas nu bulat buat si kecil cenah jengkatan ba di mana beli nanya. Mendingan beli aja di CBR Retailnya. Soalnya di CBR Retail mah ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan. Itu teh praktis dan bersih, cocok untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga buat kita sebagai perempuan dewasa dan juga perempuan-perempuan cantik dan juga dewasa-dewasa lah, pada umumnya warga Dahlia. Bayi dan juga dewasa dengan dua ukuran pack yang bisa warga Dahlia pilih ya. Kalau warga Dahlia beli cotton bud harmoni sekarang di CBR Retail, warga Dahlia bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budnya. Yuk beli ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bihbul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C ya. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan.

Gunter yang ngirimkan onde hangat. Baru cakap biasa ditungguan gitu nya. Siti Aziza, sayangku cintaku ya orang Malaysia. Aduh. Jam 11 sudah ditunggu warga Dahlia, beda sajamnya. Ada Kang Eman Cicadas juga hadir. Terima kasih banyak deh Teh Elisa Gaya. Hei, bisa nge-WA, hei, bisa nonton Abi Riki Ahmad Mekar Hayun. Ini dia. Rek nelpon. Oke, kata Andri-nya nelponannya disambung ke Teh Andri.

Sore yang juga terima kasih. Apple-nya Rea, masihkah kau di sana? Aku melihatmu, tapi kamu tidak melihatku ya. Salah ya. Mama Ibu, Mas Bro, Manoko Cihampelas bergoyang. Isa Jalan Buah Batu juga terima kasih. Yuli di sore yang hadir, Agus Katman, Sibaduyut, Rahmat Cijambi dari Kirchon juga terima kasih.

Teh Iwan tuh. Jadi Mbak Teh Iwan, Mbak Iwan, Mbak Jekta, Mbak Iwan, Mbak Zarola juga. Terima kasih Kang Kotak Suherman, Jujur Pasca. Ah, semuanya udah digoyang kayaknya Wargi Dahlia. Hatur nuhun, terima kasih banyak ya. Kalau kurang Wargi Dahlia, kalem ya. Kalem, kalem. Ada Teh Andri yang siap ngegoyang.

OPP-nya Mas Tomo, terima kasih banyak atur nuwun pisan wargi Dahlia. Mohon maaf, maaf, maaf, maaf, maaf. Langgamnya gak kepuihin, nanti aja minta sama Teh Andri. Kalau sama Teh Andri gak dipuihin juga, wargi Dahlia bolehlah marah ke dia ya. Jangan ke aku. Ketempuan buntut, buntut munding. Ya udahlah wargi Dahlia yang minum pamit atur nuwun, mohon maaf lahir dan batin ya. Insya Allah besok ketemu di acara yang sama dan jam yang sama. Jangan lupa pantek Radio, pantek Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, bro, nggak? Go, go, go. Go, ya. Yeah.

di mandi-madu wargi Dahlia ya. Semakin digoyang semakin sayang. Semakin sayang semakin asik dan nyaman. Bener gak? Makasih buat wargi semua yang udah absen di 0811-222-1615 ya. Ada beberapa malam hari ini yang ada hujan tapi gak merata wargi Dahlia ya. Jarak berapa ratus meter udah berhenti, terus hujan lagi di sana, berhenti lagi. Kayaknya hujannya lagi galau ya, penuh keraguan gitu loh. Nggak ada kepastian kali ya di PHP ini.

ngomong-ngomong gimana? Udah pada daftar? Ingat loh, ini semakin berkurang semakin kesini, tiket untuk Gelegar nanti semakin berkurang, Wargi Dahlia. Ayo buruan dong, cepetan daftar, jangan sampai nyesel ya.

0: glowing.
1: Asik.
0: Eh jangan bilang-bilang. Kalau Tayo mah jarang mandi. Mas Tanto, malam Mas Tanto di Lipanjang ya. Jangan bilang-bilang. Kalau Vivi suka kamu.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Madu TJ.
0: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
8: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Mandi Madu Dahlia. Masih bersama

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
0: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Tahu nggak sih wargi Dahlia sama yang namanya kencur? Oh pasti pada tahu dong ya. Kencur adalah bahan utama kalau di sini tuh buat seblak, buat bikin makanan yang beraroma tajam, yaitu pakai kencur ya. Selain manfaat dari yang namanya kencur itu sendiri, ternyata wargi Dahlia, daun kencur pun punya manfaat tersendiri. Mau tahu wargi Dahlia? Nah wargi Dahlia, yang namanya daun kencur ternyata bermanfaat untuk meredakan masalah pernafasan, menjaga kesehatan pencernaan, serta wargi Dahlia

Ya, daun kencur ini mengurangi nyeri dan peradangan berkat kandungan minyak atsiri dan antioksidannya. Khasiat utama, sekali lagi khasiat utama daun kencur yaitu wargidele untuk mendukung pernafasan. Minyak atsiri di dalam daun kencur bersifat ekspektoran yang membantu mengencerkan dahak serta meredakan batuk dan pilek. Ini pas banget nih, musim sekarang kan sakitnya pada batuk dan flu ya. Dicobain nih, boleh dicoba nih daun kencur wargidelia. Terus manfaat yang kedua, daun kencur ini bisa untuk menjaga pencernaan. Karena ada efek karminatif pada daun kencur dapat mengurangi gas berlebih, mengatasi kembung, serta meningkatkan nafsu makan. Jadi buat wargi yang nafsu makannya kurang berselera kalau makan, yang pengen agak-agak gemoy badannya, konsumsilah daun kencur wargidelia ya. Terus manfaat selanjutnya itu untuk meredakan nyeri wargidelia ya. Daun kencur ternyata bisa untuk meredakan nyeri karena ada sifat anti-inflamasi alami yang membantu mengurangi sakit kepala, nyeri otot, dan peradangan sendi. Dan manfaat yang terakhir yaitu meningkatkan kekebalan tubuh. Kandungan antioksidan dan antimikrobanya itu bisa melawan radikal bebas serta infeksi kuman. Nah, terus sekarang gimana dong cara menggunakan yang namanya daun kencur? Cara penggunaannya wargidelia, siapkan air rebusan, yaitu rebus beberapa lembar daun kencur yang bersih tentunya setelah dicuci ya. Lalu minum airnya untuk mengatasi batuk dan kembung. Jadi kalau wargi batuk, flu, atau perutnya agak-agak begah gitu ya, kembung, minum rebusan daun kencur ini beberapa lembar saja wargidelia ya. Kalau untuk obat luar ya, wargi bisa menumbuk tentunya. Menumbuk daun kencur ini halus ya. Lalu tempelkan pada bagian tubuh yang nyeri atau yang bengkak wargidelia. Dan jangan salah, daun kencur juga ternyata bisa menjadi makanan atau lalapan yang langsung bisa dimakan wargidelia ya. Dikonsumsi mentah sebagai lalapan pendamping makanan. Manfaatnya ya wargidelia ya, selain kencurnya ternyata daun kencur juga sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Gak usah pelan-pelan sih, tapi gak usah cepet-cepet juga. Yang pasti mah yang, ya pasti-pasti aja lah. Yang pasti-pasti sehatnya, yang pasti-pasti nyamannya wargidelia ya.

Jorok dulu tuh, kata dua serigala juga. Jangan mikir jorok dulu. Yang namanya pelan-pelan itu kan lagi masukin anting. Biasanya kalau para perempuan kan sudah pakai anting kan. Sewaktu kecil suka dibolongin kan telinganya. Nah terus lama gak dipakai tuh sih, gak dipakein anting maksudnya. Jadi aja pongpet, Wargi Dahlia. Tahu gak pongpet? Jadi susah gitu loh dimasukinnya.

buat warga yang lagi perlu banget nih sama yang namanya kapas bulat buat si kecil atau cotton bud, tahu kan cotton bud? Nah, warga bisa langsung aja belinya ke si BR Retail ya. Soalnya warga Delia di

Ini yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih tentunya. Jadi kalau Wargi beli cotton bud Harmony sekarang di CBR Retail, Wargi udah bisa dapat hadiah pin set dan wadah cotton budsnya. Beli aja langsung Wargi Dahlia ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmadiyani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Terima kasih saat malam buat yang ada di TikToknya Dahlia ya. Terima kasih buat Orin di Maribaya, makasih banget Orin ya. Salam buat teman-teman yang ada di Maribaya Lembang semuanya ya. Buat Jamal juga makasih banget yang ada di Balai Endah. Buat Pepep Gopeng juga di Ciude, makasih banget ya. Orin mau liburan, Orin.

0: Bandung ya. Kalau di sana banyak sekali wahana yang bisa memacu adrenalin dan wargi juga bisa menyaksikan langsung live show yang spektakuler. Langsung aja wargi bisa beli tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor temple.
1: Yang sayang,
0: digoyang lagi sama langgam yang ini wargi Dahlia, prung aku ya.

Maria Juara dan Royal by Soclean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal by Soclean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
7: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
11: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkan ke arah.

Suara kecantikannya mau ruluk, Bu Enjoy. Kakek Pujangga, selamat malam, terima kasih alias Kak Agus Cibo ya. Bener kan? Kakek Pujangga teh Kak Agus Cibo kan? Mama Aji, selamat malam, terima kasih. Makasih Teh Elis di Jalan Peta juga. Aku mah udah gak usah dibantu dong. Masa? Biar tambah gemoy ya, sok dilalap daun kencur teh cikur kan? Enak tau. Jenny Asgar di Rencana.

tanggapi menurut bisa kegoyang ya. Buat semua Gidelia, gue sini buat lagi siaran dia salam kenal. Kenal kembali ya buat orang Purwakarta, buat Derry Boxer. Makasih banget ya Derry ya. Mas Ion di Pacitan juga terima kasih banget. Hujan galau yang macam mana sih kak? Hujan galau yang macam, ya itu tadi. Hujannya

Lumpur. Salam dan di sore yang hadir, terima kasih ya. Adi Cibiru juga terima kasih banget. Iya, Adi apa? Aku gak ngomong apa-apa. Udah sok macam-macam Adi. Makasih ya Adi Cibiru ya. Kang Tatang, lagi piket gak Kang Tatang? Salam kastanya di Ranjai.

Suhana Jayantinya digoyang buat warga Dela tercinta. Tuh kayak Kang Suhana dikit aja. Gocinnya buat seseorang yang dekat di hati, moga selalu sehat. Mantap ngatur di Dalia. Cukup itu aja juga kan dia.

0: keluarga Dahlia, gue cini buat Teh Andri aja. Amin. Terima kasih. Kita terima telepon dulu. Boleh dicobain teleponnya lewat WhatsApp-nya Dahlia. Di 0811-222-1015 ya. Enggak, aku gak marah-marah. Cuman kesel aja. Terus-terusan ada pembatasan, warga Dahlia. Gak tahu ini ya. Rada-rada jual mahal nih tok-tok nih ya. Kenapa ya Anda? Pak Rin, terima kasih. Selamat malam, Pak Rin. Halo, Mandi Madu Dahlia. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, Mandi Madu mantap di hati.
1: Mantap di hati, musiknya dangdut digoyang saya.
0: Asik.

0: Gimana goyangnya gimana barusan?
1: Go
2: goyang.
0: Aduh,
2: goyang sayang.
0: Ulah sama Aral atuh ah goyangnya ah.
1: Goyang kan lagi sayang, lagi kangen.
0: Aduh lagi kangen sampai brutal gitu atuh goyangnya ya, ya mani kaget. Aduh, gimana bangetnya?
1: Banget.
0: Aduh. Kang Doni sehat, Kang Doni.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Amin. Terima kasih, senang kalau dengar sehat.
1: Dihiburi sama Teh Andri yang semakin imut.
0: Asik. Asal jangan dompetnya yang imut ya.
1: Wah, dompetnya selalu ada.
0: Iya, tuh pengen gemoy dompet aku mah ya. Tapi yang isina embung dompetna hungkul aku ya, mah ya.
1: Isinya buat apa? Itu mah isinya mengganggal aku.
0: Iya, benar. Heeh, benar. Kang Doni.
1: Ya.
0: Sok atuh mau digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya buat Teh Andri ya, semoga sukses selalu. Makasih. Doa terbaik buat keluarganya.
0: Makasih, buat amin.
1: Bengkel Tunggal Jaya yang selalu mantengin Dahlia.
0: Halo, Bengkel Tunggal Jaya, selamat malam digoyang sayang. Terus
1: buat Akomar, buat Haji Mu Sahidin, buat Ujang Sararea, buat Jajang Jalak, buat Kang Iwan, Pak Iwan, Bu Minila, Kang Arno, Pak Dirmansah, Bang Nana, terus Mas Ion, itu lagi teh yang di Lakadar teh, Kang Eden,
0: iya.
1: Kang Eden, buat semua warga Dahlia, bacinya,
0: buat
1: janda imut yang paling di depan.
0: Asik. Janda imut cina Kang Doni kangen banget.
1: Iya.
0: Kang Doni
1: penyiarnya bikin kangen berat.
0: Asik. Iya dong, harus kangen berat. Kang Doni udah daftar belum?
1: Udah.
0: Sabara hiji kamari.
1: Ah, sedikit cuma 11.
0: Ih, aduh karek 11 atuh ah. Eta ajakan baru dak bengkel atuh ih ngara ketemuan.
1: Iya, siap.
0: Aanya biar ketemuan nanti ya. Panteng radio Kang Doni.
1: Panteng Dahlia enak-enak lagu Dahlia beruang. Go ya.
0: Asik. Terima kasih Kang Doni ya. Ada enggak wargi Dahlia? Wargi bingung di antara pilihan. Dan dua-duanya memang prioritas. Kayak lagu yang satu ini, si Malakama jadinya ya, Prung Ago ya.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 9 September 2026 berada di ITC Kebon Kalapa Jalan Pungkur dan Ten Avenue Jalan Soekarno-Hatta Bandung. Warga Dusun Kropo, Desa Duren, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan yang terkubur di sebuah kebun warga. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan sepasang kekasih yang masih berusia 19 tahun dan 17 tahun. Bayi tersebut dilahirkan pelaku secara diam-diam. Sehari kemudian bayi dibawa dan dikuburkan di area perkebunan. Berdasarkan pemeriksaan tim medis, bayi tersebut diduga sempat lahir dalam keadaan hidup. Polisi juga menemukan indikasi kekerasan yang diduga menjadi penyebab kematian bayi tersebut. Persib Bandung resmi meminjamkan Sadil Ramdhani kepada Persebaya Surabaya untuk menjalani kompetisi Super League 2026-2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Persib Bandung untuk memberikan kesempatan bermain lebih banyak kepada Sadil Ramdhani. Bersama Persebaya, Sadil diharapkan bisa mendapatkan pengalaman kompetitif sekaligus menjaga performanya sepanjang musim ini. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang. Dahlia.

0: Toko tuh tidak kuat melihat kru Radio Dahlia yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng kali ya. Mulai NPD. Halo Mani Madu Dahlia, saat malam.
1: Selamat malam,
0: Mani Madu.
1: Mantap di hati musiknya dagut. Kru A kok goyang.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: Pantai Madu Mantap di Hati Musik Sadar Kudu.
1: Hah? Maksudnya non?
0: Musiknya dangdut. Koyang.
1: Musiknya ngarang dundut cera. Are Kang Jajang non anu diraos atuh Kang Jajang non anu diraos nikot ka belepotan. Anu diraos mah. Atuh meni tos we typing teu kedah nyarios ari belepotan mah Kang Jajang typing we typing. Kang De, Kang Jajang. Mau digoyang buat siapa malam hari ini Kang Jajang?
0: Buat Nenek Putri sama Kang Yun. Buat Doni Deja. Sisar Ibun. Ibu Ratu One.
1: Iya tuh Bunda Lisna ada yang ngirimin. Iya.
0: Buat Mama Repa. Bunda Iswari. Buat Agus Oce. Aman Abadi. Pokoknya buat semuanya aja ya. Kuncinya
1: buat
0: Ani aja yang ada di Ciborerang.
1: Siap. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia burung agok-agok goyang.
1: Asik. Makasih buat Kang Jajang sudah hadir malam hari ini ya. Ari Boci, waalaikumsalam. Apa kabarnya Ari Boci? Makasih banget loh, Mama Gita.

Batu, terima kasih. Selamat malam Kak Oni, selalu sehat Kak Oni. Udah daftar belum Kak Oni? Di atas Kak Oni, bini kabujeng seepen. Abis itu dia sangat bantos seperti setahun lalu loh Kak Oni ya.

0: makasih ya. Mas Dion juga makasih banget sayang. Hey, sebentar ya. Andi bakal terima telepon dulu ya. Ini Wargi Dahlia. Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Malam,
0: Rung ah?
1: Digoyang saya.
0: Asik.

0: Asik. Damang gak Eden?
1: Alhamdulillah teh.
0: Teteh kumaha masih damal teteh?
1: Namanya angka tadi jam 8
0: teh. Aduh, eta teh uina tamu sabaraha Kang?
1: Tamu enjing-enjing jam 7-an.
0: Aduh, benar-benar ya perempuan superwoman banget ya, strong ya, pokoknya.
1: Ya, seneng masak pae dari tareke da. Kumaha da?
0: Gak apa-apa deh, namanya hobi mah pasti akan lupa yang namanya capek. Kalau kerjaan sudah hobi, gak akan kerasa capeknya Kang Edet.
1: Iya, betul.
0: Nah, direstuin aja ya dari suaminya Kang Edet ya. Kang Edet, mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Digoyang nang Kang Edet, Mah Haji Eha Lembang, Arnold Black Kopi, Rumah Tantaros, Bunda Ratu Onde, Kang Danu Genta, Kang Suwana, Dian Tipeng, Mah Iwan, Bu Ajani, Teh Lipa Darang, Pak Agus Tibo, Agus Katpon, Teh Isar, Bu Empo, Situ Patenggang, Mama Haji, Bunda Imut, Bunda Gopin, Aisugi, Nenek Putri Kang Yusnya, Jinung Sukawangi,

0: Gocin Akang.
1: Gocin Akang ya Teh Andre. Mudah-mudahan pada umur sehat walafiat penyakit kita.
0: Amin, amin, amin. Doa yang sama buat Kang Edet juga ya. Panteng ya, radio sama. Kang Edet.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia Pungah goyang.
0: Asik. Terima kasih Kang Edet. Lukman hampura Lukman. Terus kaburu lagu atuh Lukman. Dicobain lagi ya Lukman ya. Mas Lukman di Pasar Baros digoyang Mas Lukman. Ari sama Andi di Martabak Opo Margayu dan Ciwasa selamat malam ya. Sebelah Tenur Cigondewa, Mas Gun di Riau juga selamat malam.

juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
10: Dulu sebelum ngopi.

Ikatan Batsnya di CBR Retail. Soalnya orgidalia di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan tentunya cocok juga untuk dewasa. Nah, ada juga Ikatan Bats

Jebul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jan Babatu 151C. CB Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Kita goyang dulu Teh Eli di Padalarang, terima kasih, selamat malam ya. Langgamnya digoyangnya buat Teh Hati Jamu, Teh Isar Ibun, Teh Ain Sugi, Kang Edet, Kang Lukman Baros, Mas Ion Pacitan, Mas Tanto. Buat yang lainnya mah dikumken aja. Terima kasih. Taratna Kopo Immanuel juga makasih banget.

buat yang tadi awal masuk nih Wargi Delia. Digoyang sayang. Halo, Ciao di Karapintar, langgamnya buat Wargi Delia semua aja. Makasih buat Juki di

Kang Eman Cicadas juga terima kasih ya. Kang Tatang Suherman, terima kasih banget. Amin, terima kasih. Dahlia Gelegar 56 tahun, Dahlia semakin juara, jaya di udara. Aduh, tadi udah langgamnya gue yang dumang ya. Buat Bu Ani suka jadi Ibu Lia Katapang, Erni Katapang, Elis Peta, Kang Suana, Teratna Kopo, Imas Elsa, Asal Majalaya, Kang Eden. Buat Teh Isar, Bunda Ratu Ande, dan

0: Tadi Kang Jajah udah masuk ya, Kang Eponyere. Eponyere makasih pul, langgamnya udah pelan-pelan ya. Buat istri dan anakku tercinta aja yang lagi dengerin. Teati Marotrosno juga terima kasih banget. Buat Kang Dadang Garut juga makasih banget. Buat Mas Bro di Ciamplas, tadi udah langgamnya ya. Nah, Agus Oce, langgamnya buat semua Gidalia, gocin buat Andri aja, terima kasih. Orang Malaysia juga makasih ya, Kang Deden Cipteng malam ya. Adi Cibiru buat ibu cucu juga makasih banget. Diki Binong, makasih ya Diki ya. Langgamnya digoyengnya buat siapa ini? Oh, buat kru Dahlia aja. Jendri, siang dan malamnya buat Tehyati, Kang Deddy Cicalengka, buat Epul, buat The Chow, buat Ismet, Jajat Pasco, buat Iso, Umi Lila, Mang Nana, Kang Eden, Ratu Onde, gocinnya buat Konya aja. Hei, Kaman Abadi, terima kasih di Jatinangor ya. Esti di Dago juga. Langgamnya buat Danu IRB Ponti Deden Cipteng Kang Deddy Cicalengka buat Neng Yolan aja. Halo Mandi Marudalia, saat malam.
1: Malam Mandi Marudalia, masih kadang nutrung aku goyang.
0: Asik, digoyang sayang.

0: mantap di hati musiknya dangdut bunga. Go ya.
1: Asik. Selamat malam Mas Lukman Baro, sehat kabarnya malam ini kan?
0: Malam Madam V. Ini iya. Ada serak-serak batuk Madam V.
1: Kenapa? Atuh batuknya jangan sembuh atuh ya, batuk terusnya. Eh, salah ya.
0: Kena debu vulkanik.
1: Kenapa?
0: Kena debu ini anak Krakatau.
1: Alah, debu di mana horeng merenan. Emang geus nepi ka Bandung? Memang sudah nepi.
0: Hah? Sudah dua gelintir.
1: Aduh, dua gelintir. Anu mana dua gelintir teh mun bisa dihitung? Satu digoyang buat siapa?
0: Digoyangnya buat Kang Agus Cibo, buat Kang Agus Chatbon, buat Andin, mau Bayu, Kang Danu, Kang Genta, Bunaihin, Teh Cibewa, Uci, Teh Isar, buat Teh Sugi, Pak Dirmansa, buat Kang Suherman, buat Teh Nado, Kang, buat Mang Nana, Kang Wawan Ngampra, Kang Yus, Nenek Putri, Dua Neng Jepret, buat Bunda Yangse, Mamski, Erni Katapang, buat Jai Haiha, buat Ibu Lia Katapang, buat juga dari Pesko, Deden Cipteng, buat Abah Iwan, Teh Lipada Larang, buat Dagopin, Ayati Jamu, Mama, buat Teh Ratna, buat Mama Aji, buat Teh Elis, Peta, buat Kang Suhana, Kang Tatang, buat Mimi Ciwidey, Teh Ririn, Teh Reni, Bunda Imut, buat Pak Aman Abadi, Mas Tantoli Panjang, Bunjo, Santi Kopo, Kang Sankos, Teh Mas Majalaya, buat Mang Nanar, buat Mang Kabutungu, buat
1: Araya, etatenya Araya, merenya, no dikini mantenya.
0: Araya, tapi tara masuk manena, dok mawea.
1: Soal aku lanjut.
0: Jalak, buat Iman RB, Kang Didi Calengka, Bebep Dery, Kang Roki, buat Mama Apep, buat Mama Joda, buat Onina Tuh.
1: Mama Apep! Gocin?
0: Mama Apep, Patu Glowing, buat Ismet Abdul, buat Gocinnya buat Madam P aja.
1: Oke deh, Pantang Radio.
0: Pantang Radio, Pantang Dahlia, enak-enak langgar maprung aku, goyang.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Lukman.

0811-222-1015-nya ya. Iso di Babatu, terima kasih ya buat Iso ya. Terima kasih juga buat Tayo, buat Mas Tanto tadi sudah masuk. Makasih buat Kang Agus Skateboard. Sekali seumur hidup ya langgamnya ya. Boleh digangnya buat Wargi Dahlia tercinta aja. Gocin ya. Buat seseorang yang udah ninggalin dan melupakan aku. Aduh, perih banget. Ingatlah Kang Agus, terkadang ya, terkadang ini mah ya, kalau ngomongin orang yang meninggalkan ke orang yang melupakan, terkadang gitu loh. Terkadang memang yang Allah itu memberikan kita ini kecewa dulu, bahkan pada orang-orang yang terdekat. Biar apa coba? Biar kita menyadari sedekat apapun kita dengan mereka, itu tidak akan mampu memberi kita rasa aman dan mampu mencukupi segala harapan kita. Jadi harus ingat nih Kak Agus, jangan letakkan harapannya pada manusia. Karena manusia itu memang tempatnya kecewa. Tidak ada manusia yang sempurna. Asik. Seperti halnya langgam yang satu ini, siang dan malam, perungah goyang.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang. Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampe terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke harap. Seduh! Syukur aja cek karena dada si jelek. Yuk.

karena doorpress-nya menggelegar sekali, ada satu paket umroh, dua motor metik, satu sepeda listrik, ada uang tunai puluhan juta rupiah.

Dahlia ya, dengan langgam yang barusan. Makasih banget buat warga yang sudah nemanin Adi selama 2 jam tadi. Mohon maaf banget kalau ada salah-salah kata ya. Buat yang lagi sakit, Adi doakan cepat sembuh aja ya sakitnya, jangan lama-lama ya. Buat yang sudah nemanin selama 2 jam tadi di WhatsApp-nya Dahlia, makasih banget ya. Buat Kang Endang, Cahaya Wedi, aduh langgamnya tadi menyayat hati, aduh perih dong. Teratna sekarang begadangnya bareng Ranti ya, AJP kemarin udah kan. Teyati, aduh hampura sayangku cintaku, langgamnya insya Allah besok ya. Terima kasih buat Kang Agus Ketbon, buat Ibu Memes, Abayun Mozzarella, Kang Oni Nasgor di Antos ya. Hari Minggu katanya mau beli ke Dahlia kaosnya, boleh. Makasih Mas Lukman, pokoknya cepat sehat lagi ya. Teh Eli Padalarang juga harus sehat dan selalu sehat ya. Kang Deddy Cicalengka, buat Kang Jajang Jalak juga terima kasih. Buat Ce Isar, mati istirahat. Kang Deni Rijal juga salam buat teman-teman dicariin semuanya ya. Terima kasih buat Joy. Makasih banget buat Iwan di Warkop Astana Anyar juga ya. Terima kasih buat Kang Agus Mino yang ada di Gunung Halu. Bunda Lisna alias Ratu Onde, Mama Aji. Teh Elis Peta, buat Jenny Asgar, buat Derry juga di Purwakarta. Mas Ion Pacitan, buat Ramdan, buat Adi Cibiru selamat istirahat. Kang Tatang Salon Kastanyo, Mas Tanto Black Kopi juga, Mas Tanto Black Kopi, Mas Tanto di Lui Panjang, Tayo Soreang, Iso Buah Batu, Mama Feby, pokoknya semuanya ini. Kang Suhana, Maji Eha, Esti Dago, Kaman Abadi, Jendri, mati istirahat ya Jen ya. Udahan Andri pamit pergi Dahlia, ketemu lagi besok jam 10 sampai jam 12 malam ya. Abis ini jangan mana-mana, ada Ranti bakal temenin wargi di acara begadang sampai jam 3 pagi nanti. Selamat istirahat semuanya. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgam ya. Perung, goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
1: Begadang di mana?
0: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geura setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia, 56 tahun Dahlia juara, semakin gegar, semakin juara. Selamat malam wargi Dahlia, udah jam 12 malam lagi aja nih. Memasuki hari Rabu, ada Ranti yang siap nemenin wargi Dahlia selama 3 jam ke depan sampai jam 3 subuh nanti. Ditemenin sama langgam-langgam dangdut favoritnya wargi Dahlia di Begadang Dahlia. Brung, go, go, go, goyang.

lagi aja ketemunya sama Wargi Dahlia sekalian. Aduh, kangen banget Wargi Dahlia ya. Biasanya kalau misalnya siaran siang, suka kebawa aja malamnya gitu ya. Selamat malam, malam hari ini. Kayaknya emang udah gak sabar ini Neneng Ranti itu untuk menemani Wargi Dahlia di malam hari Wargi Dahlia ya. Sampai akhirnya malam ini sudah waktunya untuk Ranti nemenin Wargi Dahlia 3 jam ke depan malam hari ini Wargi Dahlia. Tersanggup. Wargi Dahlia gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat-sehat selalu Wargi Dahlia ya. Yang lagi merasakan demam-demam ya, batuk-batuk, flu, juga bersin-bersin mungkin Wargi Dahlia. Semoga cepat sembuh ya. Dan ini doanya bukan cuma buat Wargi Dahlia tapi buat Ranti juga Wargi Dahlia. Maafkan kalau misalnya malam hari ini ataupun besok Wargi Dahlia mendengar suara Ranti ini bindeng Wargi Dahlia ya. Bukan bandeng tapi bindeng Wargi Dahlia. Karena ya memang kerusum besti ini teh sedang usum ya, mata-mata sayu ya, hidung-hidung merah ya, bersin-bersin dan juga meler ya, ingus kemana-mana ya, sedang usum Wargi Dahlia. Semoga yang lagi pada sakit cepat sembuh Wargi Dahlia ya.

0: sakit mentalnya juga Wargi Dahlia. Semoga saja semuanya cepat sembuh Wargi Dahlia ya. Karena malam hari ini kita bakal disembuhin dulu mental-mental kita. Mungkin dengan legam-legam dangdut pastinya. Buat bergoyang semalaman Wargi Dahlia yang pengen request legam. Boleh banget langsung dikirim requestannya ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Seperti biasa, buat yang pengen voice note mungkin ya. Nelfon malu, cenahnya. Ngetiknya lagi cangkel jari jemarinya. Jadi aku mau pengen voice note aja, boleh. Mangga langsung dikirim saja voice note-nya Wargi Dahlia ke WhatsApp-nya Radio Dahlia juga di 0811-222-1015. Tapi kalau misalnya pengen teleponan sama Ranti juga ya boleh Wargi Dahlia ya. Ranti tunggu di 73028 atau di 73117710. Wargi Dahlia mau mampir ke sini juga boleh Wargi Dahlia. Ditunggu sama Ranti sampai jam 3 subuhnya. Ditunggu kehadirannya di Burangrang 28. Oh kehadirannya, cenanya kemana tuh Besti? Tersanggup, ah tersanggup. Eh sama yang belum beli ini tiket ya Wargi Dahlia. Siapa saja yang belum beli tiket Wargi Dahlia ya? Segera beli tiket gelegar 56 tahun Dahlia juara. Karena ini tinggal berapa hari lagi? Cenanya tinggal 32 hari lagi. Menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara Wargi Dahlia. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi. Ada siapa aja udah tahu meredia? Ada Lambah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setiaben, dan ada siapa Besti? Iya benar, yang udah tahu, yang udah nebak, yang udah tahu infonya ada Bungsu Bandung. Benar, ini mahnya. Benar kita ngegoyang teh, benar se-Bandungan benar digoyang Wargi Dahlia ya. Ada Bungsu Bandung sana Wargi Dahlianya. Tersanggup. Ah, aku tuh jadi makin gak kuat, jadi makin pengen cepet-cepet tanggal 11 Oktober. Ini Wargi Dahlia gimana? Udah pengen ketemuan di lapangan Tegalega juga belum sih? Ini yang belum beli tiket, disegerakan beli tiket Wargi Dahlia ya. Mau langsung datang ke Burangrang 28 Bandung? Boleh. Kalau misalnya Wargi Dahlia gak mau ke Burangrang kejauhan, cenanya nih hari Sabtu ini Wargi Dahlia ya, Sabtu ini tanggal 12 September itu penjualan tiketnya ada di lapangan Tegalega di Gerbang Otista. Nah itu dari jam 6 sampai jam 10 pagi Wargi Dahlia. Terus kalau misalnya ke Tegalega masih jauh, apalagi kawasan-kawasan Bandung Timur Wargi Dahlia ya, bisa ke alun-alun Ujung Berung. Jadi hari Sabtu itu kita ada dua titik penjualan di lapangan Tegalega di Gerbang Otistanya tepatnya, sama di alun-alun Ujung Berung Wargi Dahlia. Salah, bukan cuma dua tapi ada tiga titik ya. Tegalega, Gerbang Otista, alun-alun Ujung Berung, sama di Pasar Sehat Soreang. Nah, anu deketna kemana mangga eta mah Wargi Dahlia ya, mau ke Burangrang boleh, mau ke Tegalega boleh, ke alun-alun Ujung Berung boleh, ke Pasar Sehat Soreang juga mangga. Dari jam 6 sampai jam 10 pagi, ingat Wargi Dahlia ya. Hari Minggunya tanggal 13 September penjualan tiketnya ada di Tegalega Gerbang Otista sama di Pasar Ciberem Ciwidey Wargi Dahlia ya. Sekali lagi hari Minggu 13 Septembernya penjualan tiket gelegar 56 tahun Dahlianya ada di Tegalega Gerbang Otista sama di Pasar Ciberem Ciwidey Wargi Dahlia. Nah itu dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Selebihnya lewat dari itu ya bisa ke Burangrang 28 Bandung aja Wargi Dahlia di Radio Dahlia FM. Seperti itu Bestil. Cibaduyut ayah tuh atau di Tegalega we atuh udah deket. Iya tuh Cibaduyut ke Tegalega tuh deket. Atuh Bestil ya deketnya. Tetanggaan. Nah aku mau angkat telepon dulu Wargi Dahlia. Aku mau ngangkat dua penelepon dulu ya. Ada siapa di 73028 atau di 73117710? Halo, Begadang Dahlia. Ya,
1: asik ketuk-tuk ya.
0: Digoyang balik ada Umi Lila. Iya, suara aku kedengeran bindeng banget gak malam hari ini?
1: Bindeng, kamu sekarang.
0: Aku kedengeran bindeng banget, padahal aku tuh sudah berusaha menutupi kebindengan ini, tapi ternyata masih saja terdengar dengan jelas ya.
1: Aku juga soalnya tadi hujan.
0: Tersanggup, semoga Umi Lila juga cepat sembuh dan sehat-sehat selalu Umi Lila ya.
1: Iya, amin.
0: Amin, emang kerusum, ayo nama Umi, senanya.
1: Iya,
0: Komo karena itu apa namanya teh karena adanya si abu vulkanik jadi kayak ya berpengaruh juga kesehatan kita. Umi jangan lupa nanti kalau kemana-mana kalau keseringan keluar rumah menggunakan masker wajah Umi ya.
1: Iya mulut sama hidung.
0: Oh benar ditutup mulut.
1: Kalau
0: masker
1: semua nggak kelihatan.
0: Sadar iya gila ya. Cuman menutupi mulut dan hidung ya kalau menutupi sewajah wajah mah itu lain masker paragi keluarnya itu mah. Masker kecantikan and beauty tersanggup ah. Umi kita ngegogo dulu, Umi udah siap?
1: Oke. Okay.

0: Well, ceritanya digaskan well pokoknya mah. Umi pengen request langgam apa Umi kalau boleh tempe malam hari ini?
1: Yang sama Bapak Aing itu yang harusnya aku mati.
0: Harusnya iya, harusnya aku mati. Mending sarana di ya request langgam tehnya.
1: Gak enak ya nanti mati.
0: Jujur, iya. Haruskah aku mati yang purnama Dewi yang itu?
1: Iya, yang purnama Dewi.
0: Tapi ya tete Lila salah 8 menit ya.
1: Jadi nanti yang awal aku kan harusnya aku dapat celup atau cangkir.
0: Nah, dapat tahun atau dapat tahun dapat emas, antam, berlian gitu. Tersanggup. Sekal tuh mangga digoyang-goyangnya buat siapa langgamnya?
1: Buat yang cantik yang kita cepet sembuh ya.
0: Amin.
1: Tolongnya hati-hati deh.
0: Siap.
1: Makin baik.

0: siapa lagi
1: aku.
0: Sok denger racung ya, ngacungkan tangannya, ngacungkan kakinya.
1: Si ikul ngerek. Buat mamanya aja, Teh Ila sama Teh Nova sama Teh Kamaludin.
0: Siap atuh. Digocin buat siapa?
1: Buat yang cantik jelit, saya pakai lagi cepet cemuh bebek.
0: Amin, terima kasih Umi. Tante radio. Digoyang balik dong. Satu penelpon lagi warga Dahlia di belakang Umi Lila. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh tungaku goyang.
0: Digoyang balik, ini siapa Mang Nana? Ini ada Bang Nana.
2: Betul.
0: Mang Nana gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah. Gimana
0: kebaiknya? Aku lagi mampet. Aku lagi ingstruk.

0: spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
1: Pakai nasi makin wow.
2: Torabika Creamy Latte.
0: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
2: Hot and cream.
3: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Fresh Care.
0: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman. Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
2: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
2: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
2: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Dahlia.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

Anda juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Software, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup.

0: Masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti Wargi Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Udah temenin sama Seperti Mati Lampu. Ini versi yang DJ-nya Besti ya. Seperti mati lampu, ya sayang. Oh, poek-poekan alias gelap-gelapan atau Bestinya. Tersanggup Wargi Dahlia. Siapa yang tadi sore di rumahnya juga mati lampu? Wargi Dahlia kawasan Dago tadi sempat mati lampu soalnya sore-sore. Apakah rumahnya Wargi Dahlia tadi sore juga sempat aliran alias mati lampu Wargi Dahlia? Aduh, zaman sekarang ya, zaman sekarang dimana kita tuh kayaknya perlu banget yang namanya listrik Wargi Dahlia. Kalau mati lampu walaupun cuma setengah jam tuh rasanya kayak aduh kelimpungan gitu ya. Alas ya HP candi cas, alas ya candi cas, alas ya baterainya beya, kalau iya kudu di cas. Rumpi, pokoknya padahal cuma setengah jam gitu alirannya teh Wargi Dahlia ya. Ini kalau misalnya zaman dulu, zaman-zamannya Ranti SD, berarti Wargi Dahlianya ada yang udah kerja sih ya. Aman-aman aja gitu ya bawaannya. Kayak oh mati lampu, iya. Dan dulu mah rasaan teh waktu aku zaman kecil mah minang aliran teh gitu. Tapi gak aman aja gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya mati lampu setengah jam juga Wargi Dahlia. Aduh udah kelempungan Wargi Dahlia ya. Kata disalahkan doyong, oh pihak itu kenapa ya menikmati lampu bergilir terus. Cenah. Aduh, tersanggup. Ya semoga saja sih kita-kita tidak lagi ada apa namanya mati lampu bergilir lagi seperti yang bulan-bulan kemarin itu loh Wargi Dahlia. Semoga tidak terjadi lagi ya. Karena zaman sekarang kan banyak banget juga nih usaha-usaha, entah itu UMKM yang memang membutuhkan sekali yang namanya listrik begitu Wargi Dahlia ya. Sampai waktu ya pas lagi adanya pemadaman bergilir itu Wargi Dahlia, ada yang rugi malah itu UMKM Wargi Dahlia. Waduh, kasihan banget. Semoga aja gak ada lagi ya pemadaman-pemadaman bergilir Wargi Dahlia ya. Amin, amin, amin, amin, amin. Nanti makasih banget langgamnya. Apa ini namanya? Tersubat ya, doain lengkap sembuh. Sana amin Kang Doni. Terima kasih juga doanya ya. Semoga sehat-sehat selalu. Baiklah, sudah masuk ke interval kedua. Udah waktunya Ranti untuk mengangkat telepon kembali Wargi Dahlia. Untuk dua penelepon, kita bakal angkat siapa yang bisa terangkat teleponnya ya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik hati. Runga. Go.
0: Diga yang balik, Jeng. Selamat malam, anak gadis.
1: Selamat malam, selamat pagi.
0: Anak gadis yang tidak gadis, bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, gue sama lagi.
0: Alhamdulillah, aku ingsrek-ingsrekan.
1: Saya gak gampang dirinya.
0: Amin, ini mah harus ada yang mengurusi. Harus ada
1: seksi.
0: Ah, tuh sanggup. Ah, ini mah ya dangu kendala ya. Ini mah harus ada yang mengurusi kompres, harus ada yang nyuapin, harus ada yang nafkahi. Ah, tuh sanggup.
1: Banget.
0: Ah, aduh, tuh sanggup ah. Eta mah kahayangna cenanya, eta mah kahayangna.
1: Kok tahu?
0: Kok tempe? Aduh, anak gadis, buru kada ngagogoh heula keluarkan suara indahmu ya. Prung ah. Kamana suarana ieu?
1: Suarana mati diulangi di belakang.
0: Ah, kecewa ieu mah. Sok diulangi sok, hiji dua tilu.

0: Ku hanya kamu, ho aho eh. Boleh.
1: Merah pipi.
0: Digoyang-goyang atau buat siapa langgamnya?
1: Digoyang-goyangnya buat karena tidur saya selalu banyak jobnya.
0: Amin.
1: Teratna kita garo teri tereno teri cemaji negara ki teri pelara teri kita era cemumu kau sih
0: pun
1: bawahnya kan kita
0: siang.

0: Sakit tunggu? Eh, sakit tunggu. Gatina tuh gatina.
1: Gatina mah buat dari siaran ya. Sakala banyak bagaimana komennya.
0: Amin. Terima kasih, Gang Arnold. Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak. Langgeng Dahlia, kuku-kuku. Goyang.
0: Tiga yang balik dong. Satu penelpon lagi di belakang Kang Arnold. Wargi Dahlia. Wargi Dahlia maksud hati. Ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Enak
0: Edi goyang balik. Selamat malam Pak Wawan dari Ngampra. Aku lagi ingesrek-ingesrek karena flu batuk demam tak terkendali. Bener ini mah ker musim ini mah. Sedang musim sakit, sakit hati. Oh jangan, jangan ya. Jangan sampai benar-benar. Baiklah, Pak Wawan kita ngegogo dulu Pak Wawan.
2: Iya.
0: Brung.
2: Begadang, ayo begadang.
0: Azik, azik.

0: Mau request langgam apa kalau boleh tempe?
1: Langgamnya oyong di tanah hati.
0: Jadi tanah hati digoyang-goyang ya. Buat siapa?
1: Payung, Kang Anu.

0: Banteng Radio.
1: Banteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, bunga, go go go go go ya.
0: Digoyang balik atuh. Jadi angkat sana lewat BPJS, ya sabar ya Kang Ismet. Ya ini nanti cuma bisa mengangkat yang bisa terangkat terlebih dahulu ya. Sabar ya kira. Ayo anda nelpon lewat mana tadi menu keangkat lagi Pak Wawan. Berarti acara rezeki nah. Nanti dicoba lagi di talk selanjutnya ya. Pertama terima kasih buat Kang Ismet yang sudah hadir. Ini langgamnya pengen yang cari digoyangnya buat Kang Jajat Pasco. Dan ini memori Umi Lila gocinyawa buat yang lagi bacain aja. Semoga gak lupa sama Ismet. Aku tuh sanggup. Yang belum keangkat teleponnya sabar. Sabar wargi Dahlia, jangan dulu pundung ya, nanti bakal angkat lagi di talk selanjutnya wargi Dahlia. Pokoknya mas selamat malam buat wargi Dahlia yang lagi pada bekerja malam hari ini, yang lagi pada ngelembur, yang lagi pada dagang, semoga dagangannya laris manis, yang lagi pada mencari cuan, semoga tambah semangat, sehat-sehat selalu. Semoga saja lelahnya menjadi lelah wargi Dahlia ya. Makin berlimpah selalu cuannya setiap harinya. Ya amin, amin, amin ya. Aku mau play dulu voice note yang sudah wargi Dahlia kirimkan kepada diriku ya. Coba kita dengarkan seksama ada siapa ini teh.
2: Assalamualaikum Teh Ranti.
0: Waalaikumsalam.
2: Gilar di Ciwidey. Oh, di Gogo.

0: Siap.
1: Dibacanya buat semua aja yang lagi dengerin ya, Teh.
0: Oke, terima kasih Ayah Gilar ya. Ada lagi enggak nih? Satu lagi coba.
2: Assalamualaikum Garanti.
0: Waalaikumsalam Kang Tayo.
2: Langgam nama dukung we lah.
0: Boleh.
2: Mengkocok nama Kang Wataran titip payunya.
0: Siap.
2: Kak Bang Iwan, Kak Raden Cipteng, Maisar, Kak Sadayana Wargi Dahlia we dukung ke. Hatur nuhun Garanti.
0: Siapa ngusulna tuh Kang Tayo? Terima kasih juga ya buat yang belum kirimin rekasan langgam mau voice note juga boleh Wargi Dahlia mangga bisi ya. Bisi kalau misalnya nelfon mah susah keangkatnya sama Ranti cenapa tubruk-tubruk wae. Ya udah kirimin aja voice note-nya ke 0811-222-1015. Kereng, ah, go. Goyah.

0: tahun 2006 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, duanit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Σας τι απέ Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM.

0: Torabika Creamy Latte.
1: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hotin Cream.
2: Hotin Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
4: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
5: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
6: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
7: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
9: Begadang jangan begadang Wargi, kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
10: Begadang
9: hanya di.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga. Goya.
2: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep. Seduh. Syukur aja jek karena dada si jelek. Yuk.

Australia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun. Ah!

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soul Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Komix Herbal
10: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia.

0: Dilanjut lagi dong, sama nanti sampai jam 3 subuhnya warga Gedalia. Udah ada langgamnya Sule dan juga Baby Sima dengan terpisah jarak dan waktu. Bagaikan Ranti dan juga warga Gedalia ya, terpisah jarak dan waktu gitu. Rantinya di Burangrang, warga Gedalia di rumahnya warga Gedalia masing-masing. Tapi tenang aja, aman. Ada teknologi yang mendekatkan kita warga Gedalia, ada WhatsApp, ada telepon. Jadi buat yang pengen lebih dekat, bisa telepon Ranti. Tapi kalau malu-malu, bisa diketik aja di WhatsApp. Tapi aku tuh pengen cerita suaranya itu terdengar sebandungan. Ya udah di voice note aja warga Dahlia. Ya sok, bebas itu mah dipilih aja sama warga Dahlia. Mau yang mana yang paling warga Dahlia gampang untuk dilakukan, mangga warga Dahlia. Aku mau angkat telepon dulu deh warga Dahlia untuk dua penelpon kembali. Mumpung durasinya masih panjang untuk kita bersapa-sapa di udara. Ada siapa yang bisa terangkat? Halo, Begadang Dahlia. Kenapa mati ya teleponnya ya? Kenapa mati ya? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, Neng. Tung aku goyang.
0: Digoyang balik dong, selamat malam Nenek Putri.
1: Gak bisa tidur nih nanti tuh. Ingat aja pengen.
0: Gak bisa tidur, biasa lagi begadang ya Nenek Putri ya, tuh sanggup. Nuju naon Nenek Kang Ius.
1: Anu metes ngeliat tadi.
0: Seperti biasa ya, jam-jam segini, jam-jamnya Nenek Putri dan Kak Yus itu nyemal-nyemil ya. Tersanggup. Nenek sehat, Nenek?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Aku lagi kurang enak badan, itu aduh lagi insrek-insrek kan ya, lagi bersin-bersin ya, lagi demam-demam ya. Tersanggup. Dari tadi juga sudah minum ya, sudah terlalu banyak air putih yang tertelan ini Nenek Putri ya. Yang penting Kang Iyo sama Nenek Putri sehat selalunya. Kita ngogok dulu Nenek, sudah siap?

0: Mereka selang apa atuh?
1: Terpesona nih nanti.
0: Terpesona, mangga mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Yang baik hati.

0: Andin, eh Andini Uber, itu kemarin si RB, nong, sawangi atikan ha, Edwin Agus, Bos Aris, si Baduyut, Ismet, Abdul Budut, Abdul Budut, Bar Menera Gus nong, Ayi Sugi, Pasar Gang, Bu Asam, Bu Ayi, Teh Gita, Teh Gino, Emi, Teh Sri, Ajaraya, Ruslan, Tini, Rusmana, Tanggo, Neng Ranti yang baik hati buat ini.
1: Siap, terima kasih Nenek Putri. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak lagang Dahlia pun aku goyang.
1: Diko yang balik dong. Satu penelpon lagi di belakang Nenek Putri. Warga Dahlia ada siapa lagi ini? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Dahlia Azira tuh goyang.
1: Diko yang balik dong. Pak Dimansyah bagaimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, Neng Ranti kesehat ya, ada rahmat dan rizalah, rezekinya berkah, Neng.
1: Amin. Kita ngobrol dulu Pak Dirmansyah ya. Prung.

0: banyak ada jeritan hati terpesona. Aku terpesona cinta membawa derita.
1: Jeritan hati aja nih, tahu terpesona apa aja lah.
0: Boleh atuh sok digayang-gayangnya buat siapa?
1: Ya dukung aja Neng, goyang buat Neng Ranti ya, selamat tugas, bikin yang berkah sehat.
0: Amin.
1: Atur nuhun nembe Nenek Putri, Nenek Putri sama Kang Yusnya di TPG Nenek Putri, atur nuhun.

0: Boleh.
1: Apa Rizky, Kang Doni, semua warga Darian.
0: Digocinnya?
1: Gocinnya buat Neng Ranti yang baik hati. Atur nuhun Neng, terus nanti telepon Abdi.
0: Atur nuhun, pada mana siapa panteng radio?
1: Ya, panteng radio, panteng Darian. Darian yang lain alatnya Darian juga tuh. Goyang.
0: Digoyang balik dong. Sabar yang belum terangkat ya, sabar. Nanti angkatin lagi teleponnya di interval selanjutnya Wargi Dahlia ya. Mau dengerin dulu voice note yang sudah dikirim sama Wargi Dahlia. Coba. Nah, kemana itu suara anak?
2: Hi. Kok
0: goyang. Oke, sekali deh nonton cerah. Oh, sawang sunlah Kang Jajat Pasko. Terima kasih kembali ya sudah hadir di gelaran Begadang Dahlia atas Sanggup Teh Yati. Foto-foto rujak-rujak itu kembali ya di malam hari Agusti Nu Agung.
3: Karanti, sini aku lagi ngerujak loh. Aku belum pulang, masih mangkat.
0: Tersanggup. Aduh, mengiler. Aku mengiler. Itu rujak-rujak emang gemudat. Gusti Nu Agung. Aduh, ngaruh ya Teh Yati, mangga-mangga sat ya. Semangat terus mencari cuannya Teh Yati. Ada Teh Astriani juga sudah hadir malam hari ini. Teh Nandi juga wali jengwangi dari kawasan Sukamulia Cinambo jalan rumah sakit sudah hadir ya. Terima kasih, semoga Neng Ranti sehat selalu. Amin, doa yang sama juga buat Teh Nani ya. Ada Kang Erdi yang tetap stay tune sampai jam 3 subuhnya. Ada Kang Ismet juga enggak diangkat lagi. Ih, kamu nelponnya di mana? Iya, Kang Ismet yang terangkat tadi Pak Dirman Syah ya, dan juga Nenek Putri ya. Kamu nelpon ke nomor yang mana, Kang Ismet ya?
4: Cepat sembuh aja ya, Teh Ranti.
0: Oh, amin. Amin atur nuhunnya. Kang Rendy Asgar juga terima kasih sudah pantengin. Ada Kang Asep Balon yang sudah hadir Begadang Dahlia, digoyangnya langgamnya hatiku lemah cenah. Digocinnya mah buat yang nanti anu gelis, anu bagel cepat sembuh ya. Atur nuhun. Terus juga ini ada Abah Atta untuk security pada Sukia Park cenah ya, buat Pak Opik, Pak Tata, Abah Ruswanda selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih juga buat Kang Eko Kurniawan yang sudah hadir 24 jam setiap hari senang mantengin Dahlianya untuk Sanggup. Langgamnya pengen Siti Badria, aku butuh perawatan. Salam spesial buat Teteh Ranti aja menuju siaran. Semoga sehat selalu, sekeluarga juga banyak rezekinya. Amin. Doa yang sama juga buat Kang Eko Kurniawan, sehat-sehat selalu. Pokoknya namanya tuh Sanggup. Kita lanjut lagi Wargi Dahlia untuk dengerin langgam spesialnya. Buat yang belum kirimin WhatsApp, dikirimin lagi WhatsAppnya sayang ke 0811-222-1015 ya. Mau diketik-ketik cantik, mau di voice note juga boleh. Nanti bakal play lagi voice note-nya di talk selanjutnya. Kita ketemu dulu sama cerita hati dari Megi Zeprung. Go, go, go. Go, yeah.

Anda. Sekarang sudah jam 2 pagi. Go, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

Dolly FM Bandung goyang sik azek. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia, 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Masih di kelaran Begadang Dahlia bareng sama Ranti, warga Dahlia, sampai jam 3 subuh nanti. Dan Rantinya mau ngingetin lagi, tinggal 32 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegak Lega Bandung, warga Dahlia.

0: Tia Ben dan ada Bungsu Bandung. Benerin juga door prize-nya ada 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik dan uang tunai puluhan juta rupiah. Jadi buat warga Dahlia yang belum beli tiketnya, disegerakan beli tiketnya pasti. Kamu jangan sampai ketinggalan, kehabisan ya. Kamu jangan sampai uring-uringan ya. Misu-misu nanti di terakhirnya kalau misalnya sampai tiketnya kehabisan. Jangan itu ya. Jangan dulu. Jangan kehabisan. Langsung aja dibeli tiketnya ke Jalan Burangrang 28 Bandung warga Dahlia di Studio Radio Dahlia. Atau nanti hari Sabtu warga Dahlia bisa beli di 3 titik warga Dahlia. Ada di Tegalega, Gerbang Otista, ada di Alun-Alun Ujung Berung, ada juga di Pasar Sehat Sereang, jam 6 sampai jam 10 pagi warga Dahlia ya. Terus hari Minggunya warga Dahlia bisa beli di Tegalega, Gerbang Otista, sama di Pasar Ciberem Ciwidey warga Dahlia, sama dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Tinggal dipilih aja warga Dahlia ya. Aman aja. Tiketnya cuma berapa? 35.000 aja warga Dahlia. Mangga itu mah ya. Tinggal dipilih mau dibelinya di mana warga Dahlia. Sekarang waktunya nanti untuk angkat penelpon lagi buat warga Dahlia. Seperti biasa dua penelpon di interval ketiga ini warga Dahlia. Ada siapakah yang bisa terangkat ya teleponnya? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, ruah, go.
0: Go ya. Adikku yang balik dah, hai lelaki Arwadol.
1: Kemana tuh Arwadol?
0: Ember. Terus anggap apa, bagaimana kabarmu Kang Danu, sehat?
1: Alhamdulillah, bu masih cantik.
0: Alhamdulillah, aku lagi ingsrek-ingsrekan, lagi lehoan, lagi bersin-bersin, lagi demun. Iya mah ker, nan karena ker musim na ya.
1: Termusimna, bukan nama jodoh.
0: Atau sanggup. Kamu jangan lupa Kang Danu kemana-mana kalau keluar rumah kamu pakai masker ya. Tapi ketang kalau buat Kang Danu mah jangan cuma pakai masker. Jangan cuma hidung dan mulutnya yang ditutup ya. Sabenget banget ditutup kalau keluar rumah Kang Danu ya. Sadar ya. Lain kamu mah kudu sabenget-benget ditutupna bisi batur teh sarieuna dia teh sanggup. Ya sudah.
1: Tertutup.
0: Ambiur, enggak tertutup ya. Soalnya kan kalau mah auratnya sebenget-benget ya. Sanggupnya. Kang Danu, kita ngegogo dulu Kang Danu.
1: Ayo siap.

0: musik asik.
1: Begadang boleh saja di radio Galia.
0: Asik. Mau request langgam apa kalau boleh tempe?
2: Aku teh pengen itu. Pengen Gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang apa?
2: Mengundang cinta.
0: Aluh, kemana tuh Gerimis mengundang cinta? Selanya usak mangga. Beri goyang-goyang buat siapa langgamnya?
2: Digoyang-goyang nama Kang Watetehnya sehat selalu.
0: Amin.
2: Banyak rezeki nah.
0: Amin. Amin. Terima kasih Kang Danu.
2: Langsung minum jahe.
0: Benar. Kudu nama pulang ti dia langsung di kekopan. Dilanjut pakai L.
2: Berarti Rizky mah gede angin.
0: Oh, gede angin. Serahnya. Benar.

0: boleh atau digodzin buat siapa
1: sih?
0: Amin. Atur Kang Danu sehat selalu juga untuk sampai dirimu sampai. Ya.
1: Amin, amin, amin.
0: Bandung Radio. Digoyang balik atuh. Dilanjut atau penelpon lagi wargi dari ada siapa Ska Indang. Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh, bung aku goyang.
0: Digoyang balik, selamat malam Mas Tanto.
2: Pagi kali.
0: Iya masih malam lah, masih belum ada inilah, belum ada matahari lah. Mas Tanto gimana kabarnya? Mas Tanto sehat?
2: Alhamdulillah ya.
0: Iya masih sakit, lagi sakit. Aku temani Ririwit ini teh, aduh tersanggup ya. Amin, amin, amin, amin. Mas Tanto, kita ngegogo dulu Mas Tanto ya.
2: Ya.

0: Asik-asik. Mau request lagu apa tuh Mas Tanto malam hari ini?
1: Terimalah dia yang malang.
0: Terimalah dia yang malang ya langgam kemembutnya Mas Tanto ini teh ya. Mangga atuh mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Buat nenggelis duluannya matuga sampai tuntas. Juga yang barusan Danu. Tong teger umi lila umi yuna teh sartiara desa buat arwah ngayati janggup.

0: cincin buat siapa?
1: Totinya buat Neng Gadis aja, metuka sampai tuntas.
0: Terima kasih, Mas Tanto Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia yang akan melanggarnya perunga go-go-go-go-go-goyang.
0: Digoyang balik, Jiang. Digoyang balik, Adiung. Terima kasih pokoknya buat semuanya warga Dahlia yang masih berpantengin dari jam 12 malam tadi ya. Yang lagi pada ngelembur, semangat terus warga Dahlia. Terus juga yang lagi pada dagang, yang lagi pada ngaronda, yang lagi pada di pom bensin, di perjalanan, yang belum bisa bobo, dipupuk sama Ranti dari Burangrang ya. Dipupuknya dari kejauhan dulu, soalnya kalau dari kedekatan mah takut. Kita mau play dulu voice note yang udah dikirim sama warga Dahlia di WhatsAppnya Radio Dahlia. Coba kita dengarkan warga Dahlia ya.
2: Hasan Udin di Serwa hadir. Langgamnya dukung aja buat Teh Ranti dan semua warga Dahlia.
0: Oke, terima kasih Kang Hasan Udin ya.
3: Cantik.
0: Waalaikumsalam.
3: Ah, mana itu sanggup cantik. Pengen on air susahnya. PN aja gak apa-apa ya. Pengen request hadirmu bagai mimpi.
0: Hadirmu bagai
3: yang
0: mimpi.
3: Yang remiknya, goyang-goyangnya buat semua warga Dahlia yang lagi panteng. Gocinnya buat kita bertiga sama Nenek Putri. Makasih yang selalu ngegogo aku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Austriani sudah selalu pantengin. Baiklah, yang belum kirimin WhatsApp masih nanti tungguin warga Dahlia di 0811-222-1015 ya. Yang mau di chat, yang mau voice note, pokoknya bebas aja warga Dahlia, senyamannya warga Dahlia aja ya. Dan juga pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus warga Dahlia rantinya sampai jam 3 subuh nanti. Warga Dahlia rantinya bakal tetap nemenin warga Dahlia. Kita ketemuan lagi sama langgam spesialnya warga Dahlia. Ada cinta membawa derita. Perengkah. Go. Goyang.

0: Buat warga yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Baiso Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Baiso Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

să stia pe Persi sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Bicycle Clinic. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol.

0: bikin. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
2: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Hydro Coco. Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Roma Herbal.
5: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
7: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
9: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
10: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke alam. Seduh! Seduh! Selamat jelek! Konsleng lucap kalukur, syukur ngan jejek karena dada si jelek.
11: Kamu kontras, si konsleng.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-50.

Selamat pagi kembali Kang Aman Abadi. Terima kasih sudah pantengin ya. Ada Kang Hasan di balik Anda juga, terima kasih pengen lenggemnya di balik penantian dari Luciana. Nanti kita cek dulu durasinya masih cukup atau enggak. Tapi makasih udah pantengin di gocinnya buat Teteh aja sama anak-anak pabrik roti Sri Rezeki yang lagi pada kerja malam. Oke. Cantik pelaikan sekarang ya, biar aku kerja, biar mana teh kerjanya semangat. Nah, ditunggu dulu nanti ya, nanti cek dulu untuk durasinya. Hati-hati di Batu Lawang Ciwidey juga, terima kasih sudah pantengin. Langgamnya pengen nyanyian Rindu, digoyangin buat Teranti duluan sama semuanya warga Dalia yang lagi pada pantengin acara Begadang. Super gocinya buat Teranti yang paling cantik, semoga sehat selalu dan juga semangat siarannya. Terima kasih. Tenannya juga tenun udah pantengin. Ada Kang Oni Naskur, Kang Asep Balang, Kang Jajat Pasko, Nenek Putri, ada Abah Tata juga ya. Ada Kang Aji di Citapen hadir pengen request langgamnya Ketahuan Selingkuh. Makasih ya, sing sehat seterusnya teteh meskipun gedang terus. Terima kasih juga doanya bestie. Kang Doni Rijal juga terima kasih sudah pantengin. Ada Kang Bujangga Agus Cibo yang sudah hadir juga. Emang goyang-goyang nasa wargi Dalian, pokoknya sa Bandungan luar biasanya. Hatur nuhun Mas Gunawan, terima kasih. Ibu Cundani, Tenina Digaga, hatur nuhun. Kang Agus Ketban, Ibu Enjoy, si Perawan Ujung Berung juga terima kasih sudah pantengin ya. Ada Mulia Katapang, Ayah Gilar, Ibu Memes di Gatsu juga hatur nuhun. Ada juga ini sama Aderil di TKI Ranggamnya. Ayo sayang, culik aku dong. Tadi udah Ranti Play ya, terima kasih. Kang Tayo di Soreang juga ternuhun. Mbak Yati, Kang Dery di Kircon juga terima kasih. Langgam di Arabannya udah Ranti Play. Ada Kang Ari Wongso di Tegal, Kang Dadang di Garut, haturnuhun udah pantengin. Ciao dari Karapitan, selalu panteng Dahlianya. Gocinya buat warga Dahlia dan juga Teranti, haturnuhun. Pandang Cahaya juga terima kasih sudah pentingin. Pokoknya mas semua langgam yang diputar digoyangnya buat wargi Dahlia Sadayana, dan gocinya buat alumni SMP Langlang Buana aja. Kang Adi Cibiru mau mengingatkan aja, happy birthday buat kamu yang kelahirannya tanggal 9 bulan 9 tahun 1991. Siapa tuh? Siapa tuh yang lahir tanggal sebegitu? Siapa tuh? Kok tidak di-spill sih? Kang Tatang Cisalatin juga terima kasih sudah pantengin. Dahlia semakin juara di udara, ingin menggemnya terpisah jarak dan waktu. Tadi udah Ranti Play ya, haturun sudah pantengin. Ada Teh Ane dari Cikalong Hilir juga terima kasih sudah pantengin. Langgamnya Cinta Membawa Derita. Kayak tadi udah Ranti Play juga langgamnya ya. Terima kasih sudah request langgam. Buat yang nanti digoyangnya buat Ibu Enjoy, Kang Danu, Kang RB, Umi Lila, Pak Jidir Manusia, Pak Wawan Ngamprah, Ustadz Andi dan sekeluarganya, semoga sehat selalu dan juga seerjobna ya buat yang Ranti. Hatur nuhun. Mulia juga terima kasih udah pantengin selalu di Begadang Dahlia. Pokoknya macem nah, digayangnya mah buat semuanya wargi Dahlia. Siap. Masih ada kurang lebih 14 menitan Rantinya nemenin wargi Dahlia. Sebelum nanti pamitan, masih ditemenin sama langgam spesial pastinya wargi Dahlia ya. Ada dari Rita Sugiyarto dengan langgam Semakin Sayang Semakin Kejam yang bakal nemenin wargi Dahlia. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Rantinya sampai jam 3 subuh nanti di gelaran Begadang Dahlia. Prung, go go go, go ya.

Wargi Dahlia, udah pada dengar belum nih tentang rawannya kecelakaan di kawasan Soekarno-Hatta Wargi Dahlia ya? Dan juga mungkin yang terjadi juga di kawasan SMKN 9 dan juga SMKN 13 Bandung Wargi Dahlia. Melihat dari banyaknya kasus kecelakaan yang terjadi, ini pihak pemerintah sendiri Wargi Dahlia sudah menargetkan akan dipasangi 2400 PJO tahun ini di Jalan Soekarno-Hatta Wargi Dahlia. Dan juga JPO sendiri akan segera dibangun di kawasan SMKN 9 dan juga di SMKN 13 Bandung Wargi Dahlia. Jadi Pemkot Bandung ini akan memprioritaskan pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO di titik rawan pelajar di Jalan Soekarno-Hatta, khususnya di sekitar SMKN 9 dan juga SMKN 13 Bandung. Nah, pembangunan ini menjadi bagian dari penataan koridor Cibereum-Cibiru yang ditargetkan mulai berjalan bertahap pada Oktober 2026, Wargi Dahlia. Selain JPO, penataan juga mencakup trotoar dan penerangan jalan umum Wargi Dahlia yang akan dipasang juga di sekitar Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian Wali Kota Bandung sendiri menyebutkan pembangunan JPO membutuhkan koordinasi karena melibatkan kewenangan pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung. Percepatan fasilitas keselamatan ini dilakukan karena Jalan Soekarno-Hatta merupakan jalur padat dengan kecepatan kendaraan tinggi dan memiliki sejumlah catatan kecelakaan sepanjang 2026 ini, Wargi Dahlia, termasuk kecelakaan yang melibatkan pelajar serta kecelakaan beruntun yang menyebabkan korban jiwa, Wargi Dahlia. Nah, semoga saja untuk pembangunan JPU dan juga JPO sendiri ini sesuai target Wargi Dahlia yang memang sudah ditargetkan oleh pemerintah Kota Bandung sendiri agar meminimalisir bahkan mungkin supaya tidak terjadi lagi kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di sepanjang Jalan Soekarno-Hatta khususnya sendiri di sekitaran SMKN 9 dan juga SMKN 13 Wargi Dahlia. Semoga dengan adanya pembangunan JPU dan juga JPO ini membuat lebih aman sendiri untuk warga-warga ataupun masyarakat yang akan melalui Jalan Soekarno-Hatta dan juga untuk para pelajar-pelajar yang berada sekolahnya di Jalan Soekarno-Hatta ini, Wargi Dahlia. Ini amin ya, semoga aja ini tidak terjadi lagi tuh kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di seputaran Jalan Soekarno-Hatta, Wargi Dahlia. Kita doakan dan juga kita dukung untuk program daripada pemerintah Bandung, Wargi Dahlia ya. Dan gak kerasa nih udah di penghujung acara saja. Nanti mana-mana Wargi Dahlia sudah kurang lebih 3 jam, Wargi Dahlia. Makasih banget buat Wargi Dahlia yang sudah pantengin Ranti dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh ini. Makasih yang udah kirimin WhatsApp, request langgam, udah telepon Ranti, dan juga udah bergabung di live TikToknya Radio Dahlia. Maaf banget kalau misalnya ada WhatsAppnya yang belum sempat Ranti bacain ataupun requestan langgamnya belum sempat Ranti play karena keterbatasan waktu, Wargi Dahlia. Kita ketemuan lagi besok di jam yang sama dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Nantinya bakal tetap nemenin Wargi Dahlia di hari Rabu dan Kamis di gelaran Begadang Dahlia. Jangan kemana-mana, udah ini bakal ada goyang perayangan yang bakal nemenin Wargi Dahlia selama 1 jam dengan play langgam-langgam Sunda favoritnya Wargi Dahlia. Kalau gitu nantinya pamit Wargi Dahlia, sampai berjumpa besok. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Go, go, go, goyang.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

0: pergi menuju panteng goyang parahyangan di Dahlia.
1: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun,

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: penampilan kami Republik.
1: Hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali bersama dan dipertemukan untuk bersama-sama pagi dini hari ini di acara Obsesi Pagi hari yang ke-27 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibat thayyib
0: semakin thayyib. Pagi ini suasana agak-agak seger sih setelah ada turun hujan ya Ustaz ya.
1: Betul sekali Bang Haji.
0: Segar hati kita menyambut pagi dengan penuh kesyukuran, rasa syukur yang luar biasa karena keberkahan turun dari Allah Subhanahu wa taala di tengah debu vulkanik yang kemarin sempat ada bertebaran di daerah Jawa Barat ini Ustaz.
1: Betul sekali Bang Haji Apul dan ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya Allah masih memperkenankan kita untuk bisa menikmati keistimewaan, hamparan, keindahan dan tentunya keutamaan di sepertiga malam terakhir. Kita dibangunkan kembali oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, diawali dengan berdoa, ruku dan sujud kepada Allah, mengangkat kedua tangan, memohon perlindungan kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, memohon bimbingan kepada Allah. Semua ini merupakan anugerah yang Allah berikan bagi hamba-hamba yang dikehendaki. Dan alhamdulillah kita pada saat ini masih bisa bersilaturahim sekaligus bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah.
0: Amin.
1: Harapan kita, cita-cita kita, hajat kita diwujudkan oleh Allah sehingga diri kita semua ya wargi Dahlia dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang taat, hamba-hamba yang bersyukur untuk meraih kesuksesan, kebahagiaan, serta keselamatan hidup kita baik di dunia ini, terlebih-lebih di akhirat kelak nanti.
0: Amin. Ya Allah. Ya Allah. Amin. Teh Andini, terima kasih sudah bergabung di WhatsApp kita di 0811-222-1015 Teh Andini dan Kang Dikdik. Dan juga Ibu Lilis Nur Laila, Kang Aman Abadi, Ibu Lia di Karapitan, Ibu Ani di Sukajadi, Ibu Eha di Lembang, dan Kang Danu juga belum tidur ya. Ibu Tati Empoy, alhamdulillah situ Patenggang, Nenek Indah Citalahap, Pak Haji, ini Abi ya, Abi Gunung Sembung, di Cepadung 455, Abi sudah bangun ya Abi ya. Ibu Tika Sartika, Ibu Heni, dan Ibu Muti di Karapitan, juga Ibu Hajah Cicin, terima kasih juga untuk Ibu Dede di Bojongmas. Dan juga yang pagi hari ini sudah bangun ada Mama Janur Adil sama Pak Salim. Kemarin tidak ada di TikTok. Imam Walilis, terima kasih Bu Risa Reti Nung. Alhamdulillah nih Abang Putu telusuri dari bawah ke atas si Ustaz. Ibu Kahyati juga, Bu Lilim Halima, Ibu Eti Wike, Teh Ane juga, Kakek Agus Sudrajat, lalu juga Ibu Candeni, Astriani, Pak Mumu, dan Ibu Iom juga. Lalu Ibu Aja Entin di Kebun Gedang, Ibu Wisnisa, terima kasih sekali.
1: Betul sekali, Masya
0: Silakan
1: Allah.
0: Yang lain ya Ustaz ya.
1: Betul, Masya Allah luar biasa ya kesemangatan ayahanda ibunda wargi Dahlia untuk kebersamaan bersilaturahim pada saat ini. Tidak lupa kami sampaikan salam, doa dan silaturahim untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia yang semakin toyib ya. Kemudian para jamaah alumni umroh dari Umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, Jamaah Umroh Syakban, Jamaah Umroh Rabiul Akhir, Jamaah Umroh Safar wargi Dahlia ya. Juga para pimpinan beserta seluruh para jamaah-jamaah majelis taklim. Ada Fatul Khair, At-Tawabin, Fatul Mubin, Nurul Ikhlas ya. Kemudian jamaah yang ada di Nangkasuni, Masjid Al-Mubarakah. Kemudian yang ada di Sukaati, Masjid Ar-Rahmah. Di Jalan Keliningan, Masjid Nurul Huda, tidak lupa juga di daerah kawasan Antapani, ya, Jalan Tanjung Sari Tengah, Bu Hajah Warinda di Majelis Taklim Al Huda. Juga seluruh wargi Dahlia dimanapun wargi berada sudah siap tentunya ya, tos tatan-tatan, tos ngadar repong sudah dengan siap dengan catatannya ya. Mudah-mudahan materi akan kita angkat ke permukaan ini menjadi wasilah kebaikan.
0: Insyaallah.
1: Ningkatkeun iman takwa urang ka Allah nya, kanggo bekal urang hirup di dunia komo meraih keselamatan di akhirat engkau insyaallah.
0: Insyaallah. Amin. Dan juga sekali lagi nanti kita diskusikan Ibu Ayu Rosita, terima kasih. Dan untuk Mama Nisa di Cimahi, untuk yang lain kita tunggu di 0811-222-1015 untuk Pak Agus dan Ibu Iti juga yang ada di jalanmu.
1: Betul.
0: Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana di seputaran Purut, di Ranca Bali Ciwidey, Kang Lukman juga yang ada di Cikadu, dan juga Kang Obay yang ada di Gerkalong di Baltos Balubur Town Square.
1: Wah, luar biasa.
0: Sudah di rumah sama ini ya. Kita ini akan berbicara dan menceritakan dan mengamapaparkan.
1: Betul. Insya Allah materi akan dibahas Wargi Dahlia menjadi bahan diskusi kita bertemakan kembalilah sebelum terlambat.
0: Kembalilah sebelum terlambat.
1: Ini renungan bagi kami berdua di studio, sekaligus mudah-mudahan menjadi renungan pula untuk Wargi Dahlia dimanapun wargi berada dengan tema ini insya Allah.
0: Baik Wargi Dahlia, inilah cara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam di Radio Dahlia FM 101,5 FM Bandung. Setiap jam 4 sampai jam 6 pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap Senin, Selasa, Rabu hari ini dan Kamis besok, kita angkat tema tentang kembalilah sebelum terlambat.
1: Terima kasih Bang Haji Abdul.
0: Silakan Ustaz Alhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana ila ala zalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhal lazina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadith kitaballah wa khairul hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fid din a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi Dahlia rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang telah dan tengah kita rasakan. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur dengan menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan keinginan Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah, senantiasa diberikan oleh Allah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, pada tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai kepada umatnya yang taat, patuh dan beriktiba terhadap sunnah-sunnahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembalilah sebelum terlambat. Ini materi yang akan menjadi bahan renungan dan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ifatu ikhwatu fillah azakumullah. Kita hidup di zaman penuh ujian. Bencana silih berganti di mana-mana. Kemaksiatan kerap dianggap lumrah dan kebenaran seolah tampak asing. Dan ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Dan terjadi di zaman kita kali ini, ayahanda, ibunda wargi Dahlia. Bencana silih berganti di mana-mana. Longsor, gunung meletus, banjir, air bah, tsunami, gempa, dan lain sebagainya. Kemaksiatan kerap dianggap lumrah. Tidak merasa malu karena hilangnya rasa malu dalam dirinya. kemaksiatan yang ia lakukan, mabuk dengan terang-terangan, zina dikerjakan secara terbuka, merupakan kemaksiatan yang lumrah. Dapat kita lihat, dapat kita saksikan dengan mata kepala sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi di sisi lain, justru sebaliknya, kebenaran yang ditampakkan, kesolehan yang terpancar dalam diri seseorang, tentunya yang beriman, seolah-olah tampak menjadi perbuatan yang asing, sesuai dengan apa yang diramalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis. Pada awal kedatangan Islam dianggap asing dan aneh, dan di akhir nanti, kata Nabi, Islam pun akan kembali dianggap asing dan aneh. Aneh apabila saat ini masih ada para pemuda-pemudi yang senantiasa membaca Al-Quran. Aneh dan asing apabila ada di antara para pemuda-pemudi yang masih menutup aurat. Aneh dan asing bila di antara masyarakat yang taat kepada Allah, pergi ke masjid, kumpul dengan orang-orang soleh dalam majelis-majelis ilmu, terlihat aneh dan asing. Tetapi ketika berbicara masalah dunia, ayahanda ibunda, ketika berbicara masalah dunia, harta, tahta, kekuasaan, pangkat, jabatan, ya, masalah uang, masalah kekayaan, begitu bersemangat sampai melupakan sesuatu hal untuk pulang. Seolah-olah dia hidup akan selama-lamanya berada di alam dunia. Ibarat kata, urusan dunia dibelain lembur pergi dahlia. Tapi sholat malah dibiarin untuk mundur. Gak ingat bakalan masuk ke dalam kubur. Ini mengingatkan kita semua tentang hal yang membuat kita lalai, berjalan jauh, jauh dan terus jauh meninggalkan sesuatu yang akan kita alami, yaitu akhir. Fokus kepada urusan dunia, lalai kepada urusan akhirat, semangat untuk menentukan kehidupan dunia, tetapi lupa sama sekali untuk bekal kepulangan kita ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, orang tua kita, ayah ibunda kita, Adam dan Hawa, tinggalnya di surga. Dan tentunya anak keturunannya pun harus kembali ke dalam surga pula. Hari demi hari berlalu, wargi dahlia, ya. Tidak terasa dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke bulan, ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, terus. Hari demi hari berlalu, dosa demi dosa kita perbuat, kemaksiatan demi kemaksiatan menoreh, terpatri, tercatat dalam buku amal kita. Kita tidak sadar bahwa dosa yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, telah menoreh, terpatri, tercatat dalam buku amal kita. Allah siapkan dua malaikat yang siap, ready 24 jam terus memantau kita. Apabila amal kebaikan kita tunaikan, maka refleks malaikat akan mencatat kebaikan itu. Begitu pula ketika kemaksiatan kita kerjakan, dosa kita perbuat, maka malaikat pun dengan refleks mencatat amal tersebut dalam catatan kehidupan kita. Yang mana catatan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah orang-orang yang hidupnya penuh dengan maksiat dan dosa, seolah-olah merasa tidak ada hari kebangkitan. Seolah-olah tidak ada hari pembalasan. Padahal, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak sejengkal tanah pun yang bisa keluar dari pandangan Allah Jalla wa'ala. Ingat, ingat ayahanda ibunda, minta maaf taubat, menyesal, mohon dimaklumi, itu di dunia tempatnya. Kita mohon maaf, kita bertaubat, kita menyesal, kita mohon dimaklumi, itu tempatnya di mana? Di dunia.

tualahum su'uddar, yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang yang zalim, dan mereka mendapatkan laknat dan tempat tinggal yang buruk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillahi min zalim. Terkadang kita lupa untuk bertobat, atau bahkan kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, memperturutkan hawa nafsu kita. Kita merasa hidup kita masih panjang karena masih sehat. Hidup kita dengan kematian masih lama karena kita masih muda. Padahal ikhwatu fillah a'azzakumullah ayahanda ibunda wargi dahlia, apabila kita mengundur-ngundur masalah taubat, menunda-nunda taubat, maka dipastikan penyesalanlah yang akan datang. Dan ingat, penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Quran banyak berbicara bagaimana orang-orang yang ada di dalam neraka meraung, merintih, menahan kesakitan yang luar biasa di tengah-tengah siksaan yang kerap dihadapi oleh ahli-ahli neraka. Mereka memohon kepada Allah, ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke alam dunia, walaupun hanya satu detik saja, kami akan lakukan perbuatan-perbuatan soleh, melaksanakan ketaatan kepadamu. Apakah Allah menjawab? Tidak, wargi dahli. Allah tidak menjawab. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun baru dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Penyesalan yang tidak bermanfaat. Sungguh aku telah berikan kesempatan kepada kalian untuk kembali kepadaku, bertaubat kepadaku, mohon ampun kepadaku. Tapi kesempatan yang telah aku berikan engkau sia-siakan. Engkau campakkan ayat-ayatku, engkau tinggalkan peringatanku, maka hari ini aku campakkan dan aku lupakan pula dirimu. Aku berikan siksaan yang sangat berat dan pedih. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatu fillah, kenapa Allah masih hidupkan kita sampai saat ini? Kenapa Allah masih hidupkan saya, menghidupkan Bang Apul, menghidupkan ayahanda, ibunda sampai detik ini? Karena Allah masih melihat betapa banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Karena Allah yang Maha Rahman selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertobat kepadanya. Jadi bukan berarti masalah mujur atau untung kita dihidupkan lagi oleh Allah sampai detik ini, masih diberikan hidup dan penghidupan oleh Allah sampai detik ini, tujuannya tiada lain adalah Allah masih memandang kita banyak dosa dan kesalahan. Lalu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk bertobat, untuk kembali kepada Allah. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyampaikan sebuah kalimat nasihat yang indah bagi kita. Adakala orang yang paling buruk di masa silam akan jadi paling baik di masa yang akan datang. Ikhwatu fiddin azakumullah, Allah tidak melihat bagaimana rekaman jejak kehidupan kita yang lalu. Hitamkah, pekatkah, banyak dosa dan kesalahan, Allah tidak peduli. Selama orang itu mau berubah, selama kita mau kembali kepada Allah dengan bertobat, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Selagi masih diberi nafas, selagi dikasih waktu dan kesempatan, kembalilah sebelum terlambat. Kembalilah sebelum semuanya terlambat. Yuk, urang sami-sami perbaiki sujud kita. Benahi hati kita, luruskan niat kita. Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi bagaimana Allah menghadapkan atau menghadap Allah dengan apa yang telah kita perbuat. Bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, bukan seberapa tinggi pangkat dan jabatan yang kita sandang,

0: tapi bagaimana diri kita mampu mempersiapkan dan mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah kita perbuat di alam dunia ini. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 57, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Hanya kepada Allah lah kita kembali. Mumpung ada waktu dan kesempatan, ayahanda ibunda, yuk kita kembali bertobat kepada Allah. Bukan seberapa banyak dosa dan kesalahan kita, tapi sejauh mana kita bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan kita untuk kembali kepada Allah, bertobat kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, ilmu dan bahan diskusi kita untuk siap nanti bersama di acara Obsesi Pagi antara jam 5 sampai menjelang jam 6 nanti. Boleh bergabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Nah, sekarang saatnya kita dulu untuk jeda sejenak.
0: Betul. Untuk melaksanakan sholat subuh, ayahanda ibunda ya. Kita jenak, insyaallah setelah sholat subuh kita kembali di acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi, Dahlia FM.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: subuh berjamaah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Lantas salat 2 rakaat. Maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Rasulullah bersabda, yang sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

0: lagi. Mangga Lengkar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
14: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
13: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatour.id.
14: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi. Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.

0: Bismillah, alhamdulillah, ini acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam 101,5 Radio Dahlia FM Bandung bersama Ustadz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu seperti sekarang ini dan Kamis besok warga Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Terima kasih untuk kebersamaan warga Dahlia, sudah begitu banyak yang bergabung dan masuk melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015 dan juga ada Kakek Agus Sudrajat dan juga ada Basuka Jojo. Terima kasih juga yang ada di kawasan Jalak Harupat. Lalu ada Kang Tis Ajuba. Ya, terima kasih juga untuk yang ini dari Ibu Iis Farida. Alhamdulillah. Dan juga yang kemarin belum sempat kita tayangkan untuk kita bahas pertanyaannya, boleh digabung pagi hari ini karena hari ini juga kita masih akan mengangkat tema kembali sebelum terlambat seperti taubat ini Ustaz ya. Ustaz Andi, assalamualaikum. Jenny, assalamualaikum semuanya. Cek Pak Asep sudah rajat, assalamualaikum.
1: Masya Allah.
0: Baik, Abang ingin menyampaikan informasi dulu untuk semua warga Dahlia yang ingin bergabung di Facebook Radio Dahlia FM juga dimanapun ini saat ini. Mudah-mudahan bisa mengakses Facebook Radio Dahlia dan juga TikTok Radio Dahlia juga sudah kita tayang karena jaringan dari internet kita alhamdulillah sudah berjalan lancar kembali warga Dahlia. Ada Ida Susilawati sudah bergabung ini, kemudian Bunda Atur yang senantiasa setia di TikTok di Radio Dahlia dan juga yang lain kita tunggu untuk sekali lagi Apan SR, terima kasih. Dan WhatsApp yang sudah bergabung pagi hari ini ada Ibu Nani Soreang, kemudian ada Santi Dikopo dan juga Ibu Puspa, Nenek Indah Cita Lahap dan juga ada Ibu Kokom, ada Bang Apul. Nah, Bang Apul ini di Iraha gawe acana memang ieu mengirimkan ini. Terima kasih untuk semua warga Dahlia yang pagi hari ini sudah bergabung dan Bang Ian Baso ya dan juga ini entong disebut namina. Sahaya ke kalem ya. Kemudian terima kasih juga untuk yang ini juga ada Pak Endang juga terima kasih di Cicalung Dampit Cicalengka. Terima kasih Kang Lukman Cikadutonya. Si ayah, ayah Tayudin, encan ngebayang, itu masuk di TikTok jenis. Ustaz, ada siapa lagi nih? Ella, terus naik ke, gak berhenti, berhenti. Nanti ada bang video ya Ustaz ya. Mama Yani, kemudian Paku, dan juga siapa lagi nih? RR, Dangwir Sayur. Wah, dagang sayur kita Ustaz. Ustaz Andi silakan. Ada beberapa ya. Informasi yang juga disampaikan. Silakan untuk bergabung melalui pesan singkat WhatsApp. Pertanyaannya di 0811-222-1015. Dan juga untuk yang pagi hari ini, ada siapa lagi? Ibu Kayati.
1: Siap.
0: Oke, jadi abang ini tutup mic dulu abang sini Ustaz.
1: Baik, terima kasih Bang Haji Apul. Ikhwatu fillah, azakumullah. Setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh dan tentunya Allah menghadiahkan bagi kita pahala dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi ayahanda ibunda yang ingin melaksanakan ibadah umrah, kami masih membuka peluang pendaftaran wargi untuk bersama-sama menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah dan berziarah di ke makam Nabi alaihi salatu wasallam. Insyaallah keberangkatan kita bersama Ustaz Andi Abdurrahman dengan Ustaz Abdul Somad wargi Dahlia ya. Silakan wargi untuk mendaftarkan diri wargi, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi tamu Allah, kesempatan usia, rezeki, waktu ya, bersama-sama melaksanakan ibadah umrah ke Baitullah. Kami ingin ingatkan warga Dahlia pada hari ini di hari Rabu sekarang ada pengajian rutinan muslimah ya bersama Teh Hajah Bentang di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 siang sampai dengan selesai. Kami mengundang seluruh ibunda yang salehah, kaum muslimah untuk sama-sama bersilaturahim sekaligus bertalabul ilmi bersama Teh Hajah Bentang. Sekali lagi hari ini, hari Rabu di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 12.30 siang nanti sampai dengan selesai. Kemudian di hari Sabtunya ada pengajian muslimah juga bersama Teh Hajah Bentang di hari Sabtu di Masjid Ulul Albab Wargi Dahlia ya, pada pukul 12.30 siang. Mangga untuk wargi yang berada di sekitaran Karapitan ya, kemudian Jalan Burangrang, kemudian juga di Sadakeling, para majelis-majelis taklim, mangga untuk hadir bersilaturahim dan bertalabul ilmi bersama Teh Haja Bentang di hari Sabtu nanti wargi Dahlia ya. Kemudian juga di hari Ahadnya ya, ada pengajian rutinan setiap bulan di Ahad kedua. Pengajian umum kaum muslimin wal muslimat wargi Dahlia semuanya kami undang untuk sama-sama hadir bersilaturahim dan bertalabul ilmi di pengajian kita, pengajian obsesi pagi Dahlia yang semakin toyib di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung, itu di hari Ahad sekarang tanggal 13 September 2026 pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Kami undang seluruh wargi Dahlia dimanapun wargi berada untuk sama-sama silaturahmi dan bertalabul ilmi. Mudah-mudahan kajian-kajian kita menjadi wasilah bagi kita untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda untuk putra-putri kami di Panti Asuhan Rahma Agnya Mubarak, anak-anak yatim piatu yang kami bina, yang kami asuh, mudah-mudahan menjadi putra-putri yang saleh dan salehah. Dan kita pun diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa menyisihkan sebagian rezeki di jalan Allah, di jalan Allah Jawajal, untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Dan insya Allah menjadi amalan soleh, amalan jariah yang diberikan oleh Allah, tentunya pahala yang berlipat ganda dan akan bertemu yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah. Bagi warga yang ingin melihat, menyimak tentang video-video pendek yang kami layangkan melalui TikTok Ustaz Andi Abdurrahman, wargi bisa mengunjunginya ya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang kami berikan bisa menambah keilmuan kita tentang agama dan memberikan kemanfaatan baik yang menyampaikannya maupun bagi kita yang menyimaknya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
0: Alhamdulillah, terima kasih untuk yang sudah bergabung pagi hari ini melalui pesan singkat WhatsApp Yani dan siapa tadi lewat lanjut. Tati-tati Bu Tati Info ini, Astriani terima kasih juga, dan ada Alvan Rizki. Baik, sudah siap kita lihat yang sudah masuk nih di 0811-222-1015. Ayah Gilar juga terima kasih, dan juga ada siapa lagi yang sudah bergabung pagi ini. Ibu Muti di Karapitan. Ibu Muti dulu nih, lihat, coba lihat pertanyaannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Karapitan hujan tadi. Ayo nama rada. Baik, kita siap mulai. Silakan kirim WhatsApp Wargi Dahlia di 0811-222-1015.
2: Wargi Dahlia, masih parten obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Bersama Ustaz Andi Abdurrahman pagi hari ini wargi Dahlia, ini dari Bu Muti di Karapitan. Bu Muti, mudah-mudahan selalu sehat ya. Dan amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Anu bade ditaroskeun ieu Ustaz. Ieu pun alo lembur gaduh nate gaduh teu damang pami aya nu teu damang saurna nuju di pikanya aku Allah sareng dosana dihapuskeun, tapi ari teu damangna diganggayong janten kadang nungurusna ge sok capek, kadang sok nyarios daripada digenggayong tos we dipundut weh atos kanu teu damang sareng anu ngurusna kitu. Apakah eta karena seueur dosana anu teu damang teh anuju sehatna sareng dosa teu upami anu ngurus nyarios kitu Pak Ustaz. Hatur nuhun walaranana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh di lembur pun alo di lembur gitu Ustaz.
1: Di kampungnya mungkin
0: ya. Sebab tengah lembur gitu ya.
1: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah azakumullah. Baik wargi Dahlia yang menyimak langsung di radio ataupun melalui TikTok dan Facebook Dahlia FM, berkaitan dengan rasa sakit yang Allah berikan kepada hamba-hambanya ya. Kami teringat apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau berpesan seperti ini wargi Dahlia, sungguh ajaib ya, sungguh ajaib orang-orang yang beriman. Ketika dia diberikan ujian berupa rasa sakit, kemudian dia bersabar atas ujian yang Allah berikan, maka sesungguhnya sakit ini akan menjadi kifarat. Sakit ini akan menjadi penebus, penggugur dosa dan kesalahannya. Kemudian dalam hadis lain, apabila orang yang tengah sakit kemudian dia bersabar, berikhtiar menerima keridhaan, ya, ridho atas ujian yang Allah berikan, maka apabila dia disehatkan kembali oleh Allah, dia akan terlahir seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Jadi wargi dahliya, apabila seseorang, orang yang beriman kepada Allah, diberikan ujian berupa rasa sakit, itu sesungguhnya Allah sedang menggugurkan dosa dan kesalahan seperti dedaunan yang jatuh pada musim penggugur. Karena begini ayahanda ibunda, setiap kita pasti memiliki dosa dan kesalahan. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak memiliki dosa. Karena tidak mungkin kita selaku manusia tidak memiliki dosa. Sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang dulunya banyak dosa dan kesalahan, kemudian dia sadar akan dosa itu lalu kembali kepada Allah dengan cara bertobat. Maka orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat, lalu dia berjalan kembali menuju Allah dengan cara bertobat. Dan salah satu di antara cara penggugur dosa dan kesalahan itu adalah apa? Diberikan rasa sakit. Nah, itu rasa sakit untuk orang yang mengalami rasa sakitnya, maka digugurkan dosa dan kesalahannya. Tetapi di sisi lain ada cerita lain, artinya yang mengurusnya terkadang aral. Ya, keluarga yang mengurusnya itu terkadang aral, bahkan merasa terbebani dengan mengurus orang yang tengah sakit, sehingga mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, gitu kan. Nah, maka di sini pun ketika kita mengurus orang yang tengah sakit, itu merupakan ladang amal bagi kita yang sehat, sehingga orang sakit digugurkan dosa dan kesalahannya apabila dia sabar. Di sisi lain, orang yang mengurusnya pun akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua belah pihak ini, apabila sabar ketika mengalami rasa sakit dan sabar mengurus orang yang sakit, masya Allah, luar biasa pahalanya bagi dia. Nah, di sisi lain terkadang apabila lihat orang yang sakitnya itu diganggayong, dokter sudah angkat tangan, tidak ada lagi obat, tinggal menunggu saja, kasihan melihat orang sakitnya, kita boleh berdoa kepada Allah sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, apabila sakit ini ya membuat dia sehat dan sehat ini baik untuknya, maka segeralah berikan kesehatan kepadanya. Tetapi apabila maut lebih baik untuknya, maka segeralah engkau cabut nyawanya demi kebaikannya. Nah, ini adalah doa yang diperbolehkan oleh keluarganya apabila melihat orang yang sakit itu sudah tidak ada kesempatan, tidak ada peluang untuk sehat kembali menurut catatan medis, gitu bagi dia. Itu boleh, tetapi tidak boleh berdoa itu di hadapan yang sakit. Khawatir si yang sakit itu faham doanya lalu menumbuhkan pesimis. Ah, tidak ada harapan untuk hidup, akhirnya yaitu tadi, tidak ada gairah, tidak ada semangat untuk sembuh. Jadi doanya di luar saja ketika sholat ya, atau berdoa supaya tidak terdengar oleh yang sakit, tidak menjadi masalah. Begitu Bu Muti ya. Wallahu ta'ala bisa.
0: Jazakillah Ustaz. Terima kasih Bu Muti pertanyaannya. Dan ini dari Bang Apul, ini jangan disebut namaku ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, minum kopi jadi begini.
1: Subhanallah.
0: Tapi nomor ujungnya teleponnya 8148 Ustaz.
1: Iya, mangga.
0: Pendek Ustaz pertanyaannya. Ini ada nama istilah jelita ya.
1: Jelita.
0: Berarti cantik ya? Cantik jelita bahasa Melayu,
1: cantik
0: ya.
1: Cantik jelita.
0: Bahasa kuno tapi harus kita angkat lagi. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Cara taubat buat penjinah di usia jelita jelang 50 tahun nih Ustadz Jelita itu akronimnya. Atur nuhun Pak Ustadz, walernana gimana?
1: Masya Allah.
0: Baru sadar, ini baru siuman setelah Jelita jelang 50 tahun.
1: Jelang 50 tahun. Mencan
0: 70 tahun masih nurus tunjuk.
1: Baik, untuk hamba Allah ini 8148, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga.
0: Amin
1: ya Allah. Ikhwatufillah, ketika seseorang melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat, kemudian subhanallah atas izin Allah, dia sadar akan dosa dan kesalahannya. Ini patut bersyukur kepada Allah ya. Karena Allah tebarkan hidayah setiap hari. Allah tebarkan hidayah petunjuk setiap hari melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Ketika seseorang melakukan dosa dan maksiat, kemudian ada kesadaran untuk bertobat, Allah berikan hidayah melalui hatinya. Boleh jadi ditampakkan juga melalui mata yang dia lihat dan pendengaran apa yang ia dengar. Nah, maka langkah pertama adalah segera ambil hidayah itu, jangan ditunda-tunda. Ambil hidayah itu. Kenapa? Karena Allah pada saat memberikan hidayah kepada para pendosa, itu bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, cara bertobat orang yang berzina, orang-orang yang bermaksiat, kami teringat

0: jauh lebih luas, jauh lebih besar dari dosa dan kesalahan yang engkau lakukan. Bila engkau datang kepadaku untuk bertobat, maka pintu taubatku akan menerima segala pertobatan dari dirimu. Dosa yang namanya zina, mabuk, dan maksiat-maksiat yang lain, kemudian kita tahu bahwa ini dosa besar. Yang kedua adalah selain hidayah, yang kedua adalah apa? Meyakini tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Semua dosa dan kesalahan akan diampuni. Lihat dalam surat Az-Zumar ayat 53. Wahai hamba-hambaku yang melakukan kezoliman, yang telah zolim terhadap dirimu sendiri, melakukan dosa yang besar, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Artinya, jangan berputus asa untuk bertobat kepada Allah. Bahkan dalam hadis Arba'in dikatakan, andai kata anak cucu Adam datang kepada aku dengan membawa dosa seluas langit dan bumi, selama dia tidak musyrik kepada Allah, nah gitu, selama dia tidak musyrik kepada Allah, maka aku akan siapkan ampunan bagi dia seluas langit dan bumi. Jadi, itu yang kedua. Yang ketiga, sesali ya dosa dan kesalahan itu dengan niat untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa itu. Karena kata seorang ulama salaf bahwa tingkatan bertobat itu, satu, mengakui dosa dan kesalahan itu, kemudian yang kedua meyakini bahwa kita tidak akan mengulang kembali dosa tersebut, tidak akan diulang kembali dosa tersebut. Dan ini mohon untuk direkam, boleh, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang diberikan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala. Dan ini bisa dibaca sebelum salam. Seberapapun dosa dan kesalahan kita, selama tidak musyrik, dosa kita akan diampuni oleh Allah. Doanya gini, Allahumma inni as'aluka idh zalamtu nafsi zulman kasira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam kepada Abu Bakar dan dibaca pada tasahud akhir sebelum salam. Jadi wargi dahliyah sesudah membaca Allahumma inni a'udzubika minal Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Hadis ini Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad sahih muttafaqun alaih. Dan ini bisa dibacakan oleh semua wargi dahliyah, oleh kita kaum muslimin, dibacanya sebelum salam pada tasyahud, tasyahud akhir. Berbesar hati ya, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, kalau kita mau kembali bertobat kepada Allah, pintu taubat Allah masih terbuka. Wallahu ta'ala bisa.
1: Aroma-aroma hidayah itu sudah mendekat begitu ya?
0: Sudah mendekat kita.
1: Susah lu dapat hidayah itu. Masya Allah. Kita kemarin diskusi kita berdua kemarin.
0: Betul. Makanya ambil hidayah itu, jangan ditunda-tunda. Tangkap oleh kita. Betul.
1: Kepelihara.
0: Masya Allah. Luar biasa. Ya. Wallahu ta'ala bisa.
1: Jajakir. Ustaz, terima kasih untuk ibu yang bertanya tadi. Terima kasih juga untuk Ibu Aisyah, Aisyah Rah, dan ini ada Bunda Puspa di Mendalajati. Terima kasih Bu Puspa. Pertanyaan, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Toib, semakin toib.
0: Semakin toib.
1: Nah, tentang masa lalu.
0: Masa lalu.
1: Jika masa lalu kesalahan dan ada kemusyrikan dalam kehidupannya setelah usia tua baru menyadari dan bertobat dengan amalan-amalan soleh. Ada dua pertanyaan nih. Satu, apakah Allah masih mengampuni dosa kemusyrikannya setelah tobat di saat usia tua? Kemudian kedua pertanyaannya, apakah dengan sedekah dapat pula menghapus dosa-dosa masa lalunya? Ini tentang kemusyrikan tadi, kenapa Ustaz kalau dosa musyrik ini kayak tidak terampuni?
0: Subhanallah, luar biasa ya. Ya
1: seperti berkaitan dengan pertanyaan yang 8148.
0: Betul. Baik, untuk Bunda Puspa di Mandalajati, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Apabila seseorang di masa lalunya pernah tergelincir dengan mencacati dan merusak tauhid dan akidah dengan menduakan Allah, berbuat musyrik. Allah berfirman di dalam surat Luqman, di mana Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, la

0: La tusyrik billah. Janganlah kalian anakku, yaitu juga kepada kita semua ya, la tusyrik billah. Janganlah berbuat musyrik kepada Allah dengan menduakan Allah, meyakini ada kekuatan lain yang serupa yang sama dengan Allah. La tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah kezaliman yang besar. Bahkan Nabi merangkai dosa-dosa besar, ranking pertama adalah apa? Musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh dikatakan sebagai bapak moyangnya dosa. Allah akan mengampuni semua dosa dan kesalahan kecuali musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam surat An-Nisa 43. Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita kecuali musyrik. Nah, masa lalu kita tidak tahu tuh kita telah musyrik. Dan Masya Allah, di akhir hidupnya dia tahu ini adalah kesalahan. Kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada jalan Allah, meninggalkan kemusyrikan, kembali kepada tauhid. Apakah Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya? Pasti Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kalau kita dulu musyrik kepada Allah, lalu diberikan hidayah oleh Allah, kemudian kita kembali ke jalan Allah, meninggalkan kemusyrikan, kembali kepada tauhid, insya Allah pasti dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kembali kepada Allah, walaupun kita melakukan dosa-dosa besar, kembali kepada Allah, bertobat dengan beramal soleh, lalu tinggalkan dosa-dosa kita yang lalu yang pernah kita kerjakan. Pasti Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan yang kita lakukan di masa yang lalu. Seperti siapa? Kita ambil contoh deh, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sebelum masuk Islam, bagaimana mencaci maki Nabi? Bagaimana merasa terancam dengan adanya Islam? Merasa ada ancaman yang luar biasa yang akan menghancurkan agama nenek moyang orang-orang musyrik itu. Tapi atas hidayah dari Allah, lalu Islam masuk ke dalam dada Umar. Apa yang terjadi? Umar kembali kepada jalan Allah, meninggalkan kemusyrikan, kembali kepada tauhid. Apa yang terjadi? Umar, dosa dan kesalahannya akan diampuni oleh Allah. Bahkan di dalam keterangan ya, Nabi SAW mengatakan apabila orang yang musyrik kemudian dia kembali bertobat kepada Allah, maka dia seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya. Dosa yang lalu free, bebas, telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berputus asa ya, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, Allah akan ampuni. Lalu bagaimana dengan sodako? Apakah mampu mengugurkan dosa dan kesalahan kita? Ingat, yang mengugurkan dosa itu ada dua. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dosa kecil, bisa dengan istighfar, bisa dengan bersodako, ya, bisa dengan membantu orang lain, bisa dengan baca Quran, bisa dengan amalan-amalan sunnah. Itu dosa-dosa kecil bisa diampuni melalui amalan-amalan ringan yang kita kerjakan. Tapi yang namanya dosa besar, musyrik, zina, saksi palsu, durhaka pada orang tua, pertama minta ampun kepada Allah, kemudian kedua menyesali perbuatan itu, lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Gitu wargi ya. Wallahu taala bisawab.
1: Ya, Ustaz. Terima kasih. Kita menyapa yang sudah bergabung di TikTok Dahlia FM. Ustaz silakan minum dulu. Kelihatan ya wargi Dahlia di TikTok ya, kelihatan ya. Senyum Ustaz di TikTok. Bang Abdul kemana? Entang masuk di dia. Dia pak pikuk belah dia. Ada Astriani juga, terima kasih ya. Mama Kokom juga. Wagimah ya. Sunan 10 dan juga ada Ahmad. Ada Salsabila dan ada Undang Ikem. Undang Ikem. Hilman Jait. Nah, kemudian dia ya, susah bacanya ini kayaknya. Oto Zulat. Terose. Ibu Anggawati.
0: Oh, subhanallah.
1: Teh Delis juga sudah bergabung di TikTok. Aceh Badrudin, kemudian Yanti Resmayanti. Ini enggak masuk ya, enggak ada ini. Ayu Ting Ting kemarin masuk. Terima kasih sekali lagi untuk Wargi Dali. Silakan pertanyaannya dikirimkan ke 0811-222-1015. Abi Gunung Sembung juga terima kasih masuk di TikTok. Dan juga ada Ariah Ariah. Dan juga ada Alpi sama Kang Cepi. Lagi di perjalanan lu, Zab.
2: Masya Allah.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini kita langsung ke pertanyaan yang datang dari tertunda kemarin dari Iman Priung Bandung ya Ustaz, di luar tema kita ya kemarin juga ya. Terima kasih Iman masih berkenan untuk mengirimkannya kembali. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Toyib
0: semakin toyib.
1: Izin bertanya, ada batasan-batasan aurat laki-laki itu dari mana sampai mana?
0: Baik, ya. Jazakallah khair untuk Kang Iman di Riung Bandung. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Secara umum, masalah aurat ini wargi Dahlia, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penjelasan bagi kita dalam Al-Qur'an. Kenakanlah pakaianmu untuk menutup aurat dengan pakaian yang baik saat kalian mengunjungi ke masjid. Artinya ketika kita pergi ke masjid melaksanakan ibadah, baik sholat berjamaah, jumatan, termasuk hadiri majelis taklim, pakailah pakaian yang menutup aurat, pakaian yang baik, pakaian yang sopan, bersih, wangi, tidak perlu yang mahal-mahal, yang penting menutup aurat. Nah kalau untuk perempuan, semua aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan ada yang mengatakan boleh yang terlihat itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Awas perempuan, yang namanya pergelangan tangan, kemudian dalam bahasa sunat yang memuncangan ya mata kaki, itu termasuk aurat.
1: Termasuk aurat ya, Ustaz?
0: Perempuan ya, untuk perempuan. Ini yang tangan ini nih wargi Dahlia bisa lihat di TikTok, ini adalah aurat perempuan. Dan terkadang ini lupa oleh ditutup oleh perempuan, padahal ini aurat. Ya, tangan ini, pergelangan tangan. Kemudian juga mata kaki itu aurat. Dan tidak boleh diperlihatkan. Haram hukumnya bagi seorang perempuan. Nah, sementara laki-laki itu auratnya itu boleh ditampakkan itu dari lutut ke bawah.
1: Nah, Iman lihat nih.
0: Ya, Kang Iman ya. Dari lutut ke bawah. Sementara lutut sampai naik ke atas, ini aurat. Bahkan bila seorang laki-laki keluar rumah dengan memakai singlet, ketinggali punten kelekna, kelihatan ketiaknya, kemudian kelihatan pahanya, sesungguhnya dia telah memperlihatkan auratnya. Jadi tidak boleh laki-laki memakai celana pendek ke warung, atau napi mohon maaf telanjang dada, gak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya dia telah dan tengah mempertontonkan auratnya. Ah beda lah laki mah, yang penting dari bujal ke bawah saja, gak boleh. Itu bukan hanya itu saja ya, yang boleh terlihat itu dari lutut ke bawah. Lutut ke bawah boleh. Bahkan sunnah mu'akkadah dianjurkan oleh Nabi, laki-laki memakai celana panjang itu harus apa? Harus di atas mata kaki. Artinya jangan isbal, jangan mengulurkan si celana itu sampai ke bawah, tidak boleh. Ya, jadi Kang Iman juga wargi Dahlia, laki-laki itu boleh ditampakkan
1: ngatung.
0: Itu sunnah Nabi ya. Oh, sunnah celana Nabi. Ngatung itu kayak celana Mr. Bean gitu. Itu sunnah Nabi seperti itu wargi Dahlia ya. Jadi kalau misalkan kita memakai celana pendek kelihatan paha, itu laki-laki tengah mempertontonkan auratnya. Telanjang dada mempertontonkan auratnya. Jadi perempuan beda dengan laki-laki. Perempuan lebih selektif, sementara laki-laki boleh ditampakkan memakai celana pendek pun boleh, asal auratnya yaitu dari lutut ke bawah boleh ditampakkan, selebihnya tidak boleh. Gitu Kang Iman ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, ya, Ustaz, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan yang sudah bergabung berikutnya. Ini agak ini Bang Abul. Dari Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib semakin toyib.
0: Walta makin toyib.
1: Teh Janing Sari Jadi. Ini bisa direkam nanti doa itu ya, Teh Jaya. Ya, Teh Janing Sari Jadi. Tadi Ustaz mengucap melafalkan doa. Pak Ustaz, upami abdi doa anuku Pak Ustaz didugikeun, Robbi ini zalamtu nafsi zulman kasiro. Eta diaos ketika sujud terakhir, tesawiyos gitu.
0: Baik. Ya.
1: Diaos ketika sujud terakhir.
0: Sujud terakhir. Baik. Untuk Tajat Neng ya, sari jadi jazakillahu khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga.
1: Amin.
0: Kita lihat dulu wargi dalia hukum hukum tentang doa di setiap sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, sesungguhnya dekatnya seorang hamba dengan Allah, dengan khaliknya saat ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu pertanda bahwa kita sedang dekat dengan Allah. Maka perbanyaklah doa ketika dua gerakan itu, ruku dan sujud. Dari ruku awal, dari sujud awal sampai sujud akhir dalam sholat kita. Lalu ketika sujud, apa yang perlu kita doakan selain membaca doa subhanahu rabbiyal a'la? Maka Nabi mengatakan boleh kita berdoa ketika sujud. Boleh menggunakan, kalau bisa bahasa Arab, menggunakan doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi, itu boleh. Termasuk doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim, itu boleh. Ya, ketika sujud ataupun dibacakan itu ketika tasahud akhir sebagaimana telah di contohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada Abu Bakar. Jadi ini pilihan kita, mau ketika ruku, mau ketika sujud, mau saat tasawun akhir sebelum salam, boleh. Sehingga awas punten wargi dalil, sehingga di tasawun awal itu tidak ada bacaan sholawat. Ini menurut hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tasawun awal di sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur dan asar, tasahud awalnya hanya sampai dengan syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Itu bacaan tasahud awal. Sementara tasahud akhir menurut hadis yang sahih bacakan sholawat. Kenapa di tasahud akhir ada bacaan sholawat? Karena Nabi mengajarkan di tasawuf awal setelah baca sholawat dianjurkan doa, seolah-olah tasawuf akhir itu ada sholawat sebagai mukodimah bagi kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk doa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira boleh dibacakan di tasawuf akhir. Kalau bertanya, Ustaz, kalau Ustaz sendiri dibacanya kapan? Kalau saya secara pribadi dibacanya sebelum salam pada tasahud akhir. Setelah Allahumma inni auzubika minal hammi wa Allahumma inni auzubika min adzabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal, baru Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Lalu dilanjutkan lagi, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Lanjutkan lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lanjutkan lagi dengan kalimat apa? Dengan doa-doa terbaik. Misalnya Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, boleh. Allahumma hasibni hisaban yasira, boleh. Tapi ingat ya ayahanda, doa-doa tadi kalau panjang lebih baik ditunaikan pada waktu sholat sunnah. Kalau sholat fardu dengan berjamaah, tentunya kita harus mengikuti
1: imam,
0: komando imam. Imam takbir, kita takbir. Imam salam, kita ikut salam, walaupun bacaan kita belum selesai. Ya, jadi kalau ingin doanya panjang ketika ruku dan sujud, doanya panjang ketika tasawuf akhir sebelum salam, biar tenang, kita bisa dibacakan pada sholat munfarid. Baik sholat di rumah fardu maupun sholat sunnah yang dikerjakan di rumah, itu lebih afdal bagi kita. Ya, wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallahu Ustaz, terima kasih. Jadi paling aman itu tuh kalau kita sholat sunat aja.
0: Sholat sunat lebih aman. Ya, supaya lebih tenang bacaannya.
1: Ini apa disebut namanya 6197, tapi Bang Pul langsung aja dulu saya baca ini pertanyaannya. Namanya mirip-mirip juga dengan yang tadi. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Toyib
0: semakin
1: toyib. Karena ini urusan keluarga Ustaz. Sering kali saya ngobrol urusan usaha dengan saudara saya dari organisasi sebelah. Ingat tanda kutip Ustaz.
0: Ya.
1: Pada hari kemarin pimpinan dari organisasi di sini membuat statement bahwa hal seperti itu adalah munafik. Saya jadi bingung, soalnya tidak mungkin untuk urusan usaha itu untuk tidak berhubungan dengan pihak lain. Bahkan saya beli kain saja dari yang berbeda agama dan di situ juga kita ngobrol dengan baik. Maaf Ustadz, sebetulnya kategori munafik yang sebenarnya itu seperti apa ya Ustadz? Terima kasih banyak. Jazakallah Ustadz.
0: Baik.
1: Ini untuk iman di Cigondewa. Ini urusan agama semarit kita kemana miki uris segala macam itu Ustaz. Siap. Dengan organisasi-organisasi ini beda pendapat ya.
0: Betul.
1: Istilahnya
0: khilaf
1: ya.
0: Baik.
1: Khilaf untuk ini sunnah ya Ustaz ya.
0: Yes.
1: Biar kita koreh lagi.
0: 6197 ya orang Cigondewa. Ini pabrik-pabrik kain ya.
1: Luar biasa. Memberikan pelajaran untuk kita.
0: Jazakallah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Pergi Dahlia, intinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan sebuah arahan bagi kita. Kalau urusan dengan non-Muslim pada urusan dunia silahkan, tidak menjadi masalah. Seperti Nabi mendapatkan hadiah baju perang dari siapa? Dari orang-orang Yahudi. Nabi terima hadiah itu karena ini urusan dunia. Termasuk kalau kita transaksi, ngobrol, usaha dengan orang-orang di luar sana, dalam tanda kutip orang-orang non-Muslim, tidak menjadi masalah. Karena ini urusan apa? Urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, ada batasannya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Gitu kan? Itu sudah jelas batasannya. Kalau kita urusan dunia, mangga teh teuing. Silahkan, tidak menjadi masalah. Kalau urusan usaha, dagang, ya jual beli dengan orang non-muslim, mangga silahkan. Tetapi kalau dia masuk pada urusan agama, ada proteknya. Ada benteng bagi kita. Apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Selama dia tidak mengganggu agamaku, is okay. Kita jalan usaha. Tapi sudah menyinggung agama, jangan main-main. Lebih baik kita putus usaha daripada agama kita diacak-acak. Itu ada batasannya. Jadi kita boleh seolah-olah kita peduli dengan agama kita. Karena itu kita sedang menjalankan dan menolong agama Allah. Tapi kalau dalam urusan usaha, dalam urusan dunia, tidak menjadi masalah. Nah, batasan munafik secara umum itu sifatnya ada 3 cirinya. Sifat munafik kata Nabi secara umum. Ngomong selalu berdusta, janji selalu ingkar, diamanati selalu khianat. Ini ciri orang munafik secara umum. Dia berbicara selalu bohong. Apabila dia berjanji selalu ingkar. Apabila diberikan amanah dia berkhianat. Nah, itu secara umum. Kalau dalam orang-orang beriman, awas ada ciri-ciri orang munafiknya. Dikatakan itu seperti apa? Mengelilingi Ka'bah dengan cara bernyanyi, bersiul. Itu ciri orang-orang munafik. Artinya, hati dengan lisannya berbeda. Kaburomatan indallahi antakulu ma la taf'alun. Sebuah kemurkaan Allah bagi orang yang lisannya berbeda dengan perbuatannya. Lisan yang ngajak tahajud tapi manehna sare wae. Nah, itu adalah ciri munafik dalam agama. Itu yang pertama. Yang kedua, orang munafik itu kalau beramal banyak orang, dibagus-bagus, bersemangat. Tapi kalau ada orang malas. Itu ciri orang munafik dalam menjalankan agama.
1: Pegang HP tengah puting bangun tetap ayo tahajud manehna hanta.
0: Manehna ngagoler. Itu ya.
1: Nyawa HP. Video.
0: Astagfirullah. Itu adalah salah satu batasan dari munafik secara umum maupun secara khusus bagi orang-orang kaum muslimin. Maka berhati-hatilah dengan sifat munafik ini wargi Dahlia. Karena di dalam surat An-Nisa itu innal munafiqina fi darti asfali minan nar. Orang-orang munafik itu tempatnya itu di mana? Di bawahnya kerak neraka jahannam. Nauzubillah min zalik. Ya, makanya ada doa agar kita apa? Dijauhkan dari sifat munafik. Allahumma inni a'udzubika min nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat-sifat munafik. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya, kalau Ustaz, terima kasih. Kita coba lihat lagi. Begitu banyak sekali pertanyaan yang sudah bergabung. Ini dari Kang Deddy ya, Basoka Jojo ya. Ini. Minta doanya. Minta nama anaknya. Nanti kita ini. Ini Ustaz, mudah-mudahan dimudahkan dalam belajar dan dikuatkan dalam hafalan Al-Quran yang di pesantren nih.
0: Oh, Masya Allah, luar biasa.
1: Nanti akan ini. Baik, ini kita harus menyapa juga yang sudah bergabung begitu banyak sekali di TikTok kita yang pagi hari ini di 0811222 1015. Pertanyaannya TikTok bisa wargi Dahlia untuk memperjelas, untuk mempertegas wargi Dahlia menyaksikan acara Obsesi Pagi Dahlia FM. Ada Ohang, kemudian Harbi, ada Mimih, kemudian Mimih Sil ya, Tina 93, Lalu ada Omadai, bapakmu namanya teh akunnya Bapak Mulyani, dan Roni juga ada, Dede Rosmawati, Rosmawati ya. Kemudian Teteh Yani, Vira Dibasari, dan juga ada Teh Delis ya, sudah bergabung juga pagi hari ini. Dan juga ada siapa lagi, Aceh Badrudin, Yanti Rosmaya, ya, Teh Delis dan Anggawati, terima kasih banyak yang sudah bergabung melalui TikTok begitu. Pagi hari ini agak-agak macet juga. Lalu ada Ita juga sudah bergabung, Neni Sukarni, terima kasih.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Masih Dahlia FM Bandung, pertanyaan wargi Dahlia. Terima kasih untuk yang sudah bertanya tadi, ada ini agak-agak Bang Apul sudah memahaminya. Mudah-mudahan coba pelan-pelan bacanya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Bapak Jajuli di Cianjur. Badena Ros upami ayat tetangga tara salat sareng tetangga anu sanesna kabagian teu? Kabagian dosanya enggak mungkin ya ke sana ya Ustaz ya.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan tidak salah tebak kebagian teu.
0: Gini, baik kan? Untuk Bapak Jajuli ya.
1: Bapak Jajuli
0: ini Cianjur.
1: Salam juga air. Untuk Mama sama Bapak Ajit yang ada di Cianjur, Bapakku yang ada di kawasan Cikangkareng.
0: Masya Allah. Baik, untuk Bapak Jajuli di Cianjur, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Wargi Dahlia, apabila Allah menampakkan, menghadirkan dekat dengan kita tetangga, sahabat, teman yang tidak sholat, tugas kita bukan mencaci, bukan memukul, bukan menjauhi. Tapi justru dengan adanya tetangga yang tidak pernah sholat, ada sahabat kita yang tidak pernah sholat, jangan jauhi oleh kita, jangan tinggalkan dia, jangan pukul dia, tapi kita coba merangkul. Boleh jadi ayahanda ibunda, Allah menghadirkan temanin kepada kita yang tidak pernah sholat, tetangga yang tidak pernah sholat, itu menjadi ladang amal bagi kita. Ladang apa? Ladang jihad. Jihad untuk apa? Mengajak mereka untuk mau sholat. Bukan untuk memukul, bukan dipukul, bukan dicaci, bukan dimaki, bukan dihina, bukan dijauhi, tapi didekati oleh kita. Karena itu ladang amal yang Allah hadirkan bagi kita supaya kita mendapatkan apa? Pahala jihad. Ini jihad orang lain mah. Nabi dan para sahabat jihad membela agama sampai mengangkat pedang, ya, sampai tohpati jiwa raga. Sementara kita dihadirkan tetangga yang tidak mau sholat, jangan tinggalkan. Dekati dia, bawa kalau punya makanan, bawa makanan, hadirkan, ngobrol. Ngobrol yang biasa-biasa aja dulu. Lalu ajak sedikit, yuk kalau ada waktu mah kita ke masjid. Awali dengan apa? Dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan, bukan hal yang menyeramkan. Jangan hal begitu datang, wah nutara sholat, kio, dosa, neraka sakor, neraka jahanam, jangan. Tapi rayu dengan hal-hal yang baik. Masya Allah. Ayo akhi, bagaimana kabarnya? Yuk ini ada nih makanan nih, orang makan yuk. Kita ngobrol yuk, santai bari ngopi. Sedikit, ngobrol sedikit-sedikit. Lalu masuk ke dalam tujuan kita. Kalau ada waktu kesempatan, ma akhi yuk kita ke masjid yuk. Kita sama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Kita sama-sama melaksanakan thalabul ilmi. Itu menjadi hal yang lebih efektif, lebih baik daripada kita mencaci. Jadi Bapak Jajuli, jangan jauhi tetangga yang tidak pernah sholat. Selama kita memberikan sebuah nasihat dan ajakan, kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang dosa. Tapi kalau dibiarkan saja, sama dengan kita apa? Membiarkan teman kita masuk ke dalam neraka jahanam. Maka jadikanlah ini ladang amal bagi kita. Rayu, ajak, dan jangan pernah berputus asa untuk terus mengajak kepada ketaatan. Ta'awanu alar birri wa taqwa, bantu membantu dalam ketaatan. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Jazakallahu Ustaz, terima kasih. Dan dari Pak Solihin sekarang ya, ada pertanyaan yang sudah siap kita lihat. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Apa sehat? Toyib,
0: semakin toyib.
1: Nah, Pak Ustaz, sekarang masih bulan Rabiul Awal. Ada yang menyebut bulan Maulud. Ada juga yang menyebut bulan Maulid. Apa bedanya antara Maulid dengan Maulud? Terima kasih. Semakin toyib.
0: Semakin toyib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Ustaz Solehin, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Kami ingin bertanya, yang memberikan nama bulan Hijrah siapa? Bukan kaum muslimin. Bukan orang, bukan para sahabat, bukan. Itu adalah Menurut catatan sejarah, yang namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai dengan terakhir bulan Zulhijjah, itu adalah orang-orang jahiliyah dulu, sebelum Islam datang. Karena nama-nama bulan itu tergantung situasi dan kondisi pada waktu itu. Nah, termasuk Rabiul Awal, kenapa dikatakan maulid ataupun maulud? Sama-sama saja sih. Maulid dan maulud itu artinya apa? Lahirnya, kelahiran, milad, ya. Kenapa umat Islam dikatakan Rabiul Awal sebagai kata agama atau bahasa bulan maulid atau maulud? Itu adalah menandakan kelahiran Nabi alaihi salatu wasalam yang konon menurut sejarah lahir di bulan Rabiul Awal. Sehingga ada kata maulid atau maulud artinya hari kelahiran. Tidak menjadi masalah ya hukum itu. Jadi maulid dan maulid itu sama-sama saja artinya tentang hari kelahiran Nabi. Padahal menurut catatan sejarah mah bukan maulid bulannya, tapi bulan Rabiul Awal. Ya, wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah. Terima kasih Pak Solihin. Dan juga ada Pirza Bahrans yang masuk di TikTok juga. Ada Ojan, terima kasih juga. Aidil DA7. DA7 ini The Academy 7. Penyanyi-penyanyi reality show nih Ustaz.
0: Subhanallah.
1: The Academy ya. Terima kasih juga yang sudah masuk begitu banyak sekali ini. Agus Deniaden. Kemudian juga ini Sri Beauty Lash. Ya betul ya. Aduh ini banyak pertanyaan yang belum sempat. Sipani juga, Basoka Jojo juga terima kasih ya. Lalu juga ada siapa lagi, Bukokom, Rianti Wijaya di Yogyakarta, Asep Pengadilan, Po Oneng, Tahjat Neng Serjadi, Ibu Mano, Ibu Nani Soreang, Idris Sugiana di Sampit nih Ustadz. Tendes juga terima kasih, Nen Lima juga. Dan juga terima kasih untuk yang sudah bergabung, Wak Uci, Bodede Bejong Emas, Kakek Agus Sudrajat, Kang Danu juga terima kasih, Pak Solihin, Bunda Yangse juga. Banyak yang sakit ini minta doanya Ustaz, mudah-mudahan disehatkan kembali ya.
0: Amin, insya Allah. Bagi yang tengah sakit hari ini, siapapun di antara kita, diri kita sendiri ataupun orang-orang yang dekat dengan kita, termasuk pasangan, anak keturunan kita, kita doakan ya, mudah-mudahan disehatkan kembali oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. La yaduru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim. Allahumma rabbana sati bil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadiru saqaman. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, la ilaha illa anta. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
3: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang warga Dahlia belum sempat terjawab. Mudah-mudahan besok masih Ustaz Andi kita. Ibu Memes juga terima kasih ya. Dan juga siapa lagi sudah bergabung yang tidak ada namanya. Dari Ibu siapa tadi Ustaz? Ibu Repo Julia. Mudah-mudahan besok bisa disimpan pertanyaannya masih Ustaz Andi hari Kamis subuh insya Allah. Kita tutup dan akhiri dengan doa pagi hari ini.
0: Baik, Bang Haji Abul, Ayahanda Ifatu Filazakumullah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan insya Allah kita diberikan kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Amin.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan kami pada hari ini. Amin. Luaskanlah rizki kami, rizki yang halalan, thayyibah, barokah dan melimpah ruah. Peliharalah diri kami kesehatan yang sempurna, keluarga kami, jauhkan pula kami dan keluarga kami dari sifat buruk dan dari mara bahaya dan malapetaka. Jadikan hari ini penuh dengan kebaikan, ketenangan, keberkahan yang Engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.
1: Amin ya Allah. Terima kasih untuk semua warga di Ahli TikTok, di Facebook Radio Dahlia dan di 0811-222-1015 dan mendengarkan frekuensi Dahlia FM Burangrang 28 di Bandung. Bersama Dennis, partner kerja Bang Apu dan Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Dahlia FM.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.
3: Dahlia, radio tersayang asal Burangrang.
4: 101,5.

Idahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dan terasik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi warga Dahlia, 9 September 2026 hari Rabu. Kita goyang lagi bareng sama Erlan Magatru ya, sampai jam 8 pagi di Kopi Dangdut Dahlia. Mulai api tuduhan sayang, wani diriungkan sayang. Langsung di sini aja kita merapatnya, kita goyang sayang. Yang lagi gegeroh, yang lagi masak, atau juga yang lagi otw cenanya sayang. Sok atuh, come on, kita goyang lagi ya.

ayo sayang, jangan lupa ada WhatsApp-nya di awur-awur ya di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponnya lewat WA boleh di nomor yang sama ya, atau pengen telepon lewat seluler di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Ya lagi di pasar-pasar semuanya selamat pagi sayang. Dan juga yang lagi ada di konveksi-konveksi, di bengkel, di garmen, di pabrik. Dan juga yang lagi pada pantengin di rumah juga ya, sambil ngepel, sambil geger, sambil beberes, sambil sasapu, semuanya aja deh ya. Apalagi yang lagi mau nganterin dede sekolah, katanya sok atau enggalkenya besi kasiangan sayang. Edisi hari Rabunya 9 September 2026 sama Erlan Magatro ditemenin di sini ya, di Kopi Dangdut Dahlia. Perung ah, go go go. Goyang.

31 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Sambil nemenin warga Dahlia semuanya nih yang lagi sarapan ya. Udah sarapan lanjut ngopi, cenah sayang biar tidak boloho ya. Sok atuh mangga diregot dulu kopinya sayang biar well. Sekarang ini cenahnya banyak banget lagi ada kegiatan-kegiatan yang memang jadi apa ya? Jadi kayak bikin warga Dahlia kayaknya menohok gitu ya. Kenapa gitu? Jadi memang beberapa hari yang lalu tuh ada sebanyak 37 kios dan juga lapak pedagang di Jalan Dr. Jojunan atau di Jalan Pasteur, Kota Bandung. Dibongkar nih warga Dahlia ya oleh gabungan tim Satpol PP Jawa Barat pada hari Rabu minggu kemarin. Ya sebagai bagian dari penataan trotoar nih warga ya. Dan juga pembongkaran tersebut menuai protes dari para pedagang karena meski sebelumnya ada sosialisasi, mereka mengaku tidak mendapat kompensasi maupun kepastian relokasi. Bahkan sebagian pedagang harus mengeluarkan biaya untuk membongkar sendiri tempat usahanya. Pedagang mengakui keberadaan kios mereka melanggar aturan, tetapi meminta pemerintah memberikan solusi untuk keberlangsungan usaha dan juga kehidupan mereka, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit nih ya. Indis ekonomi nih warga Dahlia, mudah-mudahan semuanya lancar, kerjaannya sesuai dengan aturan ya sayang ya. Dan juga semoga digelontorkan terus rezeki yang berlimpah. Yang sekarang mungkin lagi seret kerjanya, semoga dilancarkan. Yang lagi gacor usahanya juga semoga dipatenkan gitu kan ya. Semangat ah para pejuang cuan semuanya, pagi-pagi semua yang baru melek gitu kan ya. Baru melek udah kepikiran duit nih cenah. Kumahanya nih ngan duit poe iya. Ya udah kita ikhtiar dulu, jangan lupa berdoa, semoga dipermudah ya. Amin. Yaudah yang sudah WhatsApp, terima kasih di 0811-222-1015. Ada sama siapa nih? Ada Ibu Kokom, selamat pagi. Terima kasih udah pantengin Radio Dahlia ya. Ada juga Neng Dona Manja, stay tune terus di Garut Bayongbong katanya. Alah. Digoyang katanya buat Erlan anu kasep te eren-eren. Tayang. Berita nginas ada yang Dona Manja, esok-esok udah ianya, udah panghelana, cina gitu. Sama Teh Siti Aji aja, selamat pagi di kawasan Malaysia, selalu streaming Radio Dahlia. Kamari mah terbisa, senang sayang, agak gua, ayah gangguan, sayang. Sekarang mah udah bisa lagi ya, sayangnya udah mau lompang, cina gitunya. Udah gitu sama siapa nih, Teh Isar dari Ibun, hadir juga Bestie. Ada Bungsu Cikaputihan, selamat pagi, ada Ponti juga di Gede Bage hadir ya. Pak selamat pagi Radio Dahlia, iya sama Enjang, Pak Kemitan Cinambo, Manjo katanya, oke. Teh Nani Memori selamat pagi sama Teh Neneng Jebret, ini pasti Wayagina lagi sarapan nih ya. Sama Kang Asep Wahyu di kawasan Rahayu, terima kasih udah pantengin Radio Dahlia. Kang Tatang juga di kawasan Cisaranten hadir. Biasa asalnya sambil ngopi, tanya mulai api tunduhan wani diriungkan. Sok atuh buruk ngopi dulu, diragot dulu Kang Tatang, kopinya biar well. Ada Ciau di Karapitan, Bunda Ois Cibai juga hadir. Bongso, ubar sebel bangetnya aku, cen Allah. Ubar sebel, tamis sebel, sakantenan sarang ubar koropok dan juga ubar amandel ya Bunda Ois Cibai. Kang Irfan Cisaranten, selamat pagi Besti. Juga gue caranya buat Erlan duluan, sehat selalu, amin. Dan juga buat A.A. Akmal dan warga Dahlia semuanya, oke. Mang Ian, Bakso, Neglasari, Umi Yuna juga hadir, sayang. Ada Teh Imas Cimahai, Teh Ani Sugi Cimahi, Nenek Ica juga hadir di kawasan Banjaran ya. Esa Kaca Piring dan juga Mama Fiandi di kawasan Tasikmalaya di Goyang. Senanya Mama, siap dong ya. Sabari entre-entrean gitunya, lagi gurah gero. Lagi masak, senanya lagi usang-oseng juga. Sok atau buruk, kita goyang lagi. Sampai bawah, sampai bawah. Goyang apa kita hari ini sayang? Kalau goyang entrep nadang daunan udah kemarin ya. Gimana kalau kita pagi ini goyangnya goyang ini aja deh. Goyang sorolok asbes. Come on, prung ah, go go go, goyang.

Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: sampai ke dalam. Fotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
0: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
5: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
7: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Pagi-pagi cenah ada yang lagi bahagia, ada juga yang lagi sedih. Cenah kenapa sayang? Heeh, mana sedih? Cenahnya ieu teh akun WA aku kablok alah. Jadi memang ada beberapa berita dia sugante batur wae ternyata aku ge sama ya. Jadi WhatsApp ini memblokir lebih dari 6,8 juta akun hingga hari ini. Dan juga banyak korban yang jadi salah sasaran di warga Dahlia. Langkah Meta memblokir lebih dari 6,8 juta akun WhatsApp terkait jaringan penipuan global di Asia Tenggara menuai sorotan tajam. Dan juga penggunaan sistem deteksi otomatis yang bekerja secara masif dan juga proaktif justru berdampak fatal memicu gelombang pemblokiran salah sasaran di warga Dahlia ya. Sama akun-akun pengguna yang tidak bersalah. Dan juga dari kementerian ini nih, dari Kementerian Komunikasi dan juga Digital atau Menkomdigi ini mengatakan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan Meta, perusahaan yang menaungi WhatsApp, menyusul maraknya akun WA yang tiba-tiba terblokir. Pemerintah meminta agar Meta segera mengambil tindakan sehingga layanan WhatsApp tetap dapat digunakan tanpa gangguan. Tuh, sahawaita aduh kablokir sayang. Oh, ceritanya akun ini tidak bisa menggunakan WhatsApp. Ada juga yang sedang dalam tinjauan, sudah seperti itu ya. Kalau begitu caranya bagaimana jenazah sayang? Tetap jangan cemas, jangan panik, dan juga jangan meminta bantuan kepada joki-joki yang ada di online-online itu sayang. Menikahnya kamu langsung perbaharui sendiri aja ya, langsung meminta tinjauan. Udah gitu juga jangan lupa tulis di deskripsi itu, dengan hormat tim WhatsApp, saya pengguna akun WhatsApp ini tidak dapat membuka, tolong ditinjau kembali. Seperti itu aja udah, jangan jangan kaditu kadiyo heula ya. Udah gitu jangan lupa kalau misalnya sudah memang terblokir atau mungkin sedang dalam tinjauan, jangan dulu dihapus WA-nya, nanti besi historina, iya cenanya historina besi lalengitan gitu ya. Udah tunggu aja tinjauan, dan ini alhamdulillah juga Erlan dari tadi malam cenanya sudah terblokir, bukan tertinjau, tapi sekarang sudah menggunakan kembali WhatsApp-nya. Aku senang dan aku bahagia. Oh, cina ujuk-ujuk WA-na jadi DPAWW, jaba gelis duitnya. Tapi ada komen-komen nih beberapa dari warganet, ceritanya warga Dahlia ada yang memang rungsing karena banyak kerjaan lewat WA. Ada juga kuliah lewat WA, ceritanya sambil diskusi sama teman-teman. Wah, pokoknya mah penting pisan WAT-nya, ada bade pindah teh bade ngalih ka mana atunya selain WA. Ka mana atuh sayang bah lama SMS-an heuh nama WA-an gitu kan. Make kuota atau make pulsa. Tapi ada yang lebih mengejutkan lagi, warganet bilang katanya bae ah tanah naon di blokir oge da uwe nunga WA cenah. Gusti aya wae ah. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsApp yang sudah masuk ya. Sekarang tentunya bener WhatsApp teh ngaruh oge nya kanggo request buat ngagogo. Salam-salam di sini di 0811-222-1015 ya. Ingat pokoknya kalau misalnya memang akunnya sedang tertinjau, ini pasti warga Dahlia banyak juga nih yang mengalami ya. Jangan panik, jangan cemas, ikuti aja petunjuk dari akun atau juga dari aplikasi WA-nya sendiri. Langsung meminta tinjauan dan juga tunggu sekitar 24 jam ya. Oke deh kalau gitu, nanti WA-nya dibaca sama Erlan, sekarang teleponan dulu aja deh. Boleh buru Pak Boro-Boro ya, 022-73028 atau juga di 022-7311-710. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Aduh.
0: Menit anginah sih, Besti. Lagi di mana, yuk?
1: Beres nyuci. Iya, kemarin kehujanan, mungkin kehujanan.
0: Olohnya benernya kehujanan, pantesan eta ngaheap di kamari pengen kehujan, benernya penting teh. Iya,
1: hanya buat menang kali, karena
0: yuk kehujanan. Waduh, ya udah sekarang sudah cuci-cuci, bagaimana kalau kita sekarang goyang ya? Bersama Kang Edet Lagadar, 1, 2, 3, go!
1: Goyang di kopi dangdut.
0: Hey, nggak goyang buat siapa aja saya? Goyang
1: kange Bapak Haji Tohir, Wahyu Risma Hilir, Wananang, Jalan Bubur di Pasar Dimensi, Bau Jamudil Wajang, Maji Alembang, Anong Rek Kopi, Lupan Besar Barot, Eli Jalan Peta, Angi Suki, Kang Suana, Deden Sipeng, Nenek Putri Kang Yusna, Bu Haji Ani, Teh Eli Padalarang, Genong Sukawangi, Rinda Oti, Ratu Onde, Bu Enjoy, Mama Lili Ciwidey, Bunda Nida Ciwidey, Mimi Ciwidey, Baiwan, Mang Nana Setia Budi, Santi Kopo, Ratna Kopo, Tang Danu, Tang Genta, Pak Uci, Erni Katapang, Mulia Katapang, Pak Tatang, Pak Hasan, Mbak Gopin, Teh Isa, Rimas Elsa, Eh Kibai, Bayatu Jamu, Boom, masih nyebar kita lihat.
0: Boleh. Hari gocirnya buat siapa?
1: Mudah-mudahan panjang umur siap walaupun.
0: Amin. Amin ya Allah. Hatur nuhun Kang Eden ogenya. Cikan. Pokoknya panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia. Goyang
0: balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo. Kopi Dangdut Dahlia. Goyang balik. Kamu kenapa masih tunduk ya?
2: Iya, kota lagi sakit marehmu.
0: Oh, lo lagi marehmu. Pantesan meni asam melendoy begini. Udah sarapan belum, sayang?
2: Belum, atuh baru bangun.
0: Baru bangun. Iya, teh cenah baru bangun ku langsung on air, iya.
2: Langsung on air.
0: Iya, bener. Iya, teh dengan orang mana teh ya, cenah?
2: Menihilap deui
0: sugesti. Orang mana teh? Ayo teh saya. Orang Katapang teh Erni. Erek teh hilap kumaha tara on air euceuk karek on air ayeuna deui. Jadi aku teh melupakan nada suaramu cenah. Yaudah kita goyang dulu teh Erni. Siap ya, yang lagi marehmeh meskipun marehmeh tetap harus semangat ya. Coba 1 2 3 go.

0: Hey,
1: tuh kan semangat lagi, Besti. Langsung ah ngagogo buat siapa aja?
0: Digoyangnya buat Pak Erlan duluan ya, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Yang barusan Kang Eden, Kang Suhana, Teh Elis, Bunda Dinda, Bu Enjoy, Mama Ratu Glowing, Mama Bayu, Sahadoy, Bunda Dinda, Manu, Iman, Jendri, Adi, Black Coffee, Bah Iwan, Agus Catbon. Iya, di talar penganggo rimbon sok sahadeui ngaji.
1: Alah bisaan euy di talar euy.
0: Pokoknya mah buat warga Dahlia tercinta aja ya di Gunjen.
1: Gocinnya buat siapa, Sayang?
0: Gocinnya buat kita berdua ya, Erlan.
1: Tayang. Pantong radio tayang.
0: Pantong Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perung ah go go go go ya.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Seorang mahasiswi berusia 23 tahun asal Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, ditemukan di Lampung setelah sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya. Polisi telah mengamankan pelaku, pria berusia 31 tahun, yang berkenalan dengan korban melalui sebuah game online sebelum akhirnya bertemu langsung. Kasus ini menjadi pengingat agar lebih berhati-hati saat berkenalan dengan orang baru di dunia digital. Seorang siswi SMK di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengalami hilang ingatan sebanyak 70% setelah diduga keracunan makan bergizi gratis. Korban mengalami gejala kesehatan serius dan telah berobat di 5 rumah sakit yang berbeda, namun kondisi kesehatannya semakin menurun. Kasus ini masih dalam penanganan dokter spesialis dan investigasi medis untuk memastikan penyebab pasti gangguan memori tersebut. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki rekening perbankan yang baru untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, arahan Prabowo tersebut agar seluruh warga memiliki rekening dapat digunakan juga untuk menerima berbagai program pemerintah. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.